0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Rombat FM Suara Budaya Lampung, kali ini Amalia masih menemani Merak Muahi ya di Helau ni pagi hari kali Sinji dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara tegok pukul siwa waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih Minak Muahi Pagu Nengiskon Perempat FM di Walu-Walu 0,5 MHz ya. Minak Muahi, selamat pagi dimanapun Minak Muahi berada. Semoga hari ini dimulai dengan semangat yang baru dan juga energi positif Minak Muahi ya. Untuk Minak Muahi yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, menuju kampus, sekolah, ataupun juga menjalankan berbagai aktivitas pagi ini, terima kasih telah menjadikan kami sebagai teman perjalanan Minak Muahi ya. Semoga perjalanan Minak Muahi ini lancar, jalanan bersahabat, dan Minak Muahi juga selalu diberikan keselamatan hingga tiba di tujuan ya. Tetap fokus saat berkendara, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa untuk menjaga suasana hati tetap ceria Minak Muahi ya. Walaupun memang agak kalau seandainya Minak Muahi ini lagi di tengah perjalanan, terus udah gitu tiba-tiba turun hujan, saat ini tengah menepi gitu ya, karena hujan tadi baru saja turun gitu, walaupun memang tidak deras. Mudah-mudahan Minak Muahi sudah membawa jas hujannya sehingga tidak basah kuyup. Dan ingat sekali lagi Minak Muahi, jangan lupa untuk tetap menjaga suasana hati tetap ceria dalam kondisi apapun ya. Pagi ini kami akan terus menemani Minak Muahi dengan berbagai informasi menarik, lagu-lagu pilihan terbaik, dan juga beragam inspirasi yang tentunya siap membuat hari Minak Muahi ini semakin berwarna. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap produktif, dan nikmati setiap momen di pagi yang indah ini.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
2: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
3: Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
4: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
5: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
6: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
7: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan pasti ada yang bantuin.
8: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: naik terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Minak Muwaki, terima kasih Pak Gunung Iskon Prombat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muwaki, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ini mendorong petaninya untuk memanfaatkan varietas unggul sebagai salah satu langkah strategis untuk menghadapi anomali cuaca dan cuaca ekstrim yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mengatakan bahwa perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrim Minak Muwaki seperti kekeringan berkepanjangan maupun curah hujan tinggi tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para petani ya. Penggunaan varietas unggul yang toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim dinilai menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Dan pihaknya juga mengarahkan petani untuk menerapkan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi tersebut meliputi penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, pemanfaatan rumah kaca atau greenhouse guna melindungi tanaman dari cuaca ekstrim, dan juga penerapan sistem irigasi hemat air untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air. Ya, upaya lain yang dilakukan adalah percepatan tanam pada wilayah yang memiliki ketersediaan air memadai. Tentunya langkah ini Minak Muwaki tujuannya adalah mengoptimalkan masa tanam sehingga tanaman juga bisa tumbuh dalam kondisi yang lebih mendukung dan terhindar dari risiko cuaca yang tidak menentu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
4: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
5: Hentikan tebang, jangan babat hutan.
6: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Vina Muwahi, pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi swasta dalam pengembangan kawasan kota baru sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus kawasan pendidikan terpadu di Provinsi Lampung. Rencana tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Lampung pada hari Kamis kemarin. Dalam forum yang dihadiri oleh para rektor dan ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Selampung tersebut, Gubernur memaparkan konsep pengembangan kota baru yang akan diarahkan menjadi kawasan terintegrasi antara pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Salah satu fokus utama pembangunan kota baru adalah menghadirkan ekosistem pendidikan yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang bagi perguruan tinggi swasta untuk membangun kampus maupun fasilitas pendidikan di kawasan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Selain memperluas akses pendidikan tinggi, kerjasama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Beranjak mit informasi Saibari, Festival Golo Koe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka. Tahun ini festival diusung dengan tema Ziarah Komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Salah satu rangkaian kegiatan Festival Golo Koe Labuan Bajo dilakukan di Pantai Sudamala, Labuan Bajo. Uskup Labuan Bajo mengatakan festival tahun ini diselenggarakan dalam nuansa ekologis dan disatukan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Pembukaan Festival Golo Koe dimulai dengan aksi bersih pantai sepanjang Pantai Sudamala, dilanjutkan dengan pelepasan sepasang burung merpati sebagai simbol perdamaian, harapan, dan komitmen menjaga kehidupan. Ada pula penanaman bibit kelapa di kawasan pantai sebagai wujud kepedulian terhadap ekosistem pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Selain diikuti oleh semua unsur pimpinan daerah, aksi tersebut juga diikuti oleh seluruh jajaran Keuskupan Labuan Bajo, para imam, biarawan, biarawati, unsur perwakilan rakyat, umat, komunitas, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pelaku wisata, dan berbagai mitra pembangunan. Demikian wakca jam walu, mula putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Sragat, Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Iya, benar wah, indah kan jasanya ini di Papua Jangan Guti. Terima kasih tetap setia nang Iskon Perempat FM di 88.5 MHz ya. Mina Muahi Amalia Pagun ngancai Mina Muahi di Helauni pagi Rani di edisi Rani Sinji Rani Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mina Muahi eksotisme alam Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ini kembali menarik perhatian komunitas petualang dari berbagai daerah di Indonesia. Mina Muahi. Sejumlah komunitas overland yang tergabung sebagai peserta jelajah alam lintas Nusantara Overland Expedition menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi mereka ini datangnya dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, mulai dari Jakarta, kemudian Pekanbaru, lalu Medan, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, bahkan Bali, Mina Muaki ya. Diharapkan Wakil Bupati Banyuwangi berharap pengalaman yang diperoleh selama di Banyuwangi itu bisa menjadi pengalaman yang berkesan karena Banyuwangi disebut memiliki banyak sekali destinasi menarik untuk dijelajahi. Pelaksana kegiatan Jalin Overland mengatakan bahwa Banyuwangi ini dipilih karena memiliki ragam destinasi yang lengkap, mulai dari wisata bahari hingga pegunungan. Dan selama ekspedisi, para peserta juga diajak untuk mengunjungi sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga kawasan Ijen sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya. Nah, kegiatan overland ini enggak cuma jadi ajang silaturahmi antar komunitas, tapi juga sarana promosi wisata daerah. Tentunya dengan melalui perjalanan ini, para peserta juga ikut memperkenalkan potensi Banyuwangi ke berbagai jaringan komunitas di daerah asalnya. Dengan ragam destinasi alam mulai dari laut, pesisir, hingga pegunungan, Banyuwangi semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu magnet wisata petualangan di Indonesia. Eksotisme alamnya juga nggak cuma menarik wisatawan, tapi

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Bistro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

Mina mewakili perayaan adat Gawiya Sowah 2026 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ini menjadi ajang silaturahmi dan juga pertemuan keluarga besar Dayak Bidayu baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia. Ketua Panitia Gawiya Sowah 2026 mengatakan bahwa puncak perayaan adat tersebut dihadiri sekitar 1.600 warga keturunan Dayak Bidayu yang berdomisili di Malaysia. Gawiya Sowah ini nggak cuma jadi wujud rasa syukur masyarakat ya atas hasil panen dan juga keberkahan yang diterima selama setahun terakhir, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Dayak Bidayu yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia. Nah, pelaksanaan Gawiya Sowah tahun ini sangat berbeda minat muahi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya kegiatannya itu dipusatkan di rumah adat, dan tahun ini perayaannya berdasarkan kesepakatan para ketua adat dilaksanakan di Balai Adat Jagoy. Nah, masyarakat diajak untuk terus menjaga dan juga melestarikan budaya Gawiya Sowah yang memang sudah menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakat Dayak Bidayu. Nah, kemudian keberadaan Gawiya Sowah ini punya peran yang sangat penting Minak Muakia dalam menjaga kelestarian budaya Dayak Bidayu sekaligus juga memperkuat hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, tradisi adat yang terus dilestarikan ini tentunya menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah yang bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata dan juga memperkuat identitas masyarakat lokal. Jadi Minak Muahi Gawiya Sowah ini adalah salah satu rangkaian pesta adat tahunan oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Bengkayang yang memang digelar setelah musim panen ya. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Minak Muahi di Helauni Pagi Hani. Jadi lagu-lagu Bangi Anjak Seluruh Daerah di Nusantara Amalia Cukupkan Anta Ijapai, dan karena Amalia Putungga Jama Minak Muahi di Nemunyi Mah ya selepas Wakca Jam Siwa. Jadi tetap nangis kon Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas, le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
8: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Adanya gak ngukukkan, Pak. Wow, sama tipe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah, akhirnya dacok aja ke iwak, konyak.
9: Allah, Allah, lawi, lawi, limang puluh api, nasusi. Biak nih, handor, gue beban hoke emosi, sih.
8: Nyajak mesen tos, Medi. Ana nyajak mesen paket, ana mesen tas. Siap-siap, Pamsela.
9: Siap-siap, api ini kalau gak kerja luar negeri, kodoh api ini kedi usir lagi kajong, mo.
8: Ya, tapi maaf, lain lo, Med. Gantanjikan harus ham siap-siap, apa pendah, ini tapi maaf, seribu tabi, ini wad bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap ke tas, pakai ke makanan, induh ya, ham, haga nguhuk-nguhuk ke bakang-bakang berharga, ham, ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku dilemahi, haga kukuhuk ke dalam meja.
9: Mati balak nih, Hana Susi. Kin nasa anakmu dah cok kuhu dalam koper nasusi.
8: Ya lain kau pakai ni anak, laki anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi emas rebut tabi nak. Nanti dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
9: Endue, wat-wat gao, babai lawang ji.
10: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Campo. Wakta Jam Siwa.
1: Mina Muakri, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kian agresif memproteksi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain. Salah satunya dengan menyuntikan riset sains dan teknologi seperti dari ITB ke budaya. Kepala Disparbud Jawa Barat mengatakan langkah strategis ini seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner adalah untuk memperkuat pencapaian Jawa Barat yang berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Pembuktian otensitas kuliner tradisional kini diperkuat lewat dokumentasi ilmiah dan teknologi fermentasi yang dikembangkan oleh ITB, sehingga setiap resep leluhur memiliki cetak biru atau blueprint yang jelas dan diakui secara haki. Teknologi fermentasi sejatinya sudah diterapkan oleh leluhur Jawa Barat secara alamiah menggunakan media pembungkus daun. Namun, kehadiran riset ITB modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya. Beranjak mit informasi Saibari, Bali kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional bergengsi. Pada 13 hingga 15 Juni 2026, Pulau Dewata akan menggelar 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 di perairan pantai Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bay yang diikuti atlet-atlet terbaik dari 17 negara Asia. Penyelenggaraan kejuaraan renang perairan terbuka paling prestisius di Asia ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga diharapkan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan, kejuaraan tersebut sejalan dengan program unggulan Kementerian Pariwisata pada 2026 yang berfokus pada pengembangan pariwisata berkualitas. Sport tourism merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek besar dalam meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Penyelenggaraan event olahraga internasional mampu memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, kegiatan semacam ini juga dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner hingga UMKM. Demikian Wakca Jam Siwa, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi minak muahi. Indai kanca seunyin di papun jenganan kuti. Apa kabar minak muahi? Kekalau dalam keadaan sehat ya. Putunggal wajama amalia di Kanisinji di acara Namo Nyimah untuk edisi Kani Jumahat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mina Muahi, saya gabung dacok telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Ham angkat pai, saya kadu kuku ananjak jeno. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abi pun.
0: Iya pun. Apa kabar?
1: Pengisonan wa.
0: Cak kidah, lah api.
1: Uli jeno
0: di AC
1: ngejak nguli ne awak lapo uli ne kelabungan.
0: Ya Allah, cak kida mak ngusung enci kodo api jas hujan
1: ngusung yo maksudnya dipakai wo
0: kidang pagun kengisonan
1: cuaca ne kedua yo
0: iyo cuaca ne muni padahal kan labung ne mak kedok yo.
1: Iyo mak kedo, tapi lumayan basah waki mama kerja hujan.
0: Iyo sih, pepeka kanca monih uat saya kebasohan, kelabungan.
1: Aduh lah, kau pakai kau jenah ragu luas calambannya agar pakai mawat pakai mawat. Masa iyo monih kau sampai tempat nguli kama kuyup monih kau. Aduh lah pakai terjadi wah.
0: Ikini ku mama makai jil lah iyo, makai api jaket. Jas api jas labung kan iku makai nji mobil kan.
1: Oh iyo menone ne wo kan lagi makai jet pribadi nyi wo.
0: Lagi makai jet pribadi. Ganta kadu tahu api pagun labung di disan.
1: Alhamdulillah hadu terang wo.
0: Oh hadu terang alhamdulillah.
1: Tapi kan kamnya agak pergantian kemarau aja meok ngajipai wo.
0: Kemarau kering.
1: Asli gak kantong.
0: Sampai tanggal 5 cak kida hadu kering.
1: Nah, hadu tanggal 5 ada hunjaknya wo. Terakhir pembayaran tanggal 5 eh.

0: kota tiap kani oleh harga airport RRI harus isi tidak.
1: Iyo gantasa kimangidok kuota, ya Allah.
0: Apa bener hati ini? Caknya mak mengung HP we nya daripada midok kuota.
1: Ketinggal kadu
0: HP. Terkadang kau buat HP, wah, terus kotanya meido, weh. Cuma kan, wah.
1: Iyo, ganta ki ham ketinggalan api, ki mangido kuota ketinggalan berita, ham ne.
0: Seli betul. Api lagi nya ketinggalan, weh, nya jemaah RRI maco kena langsung isi penuh.
1: Ya Allah, asal baterainya mau nih kadu full yo.
0: Oh jelas dong, ki baterai tenang, tinggal nyolok tau ki baterai.
1: Aduh. Lagune uat kundangku siak baka jama kupah kapi.
0: Pian aku kundangku.
1: Iya kundangku.
0: Oh
1: kundang. Kundangku siak baka jama kupah kapi.
0: Yo kundangku berarti wah.
1: Kundangku yo. Payu.
0: Kapan iku mulang?
1: Mak mulang-mulang Bang Toyib ketine.
0: Iyo makannya buat ni lagu Bang Toyib buat ke mulang muari tidak lah wah lagu deh. Pasti di juyune pasti buat sing ngalaman kena wah.
1: Oh kena. Payu kita.
0: Salam ni wah.
1: Iyo.
0: Salam ni makai wah Putri sama Udo. Selamat pagi, semoga selalu sehat. Buat Bang Zaini, Bang Zainal, Batin Rohayati, Bapak Tampan Kota Karang, sama Bunda Nai, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Kakak Eni, Bunda Nabila, terus buat Muni, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Bapak Dioko Selatan, Bang Joni Jomlo, Mama Irin, Ayah Yus Punduk Pidada, Bang Riko, Bang Hamham, Bang Basir, Pakde Katiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Ayah Entop, Ayah Darson, Ayah Layang Pilihan, siapa lagi yo? Saya paling ganteng, Ayah Abdullah di Waikanan, selalu ganteng di udara pokoknya yo.
1: Oh, Masya Allah.
0: Pakai serunyi muka lah, wah.
1: Iya. Soalnya ini kan
0: makasih waktunya yo.
1: Iya, jama-jama.
0: Spesialnya pakai nenek. Dapat spesialnya pakai keluarganya wo, selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu dilancar rezekinen.
1: Amin.
0: Semoga gelug-gelug dapat di order. Terima kasih wo.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih untuk Edo. Haduh, telepon ya. Kukuan di nemunyi mah ya. WhatsApp lagi. Sepagun Haga gabung. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus ya. Ya udah, boleh telepon lagi ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Uat Datu Atin, halo, assalamualaikum. Apa kabar Datu Atin?
2: Kabar nih, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah lau ketina yo.
2: Iyo,
1: lagi sibuk api tuh.
2: Lagi di Lamban sih.
1: Oh, lagi di Lamban.
2: Ya, makung bahasa sana ganta aja makung OTW.
1: Makung OTW. Emang harga midipas sih?
2: Biasa, mitlapak durian.
1: Oh, pagun musim kodoh durian sa?
2: Ya musim cuti-cuti sih kita kilamon mat uat gawo gona. Datang luni-lunian.
1: Payu kita. Datu akan ngis lagunya siapa tuh? Uat kundangku siak baka kupah kapi.
2: Mawat kundangku ja udah Atik Nurmal ayo.
1: Iyo.
2: Oh iya, nagaulah uli tetangga di Kedundung ne.
1: Kundangku yo.
2: Uli datu asli ini jelma Kedundung.
1: Oh jak kedundung, kedundung dan pipa. Katanya geguh jama Bang Medi.
2: Ya, di kubu batu.
1: Di kubu batu.
2: Di depan Mbak Ne Jainal datu deh.
1: Payo,
2: sekolah. Ya, lanjut ji salamne. Buai Putri di WH Halim. Edo di Teluk Betung, Sopan di Kota Kota. Bang Jati di Sumber Agung Kemiling. Malupa Pang Senen di Sukabumi. Nah, Pila di Welu di Panjang. Bang Basir di Pasar Tani. Kapan di Palang Besi. Joglo di Kota Kepung. Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur.
1: Iyo.
2: Samba di Tridatu Lampung Timur. Pak RT Siyoto di belakang Bukit Mas Tubuh Duren. Pungut di Sukadanaham. Muak di Sukadanaham. Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Asep Pasing. Nakan Umrah di Sukadanaham. Bang Bahar, Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham. Bang Tasman Sugito di gedung di Tanjung Gedung. Raden Mat di Sukadanaham. Minan Wati di Serengsem. Rohayati di Natar. Ibu Roh di Kedamaian. Guai seunyi negawa sama dia.
1: Oke, seunyi negawa.
2: Assalamualaikum, tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Datu Atin ya. Kadu gabung moni di Nemu Nyimah di edisi Dawakannya Sinji ya. Ham angkat pai saya kadu kukuan melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Api kabar Abang Kahut? Sehat. Alhamdulillah.
3: Lagu nabe.
1: Lagune uat kundangku siak baha jama kupah kapi.
3: Kundangku.
1: Kundangku. Iyo, Pak Iyo. Iyo bang.
3: Jaga baya. Semoga sehat. Ibu Ras Kelmangan, Bunda Sambal Lampung Timur, Ria Pesawaran, Irin Pesawaran, Jendik Pesawaran, Nondin di Kalau Bukti, Jaksan Raja Basa, Pasir Pasar Tani, Mama Kukti, Jatuh Atun Teguran, Jatuh. Makasih ya.
1: Iyo Bang Senen, jama-jama.
3: Jaga kesehatan ya.
1: Iyo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen Munih yo jaga kesehatan, sehat-sehat terus ya, semangat terus ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Habibur.
1: Iya pun, apa kabar Bang Jomblo?
3: Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah.
3: Amalia sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat Muni.
3: Amin. Sama teman sehat ya, Kak.
1: Agar ngis lagunya siapa?
3: Si nomor 2 ya, Kak.
1: Siak Baha.
3: Salam nih, Kak. Kru ini berempat. Tempat tercuali, selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seumur ini, Kak.
1: Amin.
3: Amin. Cuti roh salam nih, Kak. Oke, ini Kak Edo, Datu Atin, Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, Bunda Samba, Raja Wane, buat kita paragi, yuk.
1: Yuk, Kak Edo, yuk, Kak
3: Edo. Kakak nih semangat juga, sehat selalu.
1: Iyo.
3: Di waktu nikah. Assalamualaikum, Tabibur.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kadukuhuan Muni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabibur. Iya pun, api kabah Kang Maman, pagun di Palbes kodo.
3: Pagun.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang Mam, Kang Maman kepa sehat.
3: Alhamdulillah, punya imo.
1: Alhamdulillah. Lagune uat kundangku siak baha jama kupah kapi saya si pa bang.
3: Kupah kapi ya.
1: Kupah kapi.
3: Salam ya pak. Saya Bang Doni Joko di Kota Agung, mudah-mudahan selalu buat Mama Dila. Layang pilihan di Gedong Dong, Mama Irit di Gunung Batu, buat Riko di Kebabusa. Datu Api di Kudupain, mudah-mudahan sehat Datu. Di Tukar Tanaham ya. Ini di Tukar Tanaham. Buat Mune Edo, zaman yang terhati. Buat Mune ACP, Pak Topat, Pak Hiduni. Buat Mune Pati di Cerangsem. Abang Nurdi di Pulau Sebesi. Arwo di Lampung Timur, Buda Sabah. Buat punya negawang dari Kak sampai buat dua titik di banyak pertemuan selalu. Buat tuan tetap bertugas, mudah-mudahan buat keluarga sehat selalu ya.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Maman.
3: Terima kasih Kak Mon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Maman ya. Saya Pagun Hagakukuan, Pagun Daco Menak Muwaki di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988 ya. Amalia tunggu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita rehatan dulu Minak Muwaki, kita dengerin lagunya Uat Kundangku, Kadusina dilanjut Jama Siak Baka, kayak mau nih Kupah Kapi.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Talkie, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Iya, menamuakin dekanca sunyi ini papun. Janganan kuti Amalia ngebuka lagi teleponnya yuk di 0721255112. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata terputus minak muahi ya. Saya Haga Kukuan melalui WhatsApp Dacok Munih minak muahi di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke. Terputus lagi, baiklah. Wah, siapa Nji? Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, jak siapa Nji?
1: Jak Lena di Gunung Sulah.
0: Oh, Kak Lena di Gunung Sulah. Apa kabar Kak Lena?
1: Alhamdulillah, wawai.
0: Alhamdulillah. Halo.
1: Ya. Tapi lagu nih.
0: Lagune saya haga dipotoh uat halinap di halinu. Kadusina uat dipulaju jama Lampung saya agung.
1: Dipulaju.
0: Dipulaju ka oh payu kedah. Haga kirim-kirim salam dak cok.
1: Pakai seunyi nih gaul lah. Makasih ya.
0: Kadusina gaul.
1: Ya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Lena Sewat di Gunung Sulah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, okay, terima kasih ya atas teleponnya. Minak muahi kadu pukul siwa liwat ni 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Payu kidah ketine Amalia harus akhiri kebersamaan ekam di nemunyi mah edisi Khanisiji di sesi saya pertama. Karena dilanjutkan jama Nona Karisma ya. Anjak pukul 10, togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus juga Amalia pamit minak muaki anjak penengisan minak muaki. Amalia kilumahab kiwatak lancap cawa. Minak muaki tetap nengiskon perempat FM. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan kebersihan di setiap destinasi wisata yang tersebar di daerah tersebut untuk menambah kenyamanan dan menarik pengunjung yang diharapkan bisa mendongkrak sektor pariwisata. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinpar Kabupaten Bantul, Markus Purnomo, mencontohkan seperti penjagaan kebersihan di destinasi wisata kawasan Pantai Selatan yang menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pelaku wisata maupun pengunjung. Upaya yang telah dilakukan berupa penyiagaan petugas kebersihan di Pantai Parangtritis sebanyak 28 orang yang setiap hari membersihkan sampah yang berserakan di lokasi tersebut. Selain optimalisasi kebersihan, pihaknya juga aktif melakukan pengawasan terkait penerapan tarif objek wisata termasuk harga makanan dan minuman untuk menghindari tarif yang tidak wajar. Beranjak mit informasi Saibari, Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengajak generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan media sosial untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan tradisi secara turun-temurun, tetapi juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana promosi budaya di era digital. Budaya Dayak Bidayu merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, identitas, dan kearifan lokal yang harus terus dijaga. Tradisi Gawiya Sowa menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya yang mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, persatuan, serta syukur masyarakat atas berbagai berkah yang diterima. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam memastikan budaya daerah tetap relevan dan dikenal masyarakat luas melalui berbagai platform digital yang tersedia saat ini. Selain menjadi sarana promosi budaya, pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu membuka peluang pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Keberagaman budaya yang dimiliki Kalimantan Barat, kekuatan besar yang harus terus dirawat sebagai modal pembangunan daerah. Demikian Wakca jam 10, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu agin dari kanca sunyi ini di papun jenganan guti api kabang. Semoga sehat-sehat seunyi ini ya. Dan kali ini minamu agin masih kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Jumat berkah ya. Semoga bawa keberkahan untuk Jumat ini ya minamu agin ya. Dan juga kali ini untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255-112 ataupun di WhatsAppnya di 08-1172-09885 nya ya. Dan kali ini kita borong aja dulu teleponnya ya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tabi pun.
0: Iya pun, ada Edo bener.
1: Betul. Apa kabar aku?
0: Alhamdulillah baik Edo. Gimana? Sehat enggak nih?
1: Alhamdulillah sehat. Berkat udah ngedengerin perompat ini nambah semangat atuh.
0: Oh, nambah semangat. Siap deh ya. Edo masih aktivitaskah di siang hari ini, Edo?
1: Ya tuh.
0: Masih aktivitaskah di siang hari ini?
1: Betul atuh, betul. Masih ngulin itu.
0: Iya, semoga rezekinya lancar ya, Edo ya. Oke deh.
1: Ya Allah.
0: Edo, kita punya lagu yang mau diputar, dipilih ya. Ada Tiambin dari Dia Nasrudin Paku, sama ada Patoh Penjulang dari Zia Paku, dan Lapah Usaha dari Rumaida.
1: Lapah Usaha aja tuh.
0: Lapah Usaha boleh. Mau kirim salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya aja. Semoga selalu sehat semua. Selalu lancar ke kita semua. Amin. Spesialnya buat Waputri sama Udo ya. Enggak lupa juga buat Nenek sekarang.
0: Nenek Serati, siap deh. Oke.
1: Terima kasih atuh.
0: Terima kasih kembali.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Abang Senin di hari Jumat. Gimana kabarnya Bang Senin?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau sehat ya Bang ya. Bang Senin, kita punya lagu nih yang mau diputar, dipilih ya Bang ya. Ada Tiambin dari Diana Sarudin Paku, terus ada Patoh Penjulang dari Zia Paku, sama Lapah Usaha dari Rumaida. Boleh, mau kirim salam buat siapa Bang Senin?
2: Bunda Ros, jaga bayar. Semoga sehat.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, jambatan kembar. Ibu dan kita banyak. Bunda Ros, kembar Timur. Ibu yang persoaran. Waktu di hari. Ibu yang persoaran. Dan di buku kebelakang. Nordin di Salam Kerti. Rasa Jakarta, Batik. Kasun di pasar tanya, Mama bukti jatuh asyik berbulan sudah sedap. Jaga siang tadi ya.
0: Siap, Bang Senin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senin yang berikutan di siang hari ini ya di belakang Bang Senin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, ada si Tampan. Gimana kabarnya ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Walaupun tadi pagi diguyur Kak Nona.
0: Iya, deras banget ya. Kayaknya semua daerah di Bandar Lampung hujan kayaknya ya. Merata.
3: Udah terang banget, udah
0: iya.
3: Mataharinya udah.
0: Udah terik ya. Satu orang satu kayaknya mataharinya ya. Oke deh, Topan, kita punya lagu di siang hari ini dipilih. Ada tiga lagu, ada Tiambin dari Diana Strudin, ada Patoh Penjulang dari Zia Paku, sama Rumaida dengan Lapah Usaha.
3: Lapah Usaha itu kan?
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
3: Salam nih, pertama-tama Jamak Nai di Waikandis ya bersama Sela, sehat selalu. Terus buat Edo Saputra bersama Nenek Ne, Nenek Serati di Sukarami 2. Jamaah Uwa Putri bersama Udone di Wehalim. Jamaah Kang Maman di Palang Besi, Datu Atin di Tugu Duren. Jamaah Bang Jaini di Sumber Agung. Mbak Eni di Kemiling. Jamaah Minanwati di Serengsem. Ini jamaah Sunyine, spesial jamaah Kanona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Saya selalu di Kanona.
0: Oke, siap. Topan.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Topan di Pulau Pasaran yang tadi juga cerita ya, kalau misalnya pagi tadi itu hujannya cukup deras banget ya, Mina Mwangi ya. Siapa nih yang juga mungkin tadi sempat kehujanan, hujan-hujanan ke tempat aktivitasnya ya. Semoga sehat-sehat terus ya, Mina Mwangi ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal cuaca yang saat ini juga lagi gak menentu ya, karena tadi pagi deras banget dan juga di siang hari ini sudah mulai terik lagi. Jadi ini juga membuat kadang-kadang daya tahan tubuh kita juga drop gitu ya. Jadi buat Mina Mwangi nanti yang ingin makan siang, karena memang udah siang juga ya, dipilih-pilih lagi makanan mana yang memang itu punya banyak banget manfaat untuk tubuh kita ya, banyak nutrisinya. Dan juga jangan sampai kita malah makan makanan yang junk food atau makanan-makanan yang memang gak ada manfaat untuk tubuh kita juga ya. Jangan lupa juga untuk minum air putih ya, Mina Mwangi ya. Nah kali ini kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Jangan kemana-mana karena acara Nemu Nyimah di siang hari ini Mina Mwangi masih terus berlangsung, masih cukup lama hingga nanti tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang kami informasikan juga nih Mina Mwangi ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti obrolan Dawakhani terkait dengan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tetap bersama kami siang hari ini di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: Ih, candung apa tapi kon juku nang babana bajuku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
1: Iyo. Heeh. Oh. Coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
0: Pak, lihat enggak boleh, Pak?
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan sih kampenya nak pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Jangan lupa balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali di acara Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Jumat 5 Juni 2026 nya. Dan kali ini buat Anda Minum Wangi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 nya ataupun di WhatsAppnya di 08 1172 09 8 85. Kami masih terus hadir menemani kebersamaan Anda siang hari ini. Dan juga kali ini ada seseorang ya, langsung aja mungkin kita angkat dulu, ada telepon nih Minum Wangi ya. Namun sepertinya terputus teleponnya, apakah masih sepertinya ya di WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapakah ini?
1: Dengan Lena di Gunung Sula.
0: Dengan Lena di Gunung Sula, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke.
1: Ini
0: deh.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Nona di sini, Kak Lena.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali ya, Kak Lena ya. Karena aku baru dengar nih suaranya, makanya aku tanya ya. Gimana, Kak Lena sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kan ya.
1: Nona sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita di sini ya. Dan kali ini kita punya lagu, Kak Lena, nanti dipilih ya. Ada beberapa lagu yang sudah di playlist, ada Tanda Mata dari Yopi Adam, terus ada Mak Sejiwa dari Yani Salma, sama Cakai Gawoh dari Eni Pratiwi.
1: Nomor satu.
0: Nomor satu aja, boleh. Mau kirim salam gak nih, Kak Lena?
1: Gue seunyi nih Gawoh.
0: Oke, siap. Oke deh. Terima kasih kembali untuk Kalena yang ada di Gunung Sulah ya. Masih ditunggu juga untuk Anda Minum Wangi di 255112-nya di siang hari ini ataupun di WhatsApp ya di 08 1172 09 885. Dan selamat siang juga untuk Anda yang lagi dengerin mungkin ya melalui RRI Digital. Selamat bergabung ya di siang hari ini, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang nih Minum Wangi ya, dalam acara Helauni Dawakani. Karena nanti pada pukul 11 juga Minum Wangi dalam Helauni Dawakani, kami juga masih akan ajak Anda untuk bisa bergabung ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama narasumber kami, yakni ada Bapak Heriana Romdoni. Beliau adalah akan ngobrolin ya tentang standarisasi lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan juga beliau ini merupakan pekerja sosial ahli media dari Dinas Sosial Provinsi Lampung ya. Jadi untuk Anda yang pengen nanti nanya-nanya nih terkait dengan lembaga sosial ya, ataupun lembaga kesejahteraan sosial ataupun lainnya, juga nanti bisa hubungi melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Kali ini ada lagu Minum Wangi Tanda Mata dari miliknya Yopi Adam.

Minumwangi dimanapun Minumwangi berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyimah. Dan juga Minumwangi, jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di Helauni Dawakani. Dan juga nanti pada pukul 11 ya, kami akan ajak Anda untuk bisa ikut dalam obrolan kita dengan Bapak Romdoni, Heriana Romdoni dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Tetap bersama kami Minumwangi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini Minum Waki, kondisi cuaca Provinsi Lampung pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga sore hari. Meskipun demikian Minum Waki, masyarakat di sejumlah daerah juga tetap diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu tertentu. Di pagi hari cuaca juga diperkirakan Minum Waki cerah berawan, namun hujan ringan berpotensi turun di wilayah Lampung Timur dan juga Lampung Selatan. Meskipun di siang hari hingga sore hari kondisi cuaca masih didominasi cerah hingga cerah berawan, potensi hujan juga diperkirakan meluas ke beberapa daerah seperti di Bandar Lampung, Lampung Selatan, kemudian Lampung Timur, Metro Lampung Tengah, Pesawaran, Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, serta Lampung Barat. Kondisi itu Minum Waki sementara pada malam hari juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Informasi selanjutnya Minum Waki di siang hari ini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan talkshow TVRI Lampung dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Tubaba Untung Budiono, dan juga talkshow yang akan disiarkan secara langsung pada Minggu 7 Juni 2026 menghadirkan Bupati Tulang Bawang Barat Novriawan Jaya sebagai narasumber utama, dan menariknya Tubaba menjadi satu-satunya kabupaten kota di Lampung yang dipilih TVRI Lampung sebagai lokasi penyelenggara acara tersebut. Dan menurut Untung Budiono Minum Waki, pemilihan Tubaba didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga melalui berbagai program pembinaan yang telah berjalan. Demikian Minum Waki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu akin dari Kanca Sunyini di Pamunjenganan Kuti. Api kabak ya. Semoga di hari Jumat ini sehat-sehat semuanya. Dan kali ini Minamu akin kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda di Helauni Dawakani, yang mana tadi sempat kita obrolin ya, bahwa di siang hari ini kami mengajak Minamu akin semua nanti untuk bisa gabung, untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama narasumber kami, yang mana di siang hari ini juga nanti akan ngobrolin tentang standarisasi lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan bersama Bapak Heriana Romdoni, SEME. Beliau adalah pekerja sosial ahli media dari Dinas Sosial Provinsi Lampung ya. Dan juga Minamuaki di siang hari ini selain disiarkan melalui frekuensi di 88,5 dan juga di RRI digital ya. Dan juga siang hari ini Minamuaki kami juga akan mengajak Anda juga ya, yang mungkin penasaran, pengen tahu gimana jalannya siaran ini, juga nanti akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Dan siang hari ini Minamuaki kita sudah terhubung bersama Bapak Heriana di ujung telepon. Kita angkat dulu teleponnya ya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Heriana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana? Sehat, Mbak Nana? Alhamdulillah sehat, baru mau nanya kabarnya. Yeah. Sehat gak nih Pak Heriana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, alhamdulillah baik ya. Di hari Jumat ini ketemu lagi dengan Bapak Heriana. Namun di siang hari ini kita juga ngobrolin tentang topik yang berbeda ya, terkait dengan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan nih Pak Heriana ya. Dan nanti kita juga undang pendengar Pak Heriana untuk bisa bergabung sama kita siang hari ini terkait dengan topik bahasan kita siang hari ini. Dan sebelum kita ngobrol jauh ya di siang hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu gak sih Pak Heriana, mungkin buat pendengar semua ataupun Minamuaki yang masih bingung ya, masih gak tahu sebenarnya lembaga kesejahteraan sosial ini apa sih, dan juga apa sebenarnya peran strategisnya untuk Provinsi Lampung. Mungkin bisa dijelaskan itu dulu Pak Heriana.
1: Ya baik. Ya, lembaga kesejahteraan sosial itu merupakan wadah penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial ini kan sekarang dituntut profesional ya. Nah, salah satu aspek profesionalnya itu terlembaga dengan baik. Nah, karena di lapangan sering kali terjadi penyelenggara kesejahteraan sosial itu ya, yang paling gampang itu panti sosial ya, dan lembaga-lembaga lainnya yang non panti sering kali terjadi apa ya, penyimpangan begitu. Ya, di panti terjadi kekerasan fisik maupun seksual maupun emosional, seringkali terjadi di media-media yang cukup viral ya belakangan ini kan. Bahkan di pesantren juga kerap kali terjadi begitu. Nah, apa namanya, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang melanggar hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan ya, perempuan, anak, disabilitas, lansia gitu. Nah, lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial tersebut harus memenuhi standar gitu, sehingga secara legalitas, kemudian proses pelayanan dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan, termasuk keuangan, Mbak. Nah, kan penyelenggara kesejahteraan sosial ini ada juga yang berbentuk lembaga-lembaga charity yang menghimpun dana misalnya kan. Nah, menghimpun dana juga ada aturannya, pengumpulan uang dan barang itu. Nah, itu harus berizin juga kan. Nah, artinya semua aspek terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu harus terstandar gitu, untuk minimalisir penyimpangan-penyimpangan yang kerap kali terjadi gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya juga kenapa dibuat standarisasi dari LKS ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial ini juga untuk bisa menjamin juga ya Pak Heriana ya. Tadi karena memang ada beberapa hal yang memang contoh kasus yang sering terjadi di Provinsi Lampung, baik itu kekerasan banyak ya, kekerasan ada seksual, ada fisik juga, dan ada macam-macam ya. Dan juga ini bisa sebagai standarisasi juga ketika banyak orang-orang juga yang penggalangan dana seperti itu ya Pak Riana ya, donasi penggalangan dana juga jangan sampai juga kita kita sudah niatnya baik nih Pak Heriana ya untuk bisa berdonasi untuk bisa berbagi gitu ya dalam charity tersebut, tapi juga takutnya disalahgunakan juga ya, makanya ada standarisasi seperti itu Pak Heriana ya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih Pak Heriana terkait dengan kondisi objektif ya ataupun potret Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Provinsi Lampung saat ini, ataupun apakah sudah ada nih proses standarisasi nih saat ini Pak Heriana?
1: Iya, baik Mbak. Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ini ada yang berbayar ya, ada yang non-profit gitu. Jadi macam-macam. Nah, yang berbayar ini juga kan harus akuntabel kan? Ya, apa namanya? Biayanya berapa, kemudian tarifnya berapa, kemudian juga fasilitas yang disediakannya apa, dan seterusnya begitu kan. Nah itu masyarakat kan menuntut profesional gitu. Nah oleh karenanya, nah Kementerian Sosial itu mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2024 ya. Itu tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah kemudian juga, nah supaya standarisasinya itu terukur, nah dilakukan akreditasi sebagaimana halnya sekolah-sekolah ya, rumah sakit, nah, semua kan diakreditasi supaya standarisasinya itu pelaksanaannya dapat terukur gitu. Nah itu diatur juga oleh Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2025 ya. Sehingga secara administrasi, pelayanan, SDM, sarana-prasarana dan sebagainya itu ada ininya, ada standarnya gitu Mbak.
0: Jadi semuanya sebenarnya udah ada standar bakunya yang juga sudah diatur oleh pemerintah seperti itu ya Pak Heriana ya. Pengen tahu sebenarnya Pak Heriana, pengen mengintip juga sebenarnya standar baku yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga kesejahteraan sosial agar bisa dikatakan sebagai LKS ataupun lembaga kesejahteraan sosial yang terstandarisasi ya, yang sudah memenuhi kriteria itu ya, baik oleh dinas sosial. Itu seperti apa sih sebenarnya Pak Heriana kriteria yang memang harus dipenuhi tersebut?
1: Standar bakunya ada nambah, yang pertama ada standar program. Jadi programnya harus fokus, kegiatan harus jelas, terarah pada penanganan masalah sosial dan mendukung pengentasan fakir miskin. Kemudian standar proses pelayanan. Nah, prosedur pelaksanaan pelayanannya mulai dari rehabilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan sosial harus terstruktur gitu. Nah, jelas proses pelayanannya. Nah, kemudian yang berikutnya standar manajemen ya. Nah, manajemen ini sama kelengkapan badan hukum ya. Kemudian visi misi dan anggaran dasar tentunya juga. Mulai dari akte notaris, SK Kemenkumham, sekarang Kemenkum ya, Kemenkum, di sana kan ada ADART-nya, jadi jelas aturannya begitu. Nah kemudian ada yang berikutnya standar sumber daya manusia, Mbak. Nah ini kan seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan itu karena SDM-nya tidak terstandar gitu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa dilakukan oleh siapapun, nah, namun tentu berbeda apabila SDM-nya yang terlatih ya. Nah, terlebih lagi apa namanya, ada pekerja profesional gitu, kerja sosial misalnya, yang mempunyai kualifikasi dan tersertifikasi Mbak SDM-nya itu. Kemudian yang berikutnya standar sarana dan prasarana. Nah, banyak yang mungkin niatnya baik ya, ingin membantu sesama begitu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial di panti atau di yayasan gitu. Nah, namun sarana dan prasarannya seadanya gitu ya, tempat tidurnya tidak layak, misalnya kemudian makan minumnya kurang layak, tidak memenuhi standar gizi misalnya, kemudian juga tidak diberikan pakaian yang layak, terus kadang air bersih ya, air bersih bahkan ada di satu lembaga yang memang agak berat ya, jadi makannya itu alasnya pakai plastik kadang, Mbak.
0: Baik, baik.
1: Saya pernah pernah menemukan seperti itu. Kalau pakai daun masih mending ya.
0: Mending ya, jadi ya, pakai plastik seperti
1: kita
0: itu.
1: Kita juga
0: ya
1: suka enak kalau makan beralas daun
0: benar,
1: ya kan.
0: Benar, benar, benar.
1: Baik. Oh, ini pakai plastik.
0: Pakai gitu plastik. Baik, Pak Heriana, kita mungkin ditahan dulu karena sudah ada pendengar yang mungkin pengen ikutan ngobrol-ngobrol juga bersama kita siang hari ini ya. Kita angkat dulu teleponnya di 255112. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, silakan masuk Ade Edo, ya, benar nggak ini?
2: Betul. Assalamualaikum, Pak Riana.
0: Baik.
1: Ya, Pak Edo.
0: Edo, ada yang pengen disampaikan kah terkait dengan lembaga kesejahteraan sosial siang hari ini? Apa yang pengen ditanyakan nih, Edo?
2: Ya, saya mau bertanya nih, Kak Nona. Misalkan donasi ya, kan banyak orang-orang donasi pinggir jalan atau di mana gitu ya, kan ya. Apakah orang berdonasi itu adakah untuk selama ini adakah dari dinas sosial menemukan meminta donasi tapi itu untuk kepribadian sendiri gitu kan?
0: Oke.
2: Terkadang sih, terkadang kan nggak semua ya, nggak semua misalkan untuk panti asuhan atau apa gitu ya. Tapi tidak untuk panti asuhan semua ada bagian untuk yang penarikan donasinya sendiri. Itu aja terima kasih Pak Riana. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya pun. Nah ini sering terjadi Pak Heriana ya, dimana juga masyarakat juga sering banget nemuin ya, mungkin di sekitar kita juga mungkin pernah terjadi nih Pak Heriana, terkait dengan kadang-kadang orang-orang itu buka open donasi ataupun buka sumbangan-sumbangan yang mungkin dari rumah ke rumah ya, door to door ataupun di jalanan juga yang penggalangan dana. Apakah itu juga bisa dipantau juga gak sih Pak dari dinas sosial nih, sehingga masyarakat juga ketika berniat baik ingin membantu juga tepat sasaran seperti itu Pak Heriana?
1: Nah, memang fenomena ini ya sering terjadi ya, misalnya ada bencana tiba-tiba anak mahasiswa bawa kotak kan
0: di lampu merah ya. Gitu, ya. Benar.
1: Nah, sebetulnya pengumpulan uang ataupun barang itu ada aturannya gitu, harus berizin.
0: Harus berizin.
1: Iya, izinnya ke dinas sosial tentunya harus lembaga resmi penyelenggaranya. Gitu. Nah, kecuali spontanitas gitu ya, kalau di masyarakat mungkin untuk lingkungan tertentu tidak dilarang. Nah, namun ketika sudah melibatkan masyarakat luas, apalagi yang online ya.
0: Iya, benar.
1: Raising fund online itu harus berizin ke Kemensos. Nah, kalau di daerah itu ada ini, ada PTSP kan. Nah,
0: satu
1: kemudian
0: pintu, ya.
1: Yang tidak tertib di jalanan sebetulnya harusnya ada patroli gitu, namun karena keterbatasan pemerintah juga ya, SDM-nya juga terbatas gitu, hanya satu orang di provinsi ini yang memang punya sertifikat untuk pengawasan itu. Nah, namun itu saja sudah habis waktunya untuk mengawasi undian-undian, penyelenggaraan undian di perusahaan, di supermarket dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu kendalanya. Nah, kemudian untuk menertibkan permintaan sumbangan-sumbangan itu ya pemerintah setempat lah, mungkin mulai dari RT ya, RW kan harus izin RT RW.
0: Benar.
1: Nah, kalau tidak ada izin ya tolong masyarakat juga, bukan kita pelit ya. Kan Indonesia terkenal bangsa paling dermawan sedunia gitu ya.
0: Benar ya.
1: Nah, namun kan harus tertib gitu. Ketika orang seenaknya tanpa aturan memungut uang, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya pemberinya juga mungkin ikut kecipratan dosanya juga ya.
0: Benar ya, jadi mungkin kita juga harus aware juga ya, mungkin dari tingkat karena kan Lampung ini juga luas ya Pak Haryana ya. Kalau untuk satu orang untuk bisa mengawasi kayaknya juga kemungkinan akan sulit seperti itu ya. Dan juga mungkin ini kontrol pertama yaitu ya ada di tingkat masyarakat, yaitu di unit terkecilnya, yaitu adalah di RT seperti itu Pak Haryana ya. Dan ada tips nggak sih Pak Haryana supaya juga masyarakat ini bisa lebih bijak, bisa lebih aware juga untuk bisa menyumbangkan ataupun memberikan donasi kepada lembaga ataupun kepada orang-orang yang memang benar-benar amanah nih Pak untuk bisa menyampaikan hasil donasinya. Ada tips nggak sih Pak? Oh, kalau misalnya orang seperti ini dengan begini mendingan tahan dulu deh, jangan dulu untuk diberikan sumbangannya. Atau gimana nih Pak Haryana, ada tipsnya gak sih Pak Haryana?
1: Kan ada lembaga-lembaga resmi ya, penghimpun dana. Misalnya Dede ya, Dompet Duafa, kemudian Basnas ya. Yang berbasis agama kan ada Basnas ya. Kemudian juga masjid-masjid, musola, tempat ibadah, gereja dan sebagainya. Nah itu kalau berbasis agama itu kan diaturnya oleh Kementerian Agama ya, melalui Basnas gitu. Sudah lebih jelas gitu. Nah kalau yang di luar itu, nah itu kewenangan Kementerian Sosial, izinnya itu seperti ya yang saya sebutkan tadi, banyak lembaga-lembaga raising fund ya, penghimpun dana itu yang legal gitu. Nah jadi mulai saat ini masyarakat yang mohon supaya segala sesuatu itu dilakukan dengan jelas aturannya dan legalitasnya begitu.
0: Harus lebih aware juga ya, tanya dulu legalitasnya, udah lapor RT belum? Udah diketahui RW belum, ataupun udah berizin belum ya sebenarnya ini charity ini ataupun donasi-donasi ini ya. Jangan sampai juga nanti malah niat kita baik malah justru juga dimanfaatkan oleh sebagian orang ya, oknum-oknum tertentu yang juga meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi seperti itu ya Pak Haryana ya. Dan kalau kita berbicara soal hubungan langsung nih Pak Haryana, apapun atau kolerasi ya antara lembaga kesejahteraan sosial yang sudah terstandarisasi tadi nih Pak Haryana dengan efektivitas ataupun ketepatan sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan ini sebenarnya seperti apa Pak Haryana?
1: Nah, yang standar yang terakhir itu standar hasil layanan, Mbak. Nah, jadi harus ada hasilnya gitu, ada dampaknya dari baik penghimpun dana maupun penyalur dana atau pemberi pelayanan kesejahteraan sosial ya. Nah, itu harus jelas dampaknya gitu. Dari program-program itu kan sudah terdata ya, program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial itu. Nah, dan itu dievaluasi, Mbak. Dan target akhirnya kemandirian penerima bantuan sebetulnya. Kecuali untuk kelompok yang rentan, misalnya disabilitas berat gitu kan, yang yang tidak potensial gitu. Bagi yang potensial tetap targetnya harus mandiri. Bahkan yang salah satu contoh ini, maaf, yang tunanetra ya. Yang tunanetra itu kan luar biasa dia. Dari kesulitan membaca sampai bisa membaca, bahkan bisa menggunakan
0: gadget ya.
1: Ya, gadget. Kemudian juga sekolah bisa sampai perguruan tinggi, bahkan sudah ada yang doktor ya. Nah, jadi ya itulah contohnya salah satu pelayanan yang harus diberikan lembaga kesehatan sosial. Tujuannya adalah kemandirian.
0: Jadi outputnya itu nanti diharapkan penerima manfaat itu bisa mandiri seperti itu Pak Heriana ya. Kenapa harus distandarisasi? Betul. Supaya juga meningkatkan kualitas-kualitas yang tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Pak Heriana ya. Baik itu mungkin mulai dari fasilitas, program, dan banyak lainnya yang juga nantinya diharapkan bisa memberikan kemandirian bagi penerima manfaat dari kesejahteraan sosial tadi Pak Heriana. Dan sebagai yang sering mendampingi nih Pak proses di lapangan ya, pasti banyak banget ya Pak ya menemui hal-hal yang bisa dikatakan sebagai tantangan nih. Salah satunya tadi sempat kita singgung bahwa memang Lampung ini juga luas, gak mungkin satu persatu ya Pak ya kita untuk bisa ngecek ini apakah sudah berizin atau belum, seperti itu ya. Nah, kendala lainnya Pak ataupun kendala utama yang sering banget dihadapi oleh Bapak sendiri nih ya, dan juga teman-teman di dinas sosial nih, itu seperti apa Pak dalam mendampingi lembaga kesejahteraan sosial ini?
1: Ya. Nah, sebagai informasi penting ini ya, setiap lembaga yang sudah berizin ataupun belum atau baru dirintis, nah sebaiknya didaftarkan Pak melalui Eyansos aplikasinya.
0: Eyansos.
1: Eyansos, kemensos.go.id. Nah, didaftarkan di sana, nah nanti kan ketahuan kekurangannya apa, nah, kemudian bagaimana cara memenuhinya. Kami dari Dinas Sosial ini sudah biasa mendampingi itu Mbak. Nah, karena ada kualifikasinya juga yang sudah terakreditasi itu. Jadi ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, untuk tahun ini sampai D malah. Nah, baru yang terakhir TSM ya, TMS tidak memenuhi standar. Nah, tidak memenuhi standar pun itu sudah terdaftar di Kemensos ininya, nama lembaganya,
0: itu ya.
1: Ya, nah jadi tinggal pembinaan dan suatu saat mungkin akan meningkat gitu, bisa ke tipe C, B atau bahkan H gitu. Nah, karena dengan terdaftarnya di Kemensos artinya secara nasional data itu ada. Nah, misalnya ada lembaga penghimpun dana ya ingin menyalurkan dananya ke lembaga kesehatan sosial, kan tinggal dibuka di ini, di aplikasi gitu. Nah, nanti akan muncul gitu. Misalnya muncul mau bantu yang di daerah Musuji misalnya, kan ada lembaga apa gitu yang belum terstandar atau belum memenuhi standar gitu ya. Nah, itu kan bisa didorong gitu, kurangnya sarana-prasarananya, SDM-nya, dan sebagainya.
0: Berarti nah, memang dari satu pentingnya download aplikasi tadi itu ya Pak Heriana ya. Apakah masyarakat juga bisa langsung kalau misalnya pengen menyumbang tapi ragu nih, ini sudah terdaftar ke Kemensos belum, itu bisa dicek di situ juga kah Pak Heriana?
1: Ya, kalau itu bisa harus kontak ke Dinas Sosial Pak.
0: Harus ke Dinas Sosial ya untuk ya, bisa
1: karena,
0: tahu.
1: Ada PIC-nya, ada petugasnya.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Karena takut jadi

0: memenuhi kriteria tadi itu, Pak?
1: Iya. Banyak, Pak. Jadi dari 300 lebih ya. Itu yang sudah terakreditasi ada 122. 125 kalau tidak salah. Nah, artinya yang sudah terakreditasi ini kan ada yang A, B, C gitu. Nah, yang kalau yang D itu akreditasi, akreditasi ulang ya. Bisa di tahun berikutnya. Nah, ini sedang berproses ini, Mbak. Jadi, mudah-mudahan untuk tahun ini lebih dipersiapkan lagi, jadi supaya standarnya terpenuhi. Nah, mereka diberi pelatihan dulu lembaga lagua ini, latihan manajemen lembaga kesejahteraan sosial. Kemudian tahap berikutnya ini sertifikasi SDM, Mbak. Jadi ketua, wakil atau sekretaris dan bendahara itu harus ikut sertifikasi. Nah, nah, ini upaya-upaya ya Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung, supaya memang lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial ini bisa memenuhi standar.
0: Baik, jadi memang harus tadi ya Pak ya, harus memenuhi standar. Ada targetnya nggak Pak, kalau boleh tahu, tahun ini dari Dinas Sosial?
1: Tahun ini untuk SDM 40, Pak.
0: 40.
1: Ya, 40. Ya, karena berbagi ya, dari Kemensosnya targetnya 100. Alhamdulillah Lampung dapat 40 kan. Itu sudah luar biasa.
0: Baik, dan semoga
1: nah,
0: juga.
1: Nah, ya, kemudian yang penting lagi dari akreditasi ini. Pemahaman lembaga-lembaga kesejahteraan sosial kan berbeda-beda ya, latar belakangnya, kemudian kemampuan pengelolanya, kemudian kemampuan keuangannya. Nah, mudah-mudahan dengan pelatihan manajemen manajemen lembaga kesejahteraan sosial ini, nah, mereka terbuka gitu. Nah, bagaimana upaya ketika biaya operasional belum terpenuhi misalnya. Nah, tentu harus membangun jejaring kan. Nah, saya pribadi khususnya berharap lembaga kesejahteraan sosial ini terkoneksi di samping dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung juga dengan perusahaan yang sebar di daerah di mana lembaga-lembaga tersebut berada gitu. Nah, kelemahannya sekarang kan perusahaan-perusahaan yang punya kegiatan CSR-nya ya, nah itu bikin acara masing-masing gitu, bikin kegiatan masing-masing, tidak terkoordinasi. Nah, mudah-mudahan ke depan lembaga-lembaga ini juga sudah terakreditasi, SDM-nya sudah tersertifikasi, nah membangun jejaringnya bisa lebih baik. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan ada sih yang membantu gitu ya, samping dari Basnas juga. Nah, namun dari perusahaan itu sebagian besar mereka kan tentu bertujuan ya bantuannya itu. Perusahaan itu juga harus punya feedback gitu. Apa umpan baliknya buat mereka gitu, tidak hanya memberikan bantuan lepas begitu saja. Nah, oleh karenanya kalau manajemen LKS-nya sudah baik kan, lebih enak gitu menatanya. Si perusahaan-perusahaan itu tinggal memilih kan. Oh, ini mereka fokusnya ke pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu misalnya, yang mereka yang tidak masuk sekolah rakyat kan bisa ditanggung oleh perusahaan. Nah, karena yang jadi beban panti-panti itu kadang kalau biaya sekolahnya mungkin gratis gitu. Tapi operasionalnya misalnya
0: itu benar.
1: Ya, transportnya, pakaiannya
0: macam. Benar.
1: Dan namanya anak-anak harus dikasih uang jajan juga.
0: Jajan juga.

0: Bener ya, karena mungkin SPP-nya gratis tapi kan operasional mungkin ongkos ke sekolahnya ya Pak ya. Atau lain-lainnya juga mungkin itu yang diperhatikan juga.
1: Sinergi antara perusahaan dengan LKS ini baik, kan LKS juga ikut terbina gitu oleh kinerja atau model-model perusahaan gitu kan, budaya kerjanya begitu. Nah, mudah-mudahan ya LKS ini seperti perusahaan gitu, tapi non profit gitu kan. Kinerjanya perusahaan tapi non profit.
0: Baik-baik. Dan terakhir Pak, karena hari ini juga hari Jumat ya, mungkin Pak Heriana juga nanti akan melaksanakan sholat Jumat Pak. Jadi kebersamaan kita juga harus berakhir Pak di siang hari ini. Dan terakhir Pak, sebelum kita kiri kebersamaan kita dalam obrolan Dawakhani, apa sih Pak yang pengen disampaikan kepada masyarakat terkait dengan lembaga kesejahteraan sosial? Silakan Pak Heriana.
1: Iya, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ini menyelenggarakan pelayanan sosial bagi mereka yang tentu tidak mampu atau fakir miskin. Nah, dengan terkelolanya LKS ini dengan baik dan di akhirnya targetnya adalah kemandirian, otomatis target pengurangan kemiskinan yang dicita-citakan oleh kita bersama ini akan bisa tercapai gitu. Nah, kemudian juga bagi lembaga-lembaga penghimpun dana, nah ini daripada sulit-sulit mencari atau membuat pelayanan sendiri begitu, nah lebih baik memberdayakan LKS-LKS yang sudah ada, bekerja samalah dengan baik, begitu juga perusahaan-perusahaan daripada menyelenggarakan kegiatan CSR-nya sendiri. Lebih baik kita manfaatkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang sudah ada, kita bina supaya memang standar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh CSR-nya perusahaan gitu deh. Dari mulai proposal sampai ke pelaporannya memang sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, kalau tidak ada link and match antara perusahaan dengan LKS ini, ya LKS ini kasihan. Ya, dan CSR juga kurang terukur gitu keberhasilannya. Sementara kan CSR bidang sosial ini ya fokusnya untuk tahun-tahun terakhir ini adalah pengentasan kemiskinan itu Mbak.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Heriana sudah meluangkan waktu ya Pak untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita di siang hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Heriana ini bisa apa ya menjadi semangat baru juga untuk lembaga kesejahteraan sosial untuk bisa meningkatkan standarisasi ya Pak ya, supaya juga bisa lebih baik lagi dalam pelayanannya. Terima kasih Pak Heriana di siang hari ini, sukses terus dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Dan kali ini buat Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, demikian tadi perjumpaan kita dalam obrolan Dawakhani bersama Pak Heriana Romdoni. Dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi Minum Wangi, kami juga nanti akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda di Helauni Dawakhani.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang disiarkan langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program Satu RRI di Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Sebelum nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini bertindak sebagai imam dan khotib ada Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri dan Muazin Mayudi. Dan pendengar, sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita langsung saja menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من هال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني ضعيف فقوني وإني فقير فأغنني وإني ذليل فأعزني أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة كما أوصانا به ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الكريم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأعمل حسنة تمحها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadirin jemaah Jumat kaum muslimin yang selalu dimuliakan oleh Allah yang selalu dimanja dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah khatib mengingatkan kita semua bahwa begitu banyak begitu besar begitu melimpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua bukan hanya banyak bukan hanya besar bukan hanya melimpah tetapi begitu sempurna nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua khususnya nikmat yang paling utama bagi kita semua yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari Jumat yang mulia ini di bulan Dzulhijjah termasuk bulan istimewa bulan haram seperti haramnya tanah suci Mekah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah masih diberi hidayah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diberi kesempatan hidup kita juga diberi fasilitas hidup yang lengkap sudah lengkap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya lengkap tetapi sempurna wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah luar biasa wa asbagha dan Allah telah asbagha ini fi'il madhi Allah telah asbagha menyempurnakannya melimpah ruahkan asbagh itu sampai tumpah ruah sempurna paripurna alaikum untuk kalian semua ni'amahu Allah menyempurnakan nikmat Allah untuk kalian semua dahiratan wa batinatan nikmat lahir dan nikmat batin tugas kita adalah berusaha jangan berhenti belajar sadar mempergunakan nikmat kesempatan hidup nikmat fasilitas hidup kita pergunakan untuk mendapatkan ridho cinta kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat Jangan hanya senang di dunia, jangan hanya sukses di dunia, tetapi kita harus senang, selamat, sukses di akhirat. Jangan pula hanya selamat, sukses di akhirat, tapi di dunia tidak sukses, tidak bahagia. Target kita, paradigma kita sebagai muslim harus senang, bahagia, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya Allah mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik, wa qina adzabannar, selamat dari neraka. Udah itu tujuannya. Jangan hanya senang di dunia, jangan juga hanya senang di akhirat. Kita minta kepada Allah senang di dunia, senang di akhirat. Kalau bisa masuk surga dalam keadaan senang, kaya masuk surga daripada miskin masuk neraka. Mendingan kaya masuk surga. Yang kedua, saya selaku khatib mengingatkan kita semua untuk selalu belajar supaya sadar membalas jasa. Jangan lupa jasa. Jasa siapapun. Jasa siapapun. Jangankan manusia, makhluk pun, kepada makhluk binatang, makhluk hidup, makhluk mati, kita harus membalas jasa mereka yang berjasa kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada manusia. Kita harus baik kepada orang yang berjasa kepada kita. Kita ucapkan terima kasih, kita balas. Jangan seperti kacang lupa kulit. Giliran sudah sukses, lupa pendukungnya. Nah, itu bukan sunnah Nabi, bukan sunnatullah. Allah itu maha bersyukur. Innallaha syakurun halim. Jadi kebaikan kecil Allah balas dengan surga, dengan pahala yang besar. Allah. Begitu pula kita belajar dari sifat Allah. Orang berbuat baik kecil kepada kita, kita balas baik yang besar kepada mereka. Kita harus berbuat baik kepada lingkungan, karena lingkungan sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada alam, karena alam sudah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan main-main dengan alam. Jangan main-main dengan alam. Alam kalau sudah murka, selesai kita. Kita kerjaannya nginjak-nginjak tanah, nginjak-nginjak bumi, sambil goyang joget lupa Allah. Satu ketika bumi murka, selesai kita. Selesai. Mau minta jam berapa? Tinggal ditulis, dicatat di kalender. Enggak ada yang pusing bagi Allah itu. Allah tampang. Kalian merasa aman dari siksa Allah pada waktu malam sedang tidur? Jangan merasa aman. Ah, besok hidup lagi belum tentu. Makanya Nabi mengajarkan baca doa-doa. Takut mati terus. Takut enggak bangun-bangun. Bayatan wahum na'imun. Oh, kamu merasa aman saat nyantai. Duhan wahum yal'abun. Lagi nyantai di pantai jam 7, 8, 10. Tiba-tiba airnya naik. Yang disebut tsunami itu. Mati lagi nyantai itu. Jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama Allah itu. Jangan merasa aman dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar membalas jasa-jasa. Yang ketiga, khatib mengingatkan kita untuk selalu belajar menjaga. Tugas kita ya menjaga, merawat, memelihara, meningkatkan kualitas, kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, kalau cuma iman, dari bayi kita sudah beriman. Sebelum lahir juga kita sudah beriman. Quran sendiri berkata, Quran sendiri ngomong. Masih di alam ruh, semua semua ruh. Ruh orang kafir juga beriman dulu, ruhnya, ruhnya. Setelah ruh itu masuk ke tubuh, udah jadi manusia, bertingkah. Bertingkah. Fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ruh itu bertingkah setelah jadi orang. Kalau udah jadi orang tuh biasanya lupa. Kalau belum jadi orang tuh biasanya rajin lah ke masjid, rajin sholat. Kalau belum jadi orang, belum duduk di kursi empuknya. Setelah jadi orang, banyak yang lupa. Maka Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang lupa diri itu banyak, lebih banyak daripada orang yang sabar. Orang yang bersyukur lebih sedikit daripada orang sabar. Kalau orang sabar tanya, banyak orang sabar itu miskin, ya kurang makan, kurang gizi, masih sabar dia ngomong, ya gimana, udah takdir qadarullah itu. Tapi kadang nggak sholat. Tugas kita sekarang menjaga kualitas. Nah, umat Islam sekarang kenapa kalah? Padahal banyak. Ditimbang jumlah umat Islam di masa Nabi jauh. Banyak sekarang umat Islam tuh. Tapi seperti buih, enggak ada kekuatan. Rapuh. Kenapa? Tidak berkualitas. Berkuantitas tapi tidak berkualitas. Buih. Banyak orang Islam, tapi tak banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak orang yang bisa baca Quran, tapi tak paham Quran. Banyak orang Islam, tapi tak paham Islam. Orang Islamnya sendiri tak paham Islam, ngomong Islam pula. Rusak. Apalagi di negeri Indonesia ini, umat Islam gampang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak berkualitas Islamnya. Saya selalu mengingatkan kualitas, kualitas. Allah enggak butuh kuantitas. Maka Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang berkualitas amalnya? Bukan yang paling banyak amalnya. Kualitas. Ahlis dinak. Asal amalmu berkualitas, walaupun sedikit, itulah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas. Maka kalau kita bicara haji, banyak orang haji, melimpah antriannya sampai puluhan tahun, tapi kualitas hajinya yang bermasalah. Kualitas hajinya kenapa tidak berkualitas? Dari pengurusannya saja sudah enggak berkualitas. Dan hajinya puluhan tahun lah, tapi kualitas hajinya, lihatlah haji kita. Dari ibadahnya ke pengurusannya rendah. Ini masalah kualitas. Entah sampai kapan seperti ini kita, seperti buih, seperti kapas yang ditiup angin ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Salat hanyalah salat. Ada yang jidatnya sampai hitam, tapi otak hatinya hitam juga. Tak berkualitas. Kita belajar dari salat Jumat ini. Allah enggak butuh 4 rakaat, tak butuh 4 rakaat.
1: rakaat, Allah potong jadi dua rakaat.
0: Dipotong untuk dua khutbah ini. Supaya apa? Kualitas. Dan kualitas itu hanya dicapai dengan ilmu pengetahuan. Iman mau berkualitas imannya harus punya ilmu iman. Ingin sholatnya berkualitas harus punya ilmu sholat. Pengen hajinya berkualitas harus punya ilmu haji. Kualitas. Ada sekelas profesor pun setelah jadi orang berbeda kualitasnya. Entah sampai kapan seperti ini kita. Ini tokohnya, apalagi jemaah umatnya. Indonesia ini banyak ustaz tapi tak berkualitas. Banyak pendakwah tapi tidak berkualitas. Kualitas, kualitas, kualitas. Yang ditakuti, yang ditakuti iblis, mukhlasin, mukhlasin. Orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu banyak para nabi, ada 124 nabi, tapi yang berkualitas hanya 25 nabi. Kualitas. Illa ibadakallahal mukhlasin. Yang ditakuti setan itu hanya manusia yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama belajar sadar untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin mustaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim.

0: ورضي الله عنك لصحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك وصل وسلم وبارك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الدين يا عزيز يا حكيم. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حكيم. يا الله ampuni kami yang banyak dosa, ya Allah maafkan kami yang banyak salah, ya Allah sadarkan kami yang belum sadar, ya Allah bersihkan jiwa kami dari sifat-sifat binatang, ya Allah bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan, ya Allah mudahkan kami yang susah, lapangkan kami yang sempit, sembuhkan kami yang sakit, ya Allah bebaskan kami yang punya hutang, bebaskan kami dari hutang, ya Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, bahagiakan hidup kami, ya Allah kabulkan hajat kami, wujudkan mimpi-mimpi kami, ya Allah jangan kau tolak doa-doa kami karena dosa-dosa kami, ya Allah jadikan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami sukses dunia akhirat, ya Allah kaya dunia akhirat, jaya mulia dunia akhirat, ya Allah mudah, sehat, selamat dunia akhirat, ya Allah hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, ya Allah kumpulkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami dengan Nabi Muhammad di surgamu, ya Allah beri hidayah presiden kami, ya Allah beri hidayah menteri-menteri kami, ya Allah beri hidayah dewan-dewan kami, ya Allah beri hidayah jaksa hakim kami, ya Allah beri hidayah TNI Polri kami, ya Allah beri hidayah pemimpin pejabat kami, ya Allah beri hidayah seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya Allah jadikan kampung kota negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin ma'ama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Kim salam. Allahu

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Allahu Ekber.
1: Yes.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: ikutin peliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya keteng kita, Dek? Keteng
1: ya
0: kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai

ketebalan, usia serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Dilom Kenangan Minum Waki dari miliknya Mawan Salba sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita siang hari ini. Ada informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dalam Helauni Dawahani. Dan untuk Anda, khususnya para perempuan, kaum Hawa ya, yang mana Minum Waki yang mungkin dituntut setiap hari selalu on, selalu tetap cantik ya, atau bahkan juga buat Anda Minum Waki ya, setelah sehari beraktivitas mungkin dari tempat kerja, tempat aktivitas lainnya, ataupun juga untuk Anda yang baru pulang kondangan ya, kadang-kadang nih Minum Waki ya, membersihkan wajah setelah beraktivitas sering banget dianggap cukup dengan menjaga kesehatan kulit. Namun area mata juga ternyata membutuhkan perhatian khusus, terutama bagi mereka yang sering banget menggunakan riasan mata atau sering beraktivitas di luar ruangan. Dokter spesialis mata lulusan Universitas Pajajaran, Dr. Tri Wahyu, mengingatkan bahwa debu yang menempel pada bulu mata maupun sisa makeup yang tidak dibersihkan dengan baik bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan mata, mulai dari mata kering hingga infeksi. Dan penggunaan produk mata, khususnya riasan mata seperti eyeliner ataupun maskara, perlu dilakukan dengan hati-hati, karena produk tersebut sering banget diaplikasi di area garis bulu mata yang berdekatan dengan lubang kelenjar minyak pada kelopak mata. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk menghasilkan lapisan minyak yang membantu menjaga kelembapan permukaan mata. Kalau salurannya tersumbat ya, Minum Waki oleh kosmetik, produksi minyak dapat terganggu dan menyebabkan mata lebih mudah kering. Dan kalau misalnya mata kering nih Minum Waki, itu bisa menimbulkan berbagai keluhan seperti rasa perih, gatal, panas, mengganjal, dan juga penglihatan terasa kurang nyaman saat beraktivitas ya. Dan kali ini Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, selanjutnya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara, yang mana pada hari ini Minum Waki berasal dari RRI Mataram dengan tema budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Nanti akan dipandu langsung oleh host dari RRI program 4 Jakarta, ada Kak Jo Aditya, dan juga ada Kak Dika Suara dari RRI Mataram. Tetap bersama kami Minum Waki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, betul.
2: Bang Aditya nih.
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya,
2: gitu.
1: Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RRI net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatihah Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Oh, Bang Jo,
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta, budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia akhirnya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu.
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh, ya. Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini dari anak-anak ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu. Ya,
4: di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu guru.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya, ya, ya, ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Ya, Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
1: menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan sih, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
1: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya. Kan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius ya, nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa
3: ya,
1: itu ya?
3: Makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kandis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah gak ngiring pengantin?
4: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kandis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
1: event ya.
4: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
1: Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
1: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa? Euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: Pesan program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Hmm. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu, dari hal-hal kecil, dari sederhana. Betul. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima. Kalau di Bima itu ada rimpu. Ah itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya. Di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya dia punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara ya, pakainya aja ya.
3: Oh iya, dari cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh, Kak.
2: Waduh.
4: ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10 15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagai dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno kan? Gitu ya.
4: Kuno,
2: oh, ya baru kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda.
2: Iya.
3: Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan.
2: Iya.
3: Karena itu adalah apa
2: identitas
3: namanya?
2: Kita.
3: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu.
2: Oh,
3: 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sudah
3: terancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah
2: ada
3: database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak, tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya, lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik, maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbojo nih.
3: Lembo Ade
2: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas
3: udah.
2: Dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih kira-kira.
2: Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
4: Ada, masih.
2: Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pecel, urap, ares.
2: Iya. Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Iya.
2: Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh, gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang?
2: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya.
4: Oke.
2: Halo. Terputus lagi. biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, benar. Iya. Ntar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng.
2: Makan bareng ya, versi ya. Apa sasak ya. Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa toge, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong, bawa panci.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Ya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, ya, artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini.

0: kita. Dan kita punya tema-tema nanti budaya kebudayaannya.
1: Iya. Saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
2: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini bertemu langsung sama
1: betul.
2: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
2: Iya benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
3: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. RRI. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

0: dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Mataram. Dan masih ada Bang Dika di di Perompat Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kaintan. Ya, ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Perompat Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
3: Salam budaya. Iya, iya. Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
2: Dengan siapa dulu nih, Bu?
3: Dengan Cigu ya, Bang Dika, suara ganteng.
2: Siapa?
3: Cigu.
2: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
3: Selamat pagi, Cigu.
2: Cigu di mana, Cigu?
3: Ya, selamat siang ya sekarang.
2: Cigu dari mana, Cigu?
1: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
2: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
3: Memang kalau kita ke Mataram apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
2: Iya, langsung pertanyaannya.
1: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
3: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
2: Iya, siap. Dari
3: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
2: Iya.
3: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
2: Mbak Intan.
3: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
2: Iya, betul. Langsung.
3: Sasak Sambung Bojo. Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
2: Iya, pertanyaannya Bu.
3: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, dua. Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
1: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
3: Ya, Bang Rika, Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana nih, Bang Jo?
1: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
2: Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
4: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
2: tongkrongan ya.
4: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
2: Iya, berjamur nih tempat nongkrong ya,
4: di sana. Kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
2: Nanti kunjungan tuh ke tempat-tempat.
4: Ya sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan ke nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa,
2: duta
4: ya,
2: desa,
4: duta budaya desa ya, satu desa satu duta, desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
2: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
4: ya, dari mereka,
2: itu tugasnya duta ini
4: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
2: inventaris gitu ya,
4: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika dinas kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
2: Keren, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
4: 1,000 lebih.
2: 1,000 lebih ya.
1: Banyak ya, Bandika ya.
2: Untuk, ya, iya, ini udah 1,000 desa.
4: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
2: Oh aja. Okay, ini untuk memulainya ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
1: Iya, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya.
2: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa sih saat ini gitu ya? Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
5: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran
2: gitu.
5: Terus juga mungkin pawai hari gitu. Memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
2: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
5: Nah, ini langsung nih. Gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Kerajinan yang sudah kita buat itu
2: ame orang datang nanti kan.
5: Iya. Wow. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
2: Keren, sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busana gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
4: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu, misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi,
2: ya kan? Oh iya, ya benar.
4: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahidawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan,
2: Karena Sasa sering juga paham. Eventnya tuh
4: Sasa juga paham mereka kan, pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Benar, mereka benar, tahu benar. Pakaiannya, tapi nggak tahu nilainya.
2: Oh,
6: Setuju ya, ya.
5: Setuju.
2: Sejarahnya juga nggak tahu nanti. Iya,
5: ya. Kadang asal pakai aja kan.
2: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
5: yang
2: kan.
5: Yang penting pakai.
2: Oh iya, itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih, menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
4: Iya.
2: Pak Adis nih.
4: Atau anak muda dulu, malu gak kalau pakai...
2: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
5: kalau
2: ini?
5: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
2: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
5: Iya.
2: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
1: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Siap. Bang Nika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
2: Silakan.
1: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
7: Dari Padang di Palembang.
1: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap. Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
2: Kita ke komentar YouTube nih yang
1: boleh silakan.
2: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik sebenarnya tadi ya gratis di NTB? Oh ya, gratis ya. Biar anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
1: Ya.
2: Telepon dulu lah ya.
1: Boleh sekali nanti di rapel ya.
2: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih
1: dengan? Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
2: Silahkan.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Wah Perempat, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
1: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
1: Oh Pak Haji Amsar, iya dari boleh Indonesia. Pak Haji Amsar boleh di
8: Jakarta,
1: iya Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
1: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
1: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Iya, di Mataram ya.
1: Iya betul.
8: NTB,
1: betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayam bertanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat
1: betul.
8: Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling semua apa NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
1: Iya.
8: Itu indah semua Bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada Labuan itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh Bang, saya mau tanya tuh.
2: Pohon
8: purba itu ya? Pantainya indah sekali itu, pohon kayu besar Bang itu.
1: Iya, siap-siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang, masih ada banyak. Itu Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
1: Ya, siap kalau gitu Pak Jamsa.
8: Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
1: Widih mantap sih ya.
8: Jadi sering sana juga gitu loh.
1: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Ada Bang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
1: Siap. Terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Bang.
1: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
2: Ya. Itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
4: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya, di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, mungkin banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
2: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
4: Satu boleh nggak?
1: Apa tuh?
4: Permainan.
2: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
1: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
4: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
2: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih, Kak Job sini.
1: Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
2: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan ya? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
5: Seharapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu.
2: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu.
5: Iya, siap. Gitu.
2: siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
4: Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
1: Siap.
2: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
1: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Mina mewakili pengelola ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar melakukan edukasi pengelolaan limbah di rest area kilometer 87A. Kegiatan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan kesehatan, kelestarian lingkungan di kawasan rest area ruas tol Bakter. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menciptakan lingkungan rest area yang bersih, tertib dan nyaman bagi pengguna jalan, sekaligus mendukung penerapan prinsip keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan secara konsisten. Informasi yang terakhir Mina Muahi, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mempersiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah 2027 melalui rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja 2026 dan pemetaan potensi pendapatan daerah yang digelar ruang rapat sekretariat daerah. Rapat dipimpin sekretaris daerah atau sekretaris daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Iwan Mursalin dan dihadiri para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan juga perangkat daerah terkait. Dalam arahan Iwan Mursalin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahun berjalan sebagai landasan penyusunan strategi peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang. Anda capai wakca pukul 14, Tokop Tunggamolah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, ngah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: suara budaya Lampung.
1: Selamat dawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak muahi, jamaah Bang Medi Irawan dalam helauni dawakani spesial ngobrol terkait dengan kesehatan atau memahami kesehatan mental anak sebagai pondasi tumbuh kembang. Narasumber kita adalah Ibu Debri Setianingrum, MSI MPSI Psikolog. Beliau adalah founder Biro Psikologi Insight Yogyakarta. Beliau memang dari Lampung tapi stay-nya di Jogja dan sekarang beliau berkesempatan hadir. Makanya kalau minak muahi mau nanya terkait dengan kesehatan mental anak, anak boleh langsung telepon nanti di 0721-255112 atau telepon WhatsApp 0811-720-9885. Kita sapa dulu ya, beliau sudah hadir di studio Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Kak Medi.
1: Beneran deh, suaranya tadi belum off air aja udah merdu banget ya. Apalagi kalau udah on air gini suaranya luar biasa. Manggilnya Ibu Debri atau siapa Bu?
2: Bunda Debri.
1: Bunda Debri, ya. Mantap. Bunda Debri, ini terkait dengan memahami kesehatan mental anak sebagai fondasi tumbuh kembang. Di awal ini kenapa topik ini yang diambil, Bu? Silakan.
2: Nggih, karena yang namanya masa anak itu adalah masa emas gitu kan ya, Kak Medi ya. Jadi, fondasi kita bisa berikan pada saat anak gitu. Karena apa? Karena kalau nantinya sudah dewasa, sudah remaja, nah anak-anak ini akan sulit diubah. Maka dari itu akan sangat penting semakin dini usia anak, kita maka akan semakin mudah dalam mengembangkan anak, termasuk potensinya. Di situ kan ada perkembangan psikologis, kita bisa melihat kesehatan anak kita seperti apa. Kemudian karena kesehatan itu ada dua nanti, ada kesehatan fisik, ada kesehatan psikis. Nah di sini kita akan berfokus pada kesehatan psikis atau psikologis anak.
1: Oke, kesehatan mental tadi. Sebenarnya kan kalau kesehatan mental tuh dari kecil tuh udah bagus gitu ya Bu. Yang merusaknya apa sih sebenarnya Bu?
2: Oke, untuk faktor-faktor yang merusak dari psikologis anak itu ada faktor internal maupun faktor eksternal ya. Nah kalau faktor internal tentu saja kaitannya dengan bagaimana anak tersebut memiliki bawaan, artinya di sini hal-hal yang secara pribadi memang dia bawa sejak lahir gitu, kita namakan sebagai bakatnya dia bagaimana. Kemudian juga adakah gangguan-gangguan psikologis yang dia punya memang itu terbawa sejak lahir, contoh misalnya gangguan mental organik atau GMO biasanya begitu. Nah kemudian juga ada nanti faktor eksternal yang membuat anak itu bisa berkembang lebih lanjut secara psikologis. Nah faktor eksternal ini bisa dilihat dari pola asuh orang tua, kemudian juga pemilihan dari sekolah, kemudian juga lingkungan di sekitar anak itu sendiri gitu. Nah ini tentu saja akan membuat anak itu bisa berkembang ya. Berkembangnya itu bisa, kalau secara psikologis dia bisa berkembang up, bisa down gitu. Kalau usia kan pastinya naik, kita kenal dengan mental age kalau secara psikologis itu.
1: Baik, berarti pengaruhnya banyak ya Bu, kayak betul, lingkungan, sekolah, keluarga, betul, gitu. Dan betul, paling penting adalah lingkungan keluarga ya. Gimana sih Bu, sekarang dunia sangat luar biasa ya. Orang tua terkadang tidak menyadari kalau perlakuan orang tua terhadap anak itu bisa merusak mental mereka. Seperti apa Bu? Kayak misalkan tentang faktor orang tua yang suka berantem gitu-gitu, berpengaruh gak sih terhadap mental anak?
2: Iya, tentu saja mental anak ini sangat dipengaruhi dengan pendidikan orang tua, cara orang tua itu memberikan pendidikan kepada anak itu sendiri ya. Nah, apabila orang tua di sini sering ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan, nah ini tentu saja memberikan ketidaknyamanan pada anak gitu. Sementara anak itu sendiri butuh tempat yang tenang, yang bisa menerima dia secara apa adanya. Maka dari itu sebagai orang tua itu sangat disarankan untuk kita melihat dari kacamata anak, segala sesuatu itu dilihat dari kacamata anak, agar anak tersebut juga bisa berkembang secara sehat. Contoh sederhananya Kak Medi, kalau misalnya ada anak yang bercerita kepada orang tuanya, oke, saya tadi habis pukul teman, misalnya begitu. Nah kadang tanggapan dari orang tua ini kan bermacam-macam. Umumnya orang tua akan menyalahkan anak, umumnya ya. Namun bisa jadi anak kita melakukan itu bukan karena anak tersebut ingin melakukan, tapi karena dia mempertahankan diri. Nah ini apabila kita sebagai orang tua itu tidak memahami, langsung memarahi, langsung istilahnya setiap dia bercerita kita cut gitu, tidak mau, tidak boleh bercerita lebih lanjut, maka anak ini akan menjadi anak yang minderan kalau bahasa ini, depresi, tertekan, dia tidak berani aktualisasi diri gitu.
1: Karena takut ya Bu, kayak dikekang gitu ya Bu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul. Takut disalahkan.
1: Terlalu disalahin ya.
2: Kenapa anak itu jarang bercerita dengan orang tua? Nah, ini sebenarnya jadi PR. Ada seorang anak yang sulit bercerita kepada orang tua secara terbuka. Nah, jadi pertanyaan kita, kenapa dia sulit bercerita? Nah, jangan-jangan orang tuanya sendiri yang tidak pernah mau berusaha mendengar. Gitu. gitu. Yeah. Maka dari itu kita dalam memberikan pengajaran pola asuh kepada anak, memang kita harus sebaiknya lebih persuasif ya, mau lebih mendengarkan dulu, melihat dulu dari sisi dia itu seperti apa, kebutuhan dia bagaimana.
1: Dan mungkin orang tua, ayo saling terbuka aja sama anak gitu. Betul, ya Bu ya, jangan betul. Anggap saya ini orang tua kamu loh, harus dihormati, nggak yeah. nggak gitu lagi konsepnya gitu kayak ya Bunda.
2: Sudah
1: ya.
2: Sudah nggak bisa lagi nggak ya, gitu Kak ya. Medi ya.
1: Baik, kita juga mengundang minat muaknya atau pendengar yang bergabung, silakan boleh WhatsApp ya, kalau misalkan ingin tulis WhatsAppnya di nomor 0811-720-9885 atau juga telepon langsung di 0721-255-112. Di sini narasumbernya jauh-jauh kita datangkan langsung dari Yogyakarta. Beliau punya kayak klinik psikologi gitu ya Bu. Iya, pertama di Jogja, kemudian ke Bali dan ada di Lampung gitu. Iya, iya. Kenapa Bu usaha di bidang ini Bu? Maksudnya awalnya kenapa, latar belakangnya?
2: Iya, kebetulan saya memang punya biro psikologi di Jogja, yang saya kembangkan juga di Bali dan juga di Bandar Lampung. Nah, harapannya apa? Dengan kita semakin banyak memberikan sharing ya kepada masyarakat, harapannya masyarakat kita, terutama anak-anak nih, itu bisa berkembang secara maksimal secara kesehatan mentalnya. Karena kami itu melihat bahwa banyak sekali di sini mungkin yang orang tua yang terkadang masih memakai kacamatanya sendiri, jadi atau pola asuh yang dulu diterapkan oleh orang tuanya digunakan untuk mengajarkan anak, mendidik dan mengembangkan anak. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau menurut kami kurang tepat ya. Satu, kemajuan zaman, kemudian juga bagaimana anak tersebut berproses, polanya juga sudah berubah, pola-pola anak zaman dulu dengan zaman sekarang gitu.
1: Iya. Kalau kita tahu usia golden age atau usia emas itu kan artinya di dalamnya tersaring full gitu ya Bu ya, mereka bisa menyaring apapun gitu. Nah, kalau mereka di usia emas ini kemudian tersakiti mentalnya, apakah bisa sembuh itu Bu?
2: Oke, kaitannya dengan rasa ketidaknyamanan saat pada masa kecil ya, pada masa kecil. Hal tersebut ada yang bisa sembuh, ada yang gak bisa Kak Medi. Karena apa? Tergantung dari istilahnya kalau bahasa kami, bagaimana anak tersebut memproses dalam pembelajaran yang ada gitu. Kalau misalnya anak tersebut contoh masa kecilnya dia kurang kasih sayang gitu. Nah, ada anak yang pada masa dia dewasa itu akan mencoba mencari kasih sayang dengan hal-hal lain. Harapannya sih hal-hal yang positif ya. Misalnya di rumah tidak diperhatikan, saya mencoba menarik perhatian dengan cara-cara yang lebih positif. Misalnya saya berprestasi di luar, misalnya begitu. Tetapi ada juga yang anak yang kurang mendapatkan perhatian, kemudian punya pemikiran yang keliru di situ. Contohnya apa? Misalnya melakukan kenakalan di masyarakat gitu, ketidak mengganggu ketertiban umum. Nah, hal begitu kan, jadi segala sesuatu yang menimpa pada anak pada akhirnya bisa diselesaikan oleh anak itu sendiri. Tetapi ada juga yang memang mengalami kesulitan gitu. Nah, harapannya kita sebagai orang tua, guru dan juga masyarakat umum ini kan bisa memberikan zona nyaman ya kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu bisa berkembang secara psikologis dengan sehat. Jadi kesehatan mentalnya terjaga lah.
1: Betul. Gitu. Sekolah pun sekarang sudah ada sekolah ramah anak gitu, tapi kenyataannya kayaknya belum deh Bu. Iya, kalau kita ngomong secara langsungnya belum nih. Karena banyak anak-anak yang ada yang dibully dan lain di sekolah begitu. Ya Bu. Kemudian tadi terkait dengan apa yang disampaikan Bunda tadi, apakah juga anak-anak yang mengalami hal-hal yang mungkin kurang perhatian dari orang tua, mereka bisa mencari perhatian di luar dengan orang lain?
2: Betul. Nah, perhatian itu tadi yang dikatakan bahwa kadang-kadang kita kenakalan remaja berasal dari mana? Dari pola yang didapat dari rumah gitu. Keinginan untuk diperhatikan. Jadi masa anak, masa remaja itu nanti ada yang disebut dengan masa mencari identitas. Nah, di sini keinginan dia untuk mencari identitas, keinginan untuk diterima kan sebenarnya, diterima, dihargai, didengarkan. Nah, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka dia akan mencoba ke hal-hal yang lain, berusaha menarik perhatian dengan cara-cara lain. Contoh misalnya ada yang kebut-kebutan di jalan begitu kan, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Nah, bukan selalu karena dia memang punya karakter begitu gitu, tetapi adalah upaya agar menarik perhatian dari lingkungan atau masyarakat.
1: Jadi melakukan hal-hal yang tidak baik sebenarnya begitu ya Bu ya.
2: Apa cari perhatian, cari ya perhatian. Kalau bahasa umumnya
1: charper ya Bu. Baik, Bunda, gimana kalau sekarang di Bandar Lampung marak ya dengan anak-anak yang tawuran tengah malam, bahkan ada banyak korban yang jatuh. Betul. Sebenarnya sebagai orang tua apa sih yang harus dilakukan, karena anak tuh keluar jam 3 dini hari dan lain-lain melakukan itu. Bagaimana nih Bun?
2: Iya. Sebenarnya ironis ya Kak Medi. Logikanya adalah begini. Kalau anak kita enggak ada di rumah, selayaknya kan kita mencari, benar kan? Sehingga kalau misalnya anak tersebut tidak ada di rumah, kemudian dia bisa melakukan kegiatan yang negatif di jam pagi hari atau malam hari. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita adalah fungsi orang tuanya ada di mana gitu. Karena sangat tidak mungkin satu dia keluar dengan sendirinya, kan jarang ya. Biasanya ini biasanya atau umumnya pastinya membawa kendaraan. Nah, maka dari itu orang tua sebaiknya memang lebih memberikan perhatian lagi gitu. Kalau memang anak itu istilahnya ada jam-jam tertentu gitu, jam-jam tertentu yang sebaiknya di-sharekan ke anak. Ada kesepakatan lah antara anak dengan orang tua bahwa jam malamnya jam berapa. Nah, ini kan harus jelas dulu gitu. Karena sebagai seorang anak, anak pun gak mau namanya istilahnya kalau bahasa kita didikte kan. Mereka juga butuh istilahnya bargaining power, butuh discuss maunya seperti apa. Misalnya okay, boleh pergi jam 9 malam gitu, tetapi lebih dari itu hari-hari tertentu boleh deh, misalnya malam minggu atau hari minggu mungkin jam 11, jam 10 is okay. Nah, tapi kalau sudah melanggar, sebaiknya memang orang tua juga memberikan pemahaman kepada anak ya, pemahaman kepada anak bahwa apabila ada melanggar ya otomatis ada sanksi yang diberikan. Nah, sanksinya itu kan bisa didiskusikan. Yang namanya sanksi tidak harus dengan memukul atau melakukan hal lainnya yang kekerasan gitu, bukan selalu begitu gitu. Tetapi ada kesepakatan, oh gak bisa dong begini, ini melanggar komitmen misalnya.
1: Kalau seandainya orang tuanya sendiri, artinya kalau misalkan anak melakukan kesalahan kemudian tidak memukul tapi bentakan terus yang didapat oleh sang anak gitu Bu. Selalu dibentak gitu, tidak pernah dilembutin oleh orang tua. Ini berpengaruh gak sih Bu terhadap, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama ke orang lain?
2: Iya, umumnya begitu Kak Medi. Ya, jadi anak yang biasa dibentak itu nantinya akan larinya ke dua hal nih biasanya. Satu, kalau anak yang biasa dibentak pada akhirnya kepercayaan dirinya biasanya menjadi kurang gitu. Kenapa? Karena saya takut salah bicara, sehingga kemampuan dia untuk aktualisasi diri atau mencapai prestasi secara maksimal itu jadinya lebih rendah kan dibandingkan dengan anak-anak umumnya yang dia biasa istilahnya diberikan kebebasan untuk melakukan improvisasi gitu, selagi itu benar ya. Nah, kemudian anak yang biasa dibentak bisa jadi juga akan memberikan balasan kepada individu lain yang dianggap lebih lemah dari dirinya gitu. Nah, ini kebetulan saya juga ada klien nih yang dia bukan korban tapi dia pelaku membuli orang, sukanya membuli gitu. Ternyata saat dia berhadapan dengan orang tuanya, secara mentalitas dia memang kurang. Kenapa dibentakin terus sama orang tuanya? Pada akhirnya dia hanya bisa diam. Tapi kalau di rumah, begitu di luar, dia coba cari orang-orang yang lemah dan membuli orang-orang itu. Jadi kalau istilahnya, kalau bahasa saya, terkadang seorang anak ini tidak berani membalas pada orang yang dominan. Di sini orang tua ya. Tetapi dia akan berani membalas pada orang-orang yang posisinya di bawahnya dia gitu.
1: Berat ya jadi orang tua sebenarnya ya Bun ya.
2: Orang tua itu adalah pembelajar seumur hidup ya. Kita juga belajar, belajar apa? Belajar memahami, karena anak-anak itu belum menjadi remaja dan belum menjadi orang tua. Sementara yang perlu kita sadari bahwa di saat kita menjadi orang tua, kita pernah loh menjadi anak-anak. Kita pernah menjadi remaja dan kita pernah menjadi dewasa gitu kan. Maka dari itu, karena pengalaman kita pernah itulah, maka dari itu jangan, kalau misalnya kita tidak mau membentak, tidak mau dibentak ya jangan membentak anak kan gitu. Dulu kita juga mungkin mendapatkan
1: saya dulu dibentak sama orang gitu tua ya, gitu kan, sama ibu gitu kan. Terus kemudian ini jangan kita lakukan kepada anak sekarang. Jangan jadi momen balas dendam ke anak gitu.
2: Benar
1: ya Bun ya.
2: Karena kasihan ya, nanti kita tidak bisa memutus rantai ini nih. Kita tidak bisa memutus rantai hal-hal negatif kan, malah semakin menyebarkan. Nah, seharusnya it's okay, bisa jadikan orang tua memperlakukan kita seperti apa zaman dulu gitu ya. Itu karena keterbatasan dari pemahaman orang tua. Tapi kan di sini kita yang harus lebih bijaksana lagi bahwa dalam memberikan perlakuan ke anak-anak kita, perlakukan mereka sebagaimana kita tidak ingin kita diperlakukan. Kalau negatif itu bagaimana sih? Dipukul gak mau ya jangan pukul anak.
1: Baik, kita coba angkat telepon yang bergabung ya. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun, dari siapa, di mana?
3: Dari Edo, dari Teluk Betung,
1: Bang Edo.
3: Paling ujung.
1: Teluk Betung paling ujung. Silakan Bang Edo, ada psikolog nih sore ini, silakan.
3: Assalamualaikum Ibu Depri Setianingrum.
2: Iya, waalaikumsalam Kak Edo.
3: Tabipun.
1: Iya pun.
3: Mau bertanya sih Bu.
2: Ya gimana nih Kak?
3: Imbas jika orang tua sering bertengkar, pengaruhnya apa sih Bu buat mental anak, itu satu Bu. Yang kedua, gimana sih Bu kita mau mengetahui karakter anak yang disukain itu apa dulu yang harus kita lihat dari anak itu Bu. Dah begitu aja. Terima kasih Ibu Depri, Bang Medi.
2: Ya, ya izin mengetahui ya. Karakter anak maksudnya?
3: Ya betul, kalau kita mau apa
1: minat bakatnya kemana,
2: minat gitu. Bakat atau karakter nih
3: bakat anak kita nih gitu. Yang utamain apa yang harus kita lihatin kepada anak kita gitu.
1: Siap. Gitu aja dong.
3: Bang Medi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih Edo di Teluk Betung. Bagaimana nih Bu kalau orang tua suka berantem? Ya. Apakah juga berpengaruh kepada anak? Dan kalau misalkan keluarga atau orang tua ada masalah, sebaiknya gimana nih? Kalau nggak mungkin kan hidup tuh lurus-lurus aja kan Bun? Gitu. Okay. Gimana nih? Ya. Yang pertama itu.
2: Iya, kaitannya dengan orang tua yang sering bermasalah ya atau sering berkonflik. Kita memang sebagai orang tua tidak bisa menghindari bahwa suatu saat kadang-kadang kita juga berkonflik ya dengan pasangan, mungkin juga dengan keluarga lainnya gitu. Nah, kami sangat berharap bahwa dalam berkonflik itu tolong jangan di depan anak deh gitu. Karena kenapa? Karena masa anak adalah masa imitasi. Artinya, masa anak itu adalah masa untuk meniru gitu. Kalau seorang istilahnya seorang bapak yang membentak-bentak ibu gitu, seorang bapak yang membentak-bentak ibu, maka jangan heran kalau anak perempuannya akan bersedia dibentak-bentak oleh pasangannya nanti. Sementara anak laki-lakinya akan juga terbiasa untuk membentak pasangannya nanti. Kenapa? Karena itu yang diimitasi. Anak kan masih masa meniru. Kalau itu dilakukan oleh orang tua, berarti itu hal yang benar gitu. Maka dari itu, kalau seandainya ada permasalahan yang kaitannya dengan mungkin ketidakcocokan atau ada yang ketidaksepakatan antara ayah dan bunda gitu, sebaiknya diselesaikan secara pribadi lah gitu ya.
1: Jangan di depan anak.
2: Jangan di depan anak. Iya. Nah, kemudian anak itu sendiri itu memang sebaiknya diberikan pemahaman bahwa apa yang dia lihat. Nah, belajar untuk mensaring atau punya filter gitu sehingga dia bisa membedakan mana hal yang bisa dia tiru, mana hal yang tidak. Tapi memang kita sebagai orang tua kan kadang nggak sengaja, ayo sih cepetan misalnya agak kasar nih bicara dengan pasangan misalnya. Nah itu kan hal yang nggak sengaja kita lakukan ya terkadang. Nah anak ini juga dia punya benteng nantinya. Oke, ini nggak bisa nih saya tiru gitu. Jadi ini ya Mas ya bisa di apa bisa dipahami bahwa kalau konflik yang langsung bertengkar langsung kita memang usahakan untuk menghindar. Sementara kalau ada behavior yang kita lakukan atau perilaku yang kita lakukan tanpa sengaja, nah ini juga anak sudah punya filter. Jadi kita punya double tuh.
1: Iya yeah, betul. Nah, ya kan? nah kemudian Bu kalau misalkan ada yang telepon lagi tapi kita jawab lagi punya Edo tadi. Yeah, gimana mengetahui bakat dari anak?
2: Oke, untuk memahami bakat dan minat itu memang kalau dari kami sendiri ya Kak ya, kami sendiri itu ada beberapa pelayanan yang kami berikan gitu. Kita bisa memberikan layanan tersebut. Contoh adalah misalnya dari anak TK mau masuk ke SD gitu. TK mau masuk ke SD kita ada tuh namanya tes kesiapan masuk sekolah gitu. Tes kesiapan masuk sekolah ini ditujukan untuk apa? Agar kita bisa memahami bahwa anak-anak kita ini sudah layak belum masuk ke SD. Karena ada yang umurnya belum mencapai 7 tahun tetapi anak tersebut memang memiliki kemampuan untuk masuk ke SD.
1: Udah siap gitu ya.
2: Sudah. Nah, dari situ kita juga bisa nanti menelusuri bakat dan minatnya. Nah, kemudian nanti di kelas 3 SD itu nanti kita bisa ada lagi pengukuran. Karena apa? Karena saat dia di TK, saat dia di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kan dia masih masa pembelajaran. Jadi mungkinkah bakat dan minatnya itu apa berubah? Bisa jadi bisa gitu, berubah, ya? Bisa berubah minatnya. Saya dulu tidak tahu istilahnya bengkel. Saat kelas 1, 2, 3 ternyata di kelas 3 istilahnya saudara saya ada yang punya bengkel berhasil, dia akhirnya mentrial, mencoba gitu. Dan dia bisa, bakatnya kan ada di situ, minatnya akan muncul juga di situ. Maka dari itu nanti di kelas 3 SD ada lagi gitu, bakat dan minatnya. Kemudian di kelas 6 SD itu ada lagi di tes, bisa kita teskan. Nah yang paling penting nanti ada di kelas 12 Kak. Kelas 12 itu nanti sebenarnya itu adalah tes minat bidang pekerjaan. Beda dengan bidang minat yang dilaksanakan pada saat SD SMP. Kalau kelas 12 atau SMA kelas 3 ya, kelas 12 itu nanti disebut dengan tes kelanjutan studi. Tapi di dalamnya ada bukan hanya inteligensi saja, tapi nanti ada bakat, minat dan kepribadian. Sehingga saat anak-anak kita itu nanti masuk ke kuliah, dia tidak mentrial. Kalau zaman dulu kita masuk kuliah cap-cip-cip burang kucup nggak sih?
1: Kadang ikut-ikutan orang juga
2: bener,
1: ya Bu, ikutan bener, teman.
2: Betul, betul. Jadi antara bakat, makanya kalau bakat minat itu memang diukur memang secara berkala gitu. Karena tergantung dengan kognisi anak juga kan, kemampuan anak itu mencerna. Makanya ada nanti saat TK, kemudian juga saat kelas 3 SD, kemudian juga nanti di kelas 6, kalau apa SMP juga itu ada. Nah, paling penting nanti SMA tuh kelas 12, karena itu disebut dengan tes kelanjutan studi. Jadi jangan hanya bakat dan minat. Kalau kita tahu bakat dan minatnya saja, tapi tidak tahu kemampuan kognisinya dan kemampuan umum lainnya, sulit nanti kuliah gitu. Contoh misalnya kedokteran kan bukan hanya butuh pinter, tapi butuh orang yang teliti, kecepatan kerjanya bagus. Nah, itu kan tergantung termasuk dalam bakat dan minatnya dia. Ada enggak di situ? Minat medicalnya muncul enggak di situ gitu.
1: Jangan, kita menghindari untuk ikut-ikutan orang ya,
2: betul,
1: berarti ya.
2: Betul.
1: Karena banyak yang ngambil jurusan itu kita ikut-ikutan.
2: Benar,
1: gitu.
2: Atau jurusan lagi ngehit biasanya.
1: Benar, benar.
2: Dulu sempat kan Kak ada misalnya jurusan bahasa Korea. Saya enggak ngerti. Banyak banget tuh di Jogja yang datang terus konfirmasi, saya pokoknya mau kuliahnya di jurusan bahasa Korea. Ternyata bahasa Korea lagi ngehit itu kan. Gitu film-filmnya dan sebagainya.
1: Baik, silakan Mina Moki yang bergabung bersama kami, telepon lagi ya di 0721-255-112. Ini ada yang mendengarkan juga dari Ibu Tri. Saya di Pardasuka. Selamat dakwah Bang Medi, selamat dakwah. Obrolannya bagus banget. Bu, saya sebagai guru tek guru PAUD, ada anak yang suka ngelendot-ngelendot sama guru, dan dia suka nyaman sama guru, tapi kalau sama orang tuanya takut. Apa pengaruh ini dari orang tuanya? Dari Ibu Tri di Pardasuka.
2: Oke, iya. Selamat siang Bu Tri. Oke, anak yang suka ngelendot-lendot ini gak malah lebih suka ngelendot ke guru dibandingin dengan
1: orang tua.
2: Orang tua. Nah, bener. Kita jadi bertanya-tanya nih, orang tuanya jangan-jangan dilendotin gak mau gitu ya. Karena apa? Karena biasanya anak itu dengan dekat dengan seseorang karena dia merasakan adanya zona nyaman di situ gitu. Nah, tetapi kalau sebagai seorang guru gitu ya, sebagai seorang guru, selayaknya kalau ada anak yang terlalu apa dekat gitu ya, atau ngelendot secara fisik gitu ya. Nah, itu sebaiknya memang anak tersebut juga lebih dimandirikan. Awal sih memang kita suka, it's okay, enggak apa-apa karena dia cari zona nyaman. Nah, tetapi ini sebenarnya adalah peluang dari guru tersebut untuk lebih mengembangkan anaknya, apa dikembangkanlah kaitannya dengan kemandirian. Nah, kemudian juga dikembangkanlah anak tersebut kaitannya dengan istilahnya apa ya, meningkatkan effort dia dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu dalam artian tuntas ya, mengerjakan segala sesuatu dengan tuntas, dengan selesai gitu. Karena biasanya anak yang dekat dengan gurunya itu berarti dia sudah punya zona nyaman di situ. Nah, tugas guru ini sebenarnya untuk merubah psikologis anak itu jadi lebih mudah dong, logikanya kan begitu ya. Kalau kita ingin merubah kaitannya dengan orang tua dan sebagainya, kan kadang kita sulit ya Kak Media. Karena bagaimanapun terkadang orang tua punya style sendiri dalam mengajarkan ke anak gitu, memberikan pendidikan ke anak gitu. Maka dari itu peluang dari Bu Tri untuk lebih mengembangkan anak tersebut, terutama ke hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, tadi kalau nggak salah TK ya Kak Media?
1: PAUD ya.
2: PAUD. Oke, PAUD berarti sebelum TK ya. Nah, kalau untuk anak PAUD, anak PAUD maupun TK itu sama ya, PAUD, TK, SD. Nah, upayakan untuk satu, tanamkan kerapihan pada anak dalam mengerjakan segala sesuatu gitu. Kadang-kadang kalau di PAUD biasanya kan anak kalau diminta mengerjakan sesuatu kan, ayo deh kerjakan yang cepat ya, buruan ya, cepat selesai ya. Nah, ini jangan dulu. Tetapi kalau TK, PAUD, SD itu lebih orientasikan pada kerapihan. Ya, karena apa? Basic kerapihan secara psikologis, kerapihan adalah ketelitian nantinya. Gitu. Makanya banyak anak-anak sekarang yang kurang teliti kan, karena sebenarnya bisa jadi karena salah proses pengajarannya, jadi menciptakan behavior dia tidak rapi, yang penting cepat selesai.
1: Kalau zaman dulu ya Bu, saya sekolah tuh pulang disuruh beresin sepatunya di tempatnya. Anak-anak sekarang dilemparin aja, dibiarin sama orang tuanya gitu ya, karena nggak ngerti deh kenapa kok bisa seperti itu ya Bu ya. Dan satu lagi mungkin tadi yang seperti dia sampaikan, kita mungkin jangan bangga kalau misalkan anak dekat dengan guru, berarti kita gagal gitu ya. Betul. Membuat anak nyaman gitu ya Bun.
2: Iya ya, kalau misalnya dekat dengan guru ya kita jadi bertanya-tanya sebagai orang tua, kok dekat sama gurunya?
1: Sementara orang tuanya enggak.
2: Kok bisa dekat? Betul, ya? Betul. Gitu kan? Terus fungsi orang tuanya di mana nih? Betul. Gitu. Maka dari itu sebenarnya cara deketin anak kalau menurut saya sih tidak terlalu sulit ya, gitu. Tidak terlalu sulit kalau untuk cara mendekati ke anak gitu. Kenapa? Karena sebagai orang tua kan sebenarnya kita punya waktu yang panjang. Lebih panjang dibandingkan dengan guru bisa dekat ke anak gitu. Artinya guru kan gak punya jam malam nih. Kalau kita kan ada malam hari bareng sama anak-anak kita gitu. Nah, cara paling sederhana ini sebenarnya adalah tips ya Mas ya. Tip ya, bahwa okay, kalau kita mau dekat dengan anak, berarti yang harus dilakukan apa gitu kan. Nah, sering-seringlah mengajak anak ngobrol. Nah, itu kan sederhana sebenarnya. Kadang mereka itu hanya butuh didengarkan, hanya butuh didengarkan, hanya butuh istilahnya menyampaikan ide-idenya. Dan kadang bahasanya juga memang nggak nyambung sih, apalagi untuk anak-anak yang paut gitu kan, belum nyambung kan. Nah, tetapi dengan kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan mereka, nanti akan kepercayaan dirinya secara bertahap itu akan muncul. Kemudian dia akan lebih bisa menghargai dirinya. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu sudah apa istilahnya minim waktu untuk mendengarkan anak, ya jangan heran kalau anak tersebut juga menjadi lebih nyaman dengan
1: orang
2: lain atau bahkan mungkin dirinya sendiri atau jadi anak yang introvert lah kalau saya bilang gitu.
1: Jadi kalau dibilang Bun, kayak misalkan zaman dulu kita didongengin itu sampai sekarang pun masih bagus sebenarnya.
2: Bagus Kak, karena dengan kita didongengin otomatis kan anak tersebut, satu sebenarnya yang dilatih banyak tuh latihan kosakata. Terus yang kedua, dengan dia latihan kosakata, mau tidak mau sebenarnya kita memacu kognisinya. Apa di situ? Memori dia di situ. Terus yang ketiga, nah ini kaitannya dengan bonding. Bonding itu bukan ngelurusin rambut ya. Bonding ya. Bondingnya di sini adalah kaitannya dengan kedekatan gitu ya, kedekatan dengan anak. Bagaimana kita bisa membuat anak itu dekat? Kan anak enggak bisa dong. Kamu dekat dong dengan saya gitu. Tetapi kita bisa mendekati anak dengan tadi, lebih sering-sering diajak ngobrol. Kemudian juga kita boleh ya touch anak gitu. Kenapa? Kadang touch itu bagian dari kasih sayang, touch yang normal ya, otomatis misalnya ngelitikin dia gitu. Kemudian mungkin apa, mencet hidung atau apa gitu kan. Itu kan touch yang lucu-lucuan, yang itu tuh istilahnya menunjukkan bahwa kasih sayang gitu di situ.
1: Terkait dengan touch tadi, kita mau tanya juga bagaimana, apakah anak-anak usia sejak dini udah boleh belajar tentang edukasi seksual? Karena di luar sana banyak orang-orang yang mengincar anak-anak kecil. Tapi jawabnya sebentar ya. Kita mau dengerin yang satu ini. Mina Muwaki, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Mila Muaki, obrolannya semakin seru ya bersama dengan narasumber yang telah hadir di Perempat FM. Beliau adalah Bunda Debri Setianingrum, MSI, MPsi, Psikolog, Founder Biro Psikologi Institut Yogyakarta, dan beliau ada cabangnya di Bandar Lampung gitu. Sebelum nanti kita pengen tahu cabangnya itu di mana, Mila Muaki, ada pertanyaan dari WhatsApp di 08117209885 dari Bapak Hadi di Kalianda. Assalamualaikum Perempat, waalaikumsalam. Tetangga saya sering marahin anak, terus dia suka bilang kalau anaknya cerita dipukul orang, pukul lagi nak. Nah, seperti apa ini Bu? Misalkan ada orang tua yang cerita nih dipukul anak, pukul lagi dia gitu. Seperti apa ini Bun? Silakan Bun.
3: Iya, jadi ada ganti dong ya, pukul-pukulan gitu ya. Oke.
2: Okay. Sering terjadi tuh Bun, kayak gitu Bun.
3: Oke, okay, ya tujuan orang tua sih mungkin ingin, istilahnya kalau bahasa kami, ingin memberikan hal yang setimpal mungkin ya di situ. Oke, okay. Tetapi sebagai orang tua memang sebaiknya kalau dipukul ditanyakan dulu alasannya apa. Nah itu tadi, bahwa kita memang punya harus sedikit punya

0: punya waktu ya, punya waktu untuk mendengarkan apa yang anak itu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena gini, kalau memang dia itu istilahnya dipukul karena bersalah, nanti kita harus benahi dulu nih. Jangan malah oke, pukul lagi. Oh, berarti kalau saya salah, saya berhak mukul orang juga gitu kan, enggak gitu. Tapi kita pahami dulu apa yang menjadi permasalahannya dulu, kenapa dia dipukul, kena apa gitu. Jangan-jangan karena dia bersalah atau seperti apa. Nah, ini tolong didengarkan atau didiskusikan terlebih dahulu. Dan cara-cara yang sederhana dengan pukul balas pukul. Nah, ini kalau bisa jangan jadi kebiasaan. Nanti itu akan menjadi behaviornya anak, bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan
1: kekerasan.
0: Nah, padahal kan ini nanti anak akan semakin lama semakin dewasa ya, remaja kemudian juga menginjak dewasa. Kalau sudah tercipta behavior yang seperti ini akan sangat sulit nantinya. Makanya disebut bahwa masa anak itu sebenarnya masa pondasi dia untuk membina kesehatan mentalnya kan di situ. Makanya jangan dibiasakan begitu. Pukul-pukul aja, nanti tendang-tendang aja, enggak selesai adanya. Tapi ditanyakan dulu permasalahannya sebenarnya apa gitu. Dan sebagai orang tua, tolong jangan lebih marah dibandingkan anak. Saya sering melihat gini, Kak Medi. Anak musuhan dengan tetangganya nih, dengan sama-sama anak-anak
1: sama
0: kecil,
1: sama
0: temennya gitu kan, marahan. Tetapi 5 menit kemudian mereka sudah main bareng. Sementara orang tuanya 5 hari baru bersapaan.
1: Bahkan bertahun-tahun bisa jadi.
0: Seringnya kan begitu ya. Nah, hal seperti ini yang kayak saya bilang, ini sebenarnya yang masa anak itu siapa, yang remaja itu siapa, yang dewasa siapa gitu kan. Sebaiknya ya enggak, jangan sampai terjadi hal begitu gitu. Karena kadang-kadang anak itu marah itu hanya untuk luapan emosinya aja kan. Jadi kita tanya kan dulu permasalahannya kenapa, gimana, terus cerita pun misalnya dia menceritakan hal-hal yang kita tidak inginkan, tolong jangan langsung di cut atau sebaiknya kamu gini-gini, jangan gitu. Tetapi kita oke, selesai dulu, kita balikkan lagi. Misalnya kalau dipukul enak nggak, nggak enak ya, berarti jangan mukul orang gitu. Kalau misalnya dia yang jadi korban misalnya, anak kita dipukul. Nah, kita berarti kan sederhananya kadang orang-orang gini, anak saya dibully atau anak saya dipukul, berarti anak saya adalah korban. Benar ya begitu ya, Kak Medi ya. Nah, tetapi jangan mengasihani dia dengan oh kamu korban, kamu gini. Bukan itu yang diperlukan. Tapi bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita yang sebagai misalnya korban bullying atau juga misalnya tadi korban pemukulan, itu dia untuk survive. Oke, misalnya satu, menghindar. Kedua, kalau misalnya dia membuli, adik harus berani mengatakan dengan tegas, saya nggak suka kamu bilang begitu, gitu. Misalnya dikata-katain, gitu. Kalau dia diem aja atau hanya nangis aja, pada akhirnya orang lain juga akan lebih sering untuk membuli anak kita, gitu kan. Karena apa? Karena korban pembulian biasanya adalah orang-orang yang mengizinkan dirinya untuk dibully gitu. Karena dia tidak kurang memiliki survival life, survive. Dia harus mempertahankan dirinya kurang. Mempertahankan diri itu bukan berarti harus ya memukul tadi, tapi misalnya kita bisa menegaskan ke teman, misalnya dia menakalin, kita bilang gitu bahwa saya enggak suka dibeginikan gitu.
1: Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan perannya selain orang tua juga di sekolahan ya, khususnya kalau misalkan PAUD dan TK. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh guru ya, pihak guru kalau misalkan ada anak yang berantem di depan guru, terutama di sekolahan nih?
0: Iya, baik. Kalau ada anak-anak yang bertengkar atau berkelahi di sekolah, itu sebaiknya kedua anak ini diminta untuk bercerita sesuai dengan versinya masing-masing. Karena bisa jadi antara satu sama lain ini sebenarnya bukan masalah yang berat gitu, gitu kan? Bukan masalah yang berat, hanya misalnya miskomunikasi dan sebagainya. Tapi upayakan untuk mendengar dari kedua belah pihak. Nah, kemudian kalau ada misalnya anak itu ada perkelahian, tolong jangan langsung dilibatkan orang tuanya dulu. Terkadang ya sudah orang tuanya dipanggil. Pada akhirnya itu tadi kami di bahwa anaknya sudah baikan, sudah maafan, sementara orang tuanya gak maaf-maafan ini. Bisa berbulan-bulan, bisa berhari-hari gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampailah terjadi kalau di sekolah. Kalau ada memang ada masalah ya dipanggil dua-duanya. Gimana, maksudnya apa. Terus ajarkan anak juga untuk kalau saya bilang sih, belajar menganalisis masalah ya. Contoh misalnya gini, ini buku saya, akhirnya buku itu sobek, gitu kan. Nah dikomunikasikan, ini sebenarnya bukunya siapa, gitu kan. Jadi kan oke, bukunya si ini, sudah ketemu nih. Oke, yang satu diajarkan untuk apa? Minta maaf misalnya. Nah ini kan kita sebenarnya menanamkan kepribadian ke anak, bahwa apa? Kalau bersalah, belajarlah untuk minta maaf gitu. Karena perlu kita pahami bahwa ternyata saat dewasa ada orang yang sulit loh minta maaf. Kenapa dia sulit minta maaf meskipun dia tahu salah gitu? Karena pembiasaan tadi, bahwa dia tidak diajarkan untuk meminta maaf. Dan minta maaf mungkin baginya adalah hal yang merendahkan diri. Jadi kalau bahasa kita udah salah ngotot, gitu.
1: Lu udah salah ngotot lah. Gitu ya. Benar.
0: Dewasanya akan jadi, makanya pondasi anak ini kan sebenarnya pondasi. Kalau dia kita tidak ciptakan bahwa berantem itu sebenarnya adalah sebenarnya media dia untuk belajar bahwa saya belajar untuk apa? Belajar untuk meminta maaf jika salah dan belajar untuk memaafkan, karena memaafkan itu juga butuh jiwa besar, betul, kan, betul. Gitu. Tetapi nggak juga kita punya jiwa besar terus kita maafkan. Tapi kita kadang-kadang nggak belajar untuk itu tadi, minta maaf kalau salah. Nanti kalau dari kecil itu tidak dibina, ya pada akhirnya ya dewasa tadi banyak orang tua yang istilahnya sulit minta maaf. Makanya kalau orang tua pun salah, biasakanlah untuk say sorry sama anak. Contoh misalnya salah, apa terlambat nih jemput anak gitu kan. Salah kan kita, ya minta maaf, ketemu tuh misalnya sayang sorry ya bunda lupa tadi keselip nih ada mungkin macet dan lain-lain, tapi saya apa istilahnya minta maaf, saya sorry itu hal yang memang wajib gitu.
1: Jadi jangan gengsi sebagai orang tua meminta
0: betul
1: maaf
0: sekali.
1: Ke anak,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul karena dari situlah sebenarnya anak itu juga akan belajar kan, belajar untuk memahami gitu bahwa ternyata bundaku pun salah atau orang tuaku pun salah, bersedia loh minta maaf. Nah saya pun akan bersedia gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah salah ngotot tadi, ya kita akan menciptakan generasi yang salah dan ngotot gitu, saat dia dewasa nantinya gitu.
1: Kalau Bunda Debri tadi bilang kalau ada masalah di sekolahan, orang tua jangan cepat dilibatkan. Kapan itu melibatkan orang tua?
0: Melibatkan orang tua memang perlu dilakukan jika sekolah memang tidak bisa menanganinya atau menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Kalau kita setiap permasalahan terus kita langsung larikan ke orang tua, biasanya nanti orang tua itu akan semakin apa ya, kalau bahasa saya itu orang tua jadi tidak trust ke anak. Dan terkadang membatasi anak itu untuk bergerak. Contoh begini, misalnya si A dan si B ini berantem di sekolah. Kemudian pastinya kalau orang tuanya itu langsung kita kabarin, langsung kita beritahukan, orang tua si A pasti akan melarang nih, kamu jangan deket-deket sama si B. Nah, yang ditanamkan sebenarnya apa sih di situ? Kebencian kan. Pada akhirnya tanpa sengaja kita mengajarkan kepada anak kita untuk membenci orang lain. Si B juga pastinya sama, orang tuanya tahu, udah nanti kalau ketemu si A pura-pura nggak lihat aja deh. Nah ini diajarkan membenci, si A diajarkan oleh orang tuanya membenci, si B juga diajarkan orang tuanya untuk membenci. Nah hal ini kan tidak kita inginkan gitu. Masalah memang selesai, tetapi penanaman karakter baru nih akan muncul, apa? Karakter membenci orang kan gitu. Tapi kalau masalah itu memang sudah clear, sudah bisa sekolah selesaikan dengan baik, ya sudah cukup gitu. Kecuali tadi ya, mungkin ada kaitannya sama fisik, misalnya ada luka. Nah kita harus memberikan penjelasan ke
1: orang tua.
0: Orang tua memang, orang tuanya harus dipanggil, kenapa dong ada luka di sini gitu, dan sebagainya gitu. Tapi kalau masalah-masalah yang istilahnya yang kecil atau rebutan sesuatu dan sebagainya, kalau saya rasa hal tersebut cukuplah diselesaikan oleh sekolah saja, tidak perlu melibatkan orang tua gitu, sehingga anak ini tidak diajarkan untuk membenci gitu. Tapi yang ditanamkan atau makna dari semua istilah konflik yang ada itu adalah satu, jiwa besar untuk memaafkan, jiwa besar untuk meminta maaf, terus tuh keinginan untuk lebih memperbaiki diri atau meminimalisir konflik. Nah ini hal-hal inilah yang perlu kita tanamkan ke anak kita kan.
1: Baik.
0: Tanpa melibatkan orang tua ya di situ ya.
1: Tadi saya nanya juga terkait dengan touch tadi ya. Sek edukasi ke anak tuh penting gak sih, khususnya anak-anak masih kecil, karena sekarang ternyata di luar banyak pedofil ya.
0: Iya, benar sekali Kak Medi. Nah kaitan sama yang namanya sex education ya. Sex education itu perlu dipahami sejak dini, tapi tentu saja dengan cara-cara yang juga baik, juga bijaksana gitu ya. Nah kemudian kalau saya sedikit ini ada sedikit pesan ya untuk orang tua semua, untuk bapak dan ibu guru juga gitu ya. Hati-hati anak saat melihat tayangan di handphone. Hmm. Karena ternyata kadang-kadang tayangannya itu kartun, yeah, gitu kan. Tetapi ternyata isinya adalah
1: adegan dewasa.
0: Adegan
1: gitu.
0: Dewasa.
1: Oh, benar banget.
0: Saya pernah, nah itu saya punya klien yang gitu, mm-mm, dia kecanduan gitu. Kecanduannya kok dia suka memegang alat vitalnya gitu, padahal usianya waktu itu masih kecil sekali, mm-mm, gitu. Kemudian setelah saya telusuri kan ada observasi, wawancara, terus juga ada psikotes. Nah, saya juga sempat ngobrol dengan anaknya, saya lihat, sayang biasanya nonton apa? Ini bunda, hmm, gitu. Memang saya harus berpura-pura, maksudnya yeah, saya support dia, hmm, ya, gitu. Karena kan supaya nggak ada jarak gitu antara saya dengan klien saya, sehingga dia mau cerita, terus dibukain. Sempat kaget juga di situ bahwa oh ternyata tayangan yang awalnya itu kartun dan memang depannya itu kartun gitu. Saya, hmm, lihat kartun, dalamnya adalah ya itu tadi, adegan orang dewasa, mm-hmm, gitu. Padahal ya harusnya kartun ya, saya nggak menyebutkan kartun apa, tapi itu kartun.
1: Kartun rok pendek ya kan.
0: Iya, mm-hmm, tapi bukan hanya sekedar pakaian kak, bukan. Mm-hmm. Tapi maaf, sudah touch, oh, gitu. Terus ini apa? Buat apa namanya? Mm-hmm. Cara bikin anak gitu. Ah. Saya kaget itu. Oh, loh, depannya kartun tapi, mm-hmm, kok di dalamnya, eh saya cara bikin anak gini-gini, eh saya gitu. Nah itu memang benar-benar ternyata banyak sekali.
1: Mm-hmm. Baik. Nah mungkin di luar juga banyak ya yang orang tua mengeluhkan anak menggunakan handphone ya Bu, terkait,
0: iya,
1: dengan
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: teknologi dan lain-lain. Ada batasan nggak sih Bu sebenarnya? Ya sekarang ini bukan hanya permasalahan satu orang tapi banyak orang anak, iya, kecanduan gadget dan lain-lain. Idealnya seperti apa sebenarnya Bu?
0: Idealnya sebelum masuk TK ya, mm-hmm, sebelum masuk TK itu memang anak kalau bisa sih lebih banyak di kegiatan yang kaitannya dengan fisik, mm-hmm, gitu. Kenapa? Karena di sini sebenarnya adalah masa anak itu adalah masa perkembangan motoriknya, bukan hanya kognisi tapi juga motorik. Mm-hmm. Nah, kalau dia lebih ke arah apa media sosial ya, handphone, mm-hmm, dan sebagainya gitu. Nah, ini akan membuat anak tersebut menjadi motoriknya jadi tidak berkembang secara maksimal.
1: Terhambat
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya betul. Mm-hmm. Kalau saya lebih menyarankan untuk anak-anak itu kalau masa anak sih masa untuk mengembangkan fisiknya dia, misalnya main lari-larian, mm-hmm, kejar-kejaran, mau main jual-jualan dan sebagainya, itu lebih membuat dia bebas mengekspresikan dirinya gitu. Mm-hmm. Kemudian menjadikan anak kita bukan orang yang individualis, mm-hmm, gitu. Tetapi dia lebih apa? Karena tanpa sengaja kalau dia bermain pastinya dia butuh kemampuan sosial, mm-hmm, butuh berinteraksi dengan teman, belajar mengemukakan pendapat, mengajarkan ketidak istilahnya nyaman dan tidak nyaman dia berani, mm-hmm, mengemukakan. Nah ini kan butuh interaksi dengan orang lain ya. Mm-hmm. Sementara kalau gadget nanti deh di saat anak itu sudah lebih istilahnya lebih usianya lebih matang lah. Contoh misalnya kayak kelas 1 SD itu boleh, tapi, mm-hmm, kalau di bawah itu misalnya masa PAUD TK sebaiknya lebih mengeksplor apa ya fisiknya, iya, gitu.
1: Main
0: ya
1: sama teman-teman.
0: Benar,
1: gitu
0: benar.
1: Ya.
0: Karena di situ dia belajar untuk kenalan, mm-hmm, kan gitu, belajar untuk kenalan, belajar juga untuk mengobservasi. Oh ini perilaku ini boleh, ini nggak boleh. Ada nilai-nilai sopan santun di situ, mm-hmm, gitu.
1: Tapi kan kalau dari handphone juga sebenarnya kalau dari YouTube kita, betul, bisa belajar juga Bu. Tapi itu kurang bagus sebenarnya gitu ya, karena kan apa ya pelajarannya satu arah aja. Anak dengan handphone misalkan, okay, dan yang salah orang tua gak bisa melarang gitu,
0: yeah.
1: Bagaimana
0: nah,
1: Ibu?
0: Kalau saat bertemu dengan orang tua sesekali sebenarnya boleh ya, mm-hmm. Sesekali boleh itu misalnya gini, melihat tayangan YouTube misalnya anak lagi pentas nyanyi, mm, nih. Nah itu kan juga perlu
1: bimbingan orang tua
0: ya. Nah tapi jangan dibiarkan anak. Kadang saya melihat tuh kayak ironis aja kak. Contoh begini, ayo dek makan, mm-mm, dia makan di depannya, iya, itu ada handphone, jadi nonton aja tuh,
1: nggak fokus ke makanan.
0: Mm-mm. Nah nantinya sebenarnya kan kalau bagi orang tua ya udah yang penting dia bisa makan
1: kenyang,
0: selesai kenyang, mm-mm, gitu kan. Mm-mm. Atau kalau anak kecil tuh pernah nggak kak Medi ingat bahwa kalau dulu banyak orang tua yang nyuapin anak sambil jalan-jalan, mm-mm, keliling muter, yeah, kemana-mana. Nah itu sebenarnya mengajarkan anak untuk apa? Untuk membagi konsentrasinya. Mm-mm. Jadi kalau anak itu nantinya secara kognisi dia tidak berkembang maksimal, dia tidak bisa fokus atau kesulitan menjaga fokus, bukan salah dia, tapi karena pola asuh yang kita biasakan. Mm-hmm. Dia makan, benar makan, tapi nonton HP aja, yeah, gitu. Kalau kita yang sudah dewasa, it's okay. Gitu ya, bukan karena kita egois, mm-hmm, ya, tapi karena kita sudah biasa atau bisa membagi perhatian, mm-hmm, gitu. Tapi kalau masa anak kan enggak bisa. Gitu. Anak itu butuh satu fokus, satu selesai kan gitu. Makanya kalau untuk konsentrasi anak itu nanti akan sangat berpengaruh. Kalau mengerjakan segala sesuatu, contoh nih, kalau misalnya anak itu makan, kadang-kadang kan disuapin tuh Kak Medi ya, disuapin atau dia makan sendiri. Terus ngapain kalau nggak bisa nonton TV gitu, nggak bisa nonton HP gitu, gimana? Ya udah makan, kita sambil apa cerita tentang makanan itu is okay malah, boleh gitu. Contohnya, kita makan wortel. Wortel itu nanti bisa matanya bagus karena ada vitamin A-nya. Nah, dia knowledge kan di situ, pengetahuan yang dia dapat. Betul. Tapi kalau dia makan nontonannya kartun, terus dia ketawa-ketawa apa segala macam, terus dia nggak tahu dong lingkungan sekitarnya bagaimana, ya kan?
1: Luar biasa.
0: Tapi kalau kita diskusi gitu kan, makan sambil kita diskusi gitu atau membahas tentang makanan yang ada itu malah oke, karena secara tidak langsung itu adalah praktek kan sebenarnya.
1: Betul. Gitu. Waktu kita hampir habis nih Bun. Mungkin ada pertanyaan terakhir, apa harapan Bunda terhadap masa depan layanan dan edukasi kesehatan mental anak di Indonesia ini Bun, seperti apa?
0: Oke, berkaitan dengan kesehatan mental anak, kami sangat berharap bahwa anak-anak yang ada di Indonesia ini punya mental yang sehat, bisa berkembang secara maksimal, karena dengan anak-anak yang mentalnya sehat, dia bisa berkarya secara maksimal, dia bisa menjadi orang yang luar biasa gitu. Tetapi kalau kita hanya mengedepankan istilahnya kognisinya saja ya, kecerdasannya saja, sementara dia punya kesehatan mental lainnya terganggu gitu, nah ini akan menyebabkan anak tersebut berkembangnya istilahnya kalau bahasa kita tidak bisa berkembang secara maksimal
1: tadi. Gitu ya. Baik Bun, kalau di Lampung di mana nih lokasinya Bun? Belum dikasih tahu juga nih Bun.
0: Kalau di Bandar Lampung kami ada di Jalan Imam Bonjol nomor 574, daerah Kemiling itu Kak.
1: Di daerah Kemiling ya, nggak jauh dari Puskesmas Kemiling ya Bu.
0: Iya betul, di jalan ini kok pinggir jalan besar, pinggir
1: jalan,
0: gitu
1: ya. Jadi misalkan Minak Muahi atau pendengar ingin konsultasi tentang anak dan lain-lain, boleh datang ke sana.
0: Boleh banget
1: ya. Iya, di sana ada asistennya karena beliau ini luar biasa bolak-balik nih ya kan. Bali, Jakarta, Bandar Lampung gitu ya.
0: Ya ala setrika ya, sana sini gitu.
1: Karena banyak yang membutuhkan ya. Bunda terima kasih banyak sudah hadir di Perempat FM, sehat selalu, mudah-mudahan edukasi tadi bermanfaat bagi banyak orang ya Bun ya. Dan tentunya anak itu bagaimanapun adalah cetakan dari orang tua gitu. Betul, ya. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Karena kalau kata orang Jawa, orang tua itu digugu dan ditiru ya.
0: Betul sekali Kak Medi.
1: Terima kasih ya Bun ya sudah hadir. Dan Minak Muahi juga terima kasih sudah mendengarkan Perempat FM hari ini. Tetap di Perempat FM, setelah ini ada Ferry Nuryadi menemani Minak Muahi sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Bina Muari, pemerintah Kabupaten Pringsewu memperkuat pengelolaan sampah rumah tangga melalui gerakan pilah sampah dari rumah dan bank sampah Induk Pringsewu Resi. Langkah ini penting mengingat timbunan sampah di kabupaten mencapai sekitar 163 ton per hari, sementara kapasitas TPA Bumi Ayu hanya 42 ton. Peluncuran kedua program ini dilakukan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Pendopo Pringsewu. Informasi yang terakhir, Bina Muari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengungkapkan penyebab tingginya angka putus sekolah di Lampung, dan berdasarkan catatan Pusat Data dan Teknologi Informasi, hingga pertengahan 2026 angka putus sekolah di Lampung mencapai 20.534 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Rinciannya, tingkat SD ada 5.081, tingkat SMP 10.531, dan tingkat SMA 4.742 siswa. Anda capai wakca pukul 15, toko putu ngamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dan seperti biasa minat wari di 0721255112 atau juga melalui 0811720985. Sudah ada yang masuk. Baik, halo.
1: Halo. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya Wawa. Apa kabar Bang Senen?
1: Wah.
0: Hai.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya Jangan Cintai Aku, Rindu Berat, Kali Merah, Athena.
1: Rindu berat.
0: Rindu berat ya.
1: Bunda sambal,
0: kirim bayar. Iya, silakan.
1: Bunda sambal lampung. Bunda ros jaga bayar. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Mila. Bunda sambal. Ibu ros jaga bayar. Ibu ros permayan. Dia kecawaran. Kirim kecawaran. Ramli Waikanan, Epa Waikanan, JK Waikanan, Edo Lo, Pati Jangan Waikanan Edo. Dina, Assalamualaikum
0: ya. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin sudah ada Edo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada jebol kantongnya? Duh, hati ya gue ini. Ya, nah, gak masuk sekolah mau nih.
2: Oh, ayo, udah kenangan undangan sih.
0: Tapi gue ini kanjong gue aja. Tak berdaya judulnya. Agak kacang kuah tak berdaya.
2: Tapi kacang jebol tapi kan buat kecah kuah. Cuma kecah nih gawat tapi kacang jebol. Apa bang yang cakarnya bang?
0: Hah?
2: Apa cakarnya mak jebol?
0: Ya api yo.
2: Yo. Harus dijahit lah kalau jebol mah harus diisi yo.
0: Nah ini lah dijahit. Jebol lagi mu nih pasti.
2: Oh pasti emang. Waktu di sini kan udah kayak anu jebol. Itu kambang kan ada kantong jebol jo.
0: Iya.
2: Aduh lah lanjut pak.
0: Mulanya agak dangdutan ngawah aja.
2: Iya dong dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Apa lagunya bang?
0: Jangan Cintai Aku, Rindu Berat.
2: Wow.
0: Kali Merah Athena.
2: Wow, adalah kali merah
0: kok. Kali merah.
2: Oh, tahuannya agak berat tuh nih.
0: Saya sulun-sulun ya.
2: Iyo. Kamu cado dah sama kami kedua duot, nah kami kedua
0: duot, nah. Tambah. Tak berdaya kok.
2: Tak berdaya kok dikira sama nambahnya.
0: Iya.
2: Udah salah-salah pai.
0: Ya, yes, silakan.
2: Ini pakai Uwa Putri sama Udo sama Matri.
0: Ya.
2: Ini Ayah Abdullah. Buat ini Pak Didarman, Kang Maman, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Cukan Sebuai, sampai dia ke selatan, Bahrin, Pak Dekatiman, Kang Maman, Mama Irin, Putra Jawa, Putra Kepungkep, Ayah Entop, Bang Joni Jomblo, Kang Maman, Bahrin, Datu Astin, Datu Lemor, Datu Penata,

0: Pati, Ayah Ler Pilihan, Ayah Darson, Pati Batin Rohayati. Pokoknya makai sunyi negara bang.
1: Sunyi nih yo.
0: Spesialnya yo makai nenek.
1: Nenek Serati di Sukarame 2 yo.
0: Betul. Aduh, kam apa ya kam lebon pai say nambah saja no yo. Tapi kia hadu mak tahan lagi hadu lah. Tapi yeah. Goh yang terjadi ambil pokoknya keputusannya.
1: Iya.
0: Aduh, kasih assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, mila mari kita terima satu penelpon lagi sambil kita menunggu nanti dikumandangkannya azan azhar ya. Baik, halo.
2: Halo, Bang Peku.
1: Halo juga. Ini siapa nih?
2: Kang Maman di Pades, Bang Peri.
1: Oh, Kang Maman. Agak putus-putus tadi. Ini udah jelas nih.
2: Iya.
1: Nah, putus-putus lagi Kang Maman di Pades. Apa kabar Kang Maman?
2: Sehat.
1: Ya? Halo?
2: Halo.
1: Nah, jelas.
2: Apa kan?
1: Lagunya Wad Jangan Cintai Aku, Rindu Berat, Kali Merah Athena.
2: Berat.
1: Ya, Rindu Berat ya.
2: Salamnya.
1: Silakan. Putus suara nih.
2: Kuat Bang Nur Sulawesi. Kuat Bang Rakyat karena ada teman di rumah. Bang Agus. Kuat Pajenan Maya Selat. Kuat tempat berubah. Terima kasih lah. Nes,
1: salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Jadi salam-salamnya buat semuanya aja ya. Tadi dari Kang Maman di Palbes ya. Agak terputus-putus tadi ya. Ada gangguan nampaknya ya. Baik. Sebelum kita putarkan lagu yang kita siapkan, kita akan sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan azhar terlebih dahulu ya. Baru kita akan nanti lanjutkan kembali di Pro Dangdut ini hingga pukul 16 atau pukul 4 nanti ya. Di seperti biasa nanti juga tetap di 0721255112 dan bagi Mina Muari tetaplah di Pro 4 RRI Bandar Lampung di 88,5 FM atau juga melalui RRI digital ya. Cari Pro 4 di situ ada Pro 4 Lampung ya, khususnya yang ingin terus memantau acara yang kami persiapkan. Baik, kita akan segera mendengarkan kumandang azan azhar terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi ya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Ya, minum hari ini kan jasuhnya ini selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Dan kita akan terus menemani Mina Muari di acara Dangdut sore hari ini ya. Tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah dipesan, kita akan langsung putarkan di akhir setelah testimoni Piala Dunia.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: akan kembali menerima penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
1: Kabarnya Naferi Nuryadi.
0: Alhamdulillah kabarnya wawai sehat walafiat.
1: Labung di sana di Pahoman labung yo.
0: Labung, tapi cuti kau wah gerimis gerimis.
1: Apa lagu nih Naferi?
0: Lagu nih wat jangan cintai aku, cinta ayah piano.
1: Cuma dua.
0: Ya?
1: Ada berapa?
0: Ada dua.
1: Ada cintai aku.
0: Jangan cintai aku, ada tiga. Jangan cintai aku, cinta ayah piano.
1: Cinta ayah.
0: Cinta ayah ya.
1: Tanya anak Peri.
0: So, silakan.
1: Alhamdulillah pertama buat anda bang sampan di Kota Karang. Naik di Waikan di set lalu. Oh, sama Wah Putih. Itu pertama nenek ni nenek Serati di Cukrami 2. Maman di Alang Besi. Semua ni jamaah. Irin Gunung Datu, Abdullah, AJK, terus sama Kisinan Munir, sama Ramji atau Ramli, sama Darman, sama Litrimo, sama Amir, sama Eni di Kemiling, sama Sunyi Nelan Aperio.
0: Sunyi nih ya.
1: Spesialnya zaman Aperi sehat selalu ya.
0: Amin amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mas Jarwo sudah ada topannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawai sehat.
2: Wawai yo masih tanggal berapa sih nih? Tanggal 4 apa lagi? Coba dilihat dulu. Oh, tanggal 5 ya. Iya tanggal 5 ya Bang Ferry ya?
0: Iya.
2: Oh, masih kencang.
0: Tanggal 5 yang masih sudah kencang. Menerima dan sudah lenyap semuanya.
2: Sampai cicilan. Cicilannya pas Edo tanggal 5.
0: Iya.
2: Yang penting sehat sih Bang Ferry ya.
0: Iya.
2: Tadi pagi labung di Kota Karang sekitar nih Bang Ferry.
0: Woi.
2: Tapi alhamdulillah pas jam siwa terang. Terus labung, terang, labung. Sampai sekarang mendung Bang Ferry.
0: Mendung.
2: Di daerah Teluk Petung Timur Kota Karang. Penting Bang Ferry sekeluarga sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin ya.
2: Api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih jangan cintai aku, cinta ayah piano.
2: Wah piano.
0: Rima
2: itu ya.
0: Ah iya.
2: Pasti duet itu ya.
0: Ah.
2: Udah piano aja lah.
0: Piano ya.
2: Ini lagunya udah kangen lagu-lagu lama itu menyentuh sekali piano itu.
0: Iya iya.
2: Salam nih pertama-tama jamana yo di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3 sehat selalu. Nah ketinggalan jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bang Ius Punduh Pidada, jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Nah ketinggalan jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Ibu Ros di Kedamaian, jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Bang Taufik Hidayat

0: di Metro, jama Kang Maman di Palang Besi, terus Muni jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda Darmisa Kura Muni di Pringsewu, jama Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Muni Lampung Timur, jama Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, di Wai Kanan jama Orang Ganteng, jama Bang Abdullah, terus Muni jama Bang Jeka, Bang Ramli, jama Mbak Sri, jama Bunda Warkop, jama Bunda Ilham, jama Mang Darman, jama Kisinan Munir, jama Litrimo, di Wai Kanan Seunyine, spesialnya jama Bang Ferry sekeluarga bersama anak-anaknya di Lamban. Amin. Sehat selalu Bang Ferry yo.
1: Amin.
0: Yo lagune piano Bang Ferry ditunggu yo.
1: Yo.
0: Ya, super spesial nih jama Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Makasih Bang Ferry, Bang Ferry ya.
1: Jama-jama.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, Minak Bari, kita akan lanjut lagi nanti di program sesi kedua ya. Kita akan nikmati lagu-lagu yang kita sudah request tadi ya. Tentunya kita di akhir pesan-pesan berikut ini nanti langsung kita nikmati lagunya.
2: 26 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
3: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minam Bari, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, mempersiapkan strategi peningkatan pendapatan daerah 2027 melalui rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja 2026 dan pemetaan potensi pendapatan daerah yang digelar di ruang rapat sekretariat daerah Koamis kemarin. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba Iwan Mursalin serta dihadiri pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Iwan Mursalin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja tahun berjalan sebagai landasan penyusunan strategi peningkatan pendapatan daerah pada tahun mendatang.

Beralih ke warca selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tubaba, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Tokso TPRI Lampung dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dakap Tubaba, Untung Budiono, di ruang rapat Asisten 1. Tokso yang akan disiarkan secara langsung pada Minggu 7 Juni 2026 menghadirkan Bupati Tulang Bawang Barat Nopi Riwanjaya sebagai narasumber utama. Menariknya, Tubaba menjadi satu-satunya kabupaten kota di Lampung yang dipilih TPRI Lampung sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut. Menurut Untung Budiono, pemilihan Tubaba didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor olahraga melalui berbagai program pembinaan yang telah berjalan. Demikian Warca Pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ya, Minamari, lanjut lagi kita di Pro Dangdut ya. Kembali lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada yang masuk. Ya, halo.
1: Halo. Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun. Alhamdulillah kabar bawah sehat walafiat.
1: Pagi Bang Ferry.
0: Diam-diam menghanyutkan nih dari Kota Agung.
1: Betul.
0: Bang Jomblo.
1: Wacan Bang.
0: Iya.
1: Pas wacan di Bang.
0: Sampai adu labung di mendung-mendung.
1: Jadi akan turun labung Bang.
0: Di Kota Agung kau turun labung nih.
1: Yo kan turun labung nih, kado lumayan lah.
0: Mau ya di jam awal balong ya
1: lagu nate
0: lagu ni buat tanda cinta di balik cadar biru gantengnya pacarku
1: di pertama Bang
0: sepertama ya tanda cinta ya.
1: Oke salam ya
0: silakan
1: salam eh saya turun di tempat tanpa terkecuali
0: selamat
1: dan mudah-mudahan kita sehat tahun ini.
0: Amin.
1: Amin. Berikan. Buat ham-ham, buat Bang Dene, macet-macet sinyal nih Bang. Buat Bang Irin. Buat Bang Dene, sama Pungsi, dan sama Nabila. Selamat gede. Buat ini Kang Maman, Gartu Asin, Pak Garton, Putra Jawa, Asin Bolo-Bolonio, Selamat Gede. Seun ini Bang Yo.
0: Seun ini ya.
1: Kutinya lima mengizinkan Bang.
0: Ya.
1: Ini Bang Ferry ini sangat tugas.
0: Sama-sama. Tugas
1: selalu Bang.
0: Jalan
1: jalan ke taman.
0: Sikop.
1: Itu indah pemandangan.
0: Sikop.
1: Ada kata yang kurang sopan. Tolong dimaafkan.
0: Iya pun.
1: Terima kasih Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomlo ada lagi. Baik ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
2: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya baik Bang Apin.
2: Oh iya. Di sini udah mulai hujan tapi sebentar.
0: Hujan tadi ya?
2: Iya tapi sebentar.
0: Sama sebentar juga di sini.
2: Emang gak terus. Lagunya apa ikutan aja.
0: Lagunya ikutan aja ya.
2: Ikutan aja lagu yang ada di situ.
0: Ya.
2: Bang Ferry sehat selalu ya.
0: Amin amin ya.
2: Banyak umur banyak rezeki dan selalu dilindungi Robi.
0: Selalu ya.
2: Sama Bapak Ferry sehat selalu ya. Bapak namanya
0: siapa? Sama namanya dengan saya.
2: Bang Ferry.
0: Iya.
2: Pak Ferry lah ya.
0: Kalau
2: ini Bang Ferry. Kalau akhirnya kan Bapak Ferry.
0: Iya.
2: Ya selalu sehat ya Pak ya. Sama Mbak Nona Karisma, Mbak Reja, sama Mbak Amelia, sama Mbak Zahra, Mbak Naomi, sama siapa tuh? Mbak Juwita ya?
0: Mbak
2: Amelia Jaya, selamat lebih ya. Sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, Pro 4, saya tangan semuanya ya. Sampai dipilih-pilih semuanya, semuanya selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Besar di kasur ya, sehat ya. Sehat selalu ya, sama emak, sama ayu semuanya ya.
0: Panjang
2: umur sebenarnya. Sehat selalu, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Bang Jomblo ya,
0: yeah.
2: Bang Jomblo, Bang Kang Irin, Mbak Eni, Mbak Darmi, Ham-Ham, Bang Nurdin, Bang Entok, Bang Pasti, sama Mbak Bunda Samba, sama Debi, Bunda Rasyata Baya, Bunda Sekedamaian, Bang Karin, Nabila, Mbak Maya, sama siapa Asidi ya, sama Bang Buyung, Pak Amin, sama itu siapa, sama Debi ya. Bang Panda benar rasa sama itu Bang Awi, Bang Abah Sabri, Mbak Sarma Gebi, sama Nang Sari Nasar, Bang Riko, sama Mbak Lidia ya, sama Gebi, sama Mbak Rim ya, Putra Mbak Rim, sama Pendekatin Mbak Sarma Gebi, Tersetan Sebuah, Gatuh Lapalan Pilihan, sama Bang Tendi sama Gebi, sama Sampai Bang. Oh ini ya, Sama Pak Trimo ya, Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Ruh, sama Bang Munir ya, Bang Munir sama Mbak Suryati semuanya untuk selalu ya. Lanjut ya,
0: terima kasih
2: ya. Spesialnya buat TV Epa, tambah terus sehat, kerja kesehatan. Buat Bang Ferry-nya dalam komat kamit membaca mantra, mudah-mudahan selalu bahagia. Kalau terlewat udara, mudah-mudahan kita semua masuk surga dan selalu di rumah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
2: Makasih ya. Sama-sama. Lagunya
0: ikut
2: aja ya.
0: Kita lagi aja ya.
2: Oh, Putri sama Udo Satral ya.
0: Oh iya.
2: Makasih Bang Ferry ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Kopi pahit jangan diminum. Kopi suara budaya lampu. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Sebuah pantun tadi dari Bang Apin ya. Manis sekali ya. Baik, ada lagi di belakang Bang Apin yang ingin bergabung. Sekali lagi kami sampaikan di 0721255112 ya. Sudah ada yang masuk. Baik. Halo.
3: Halo.
0: Ya. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami Bang, dari kanan.
0: Bang Ramli, wai kanan, yo.
3: Oh, kita pas, sehat Bang Ferry.
0: Alhamdulillah sehat. Sebalik nih.
3: Nah, ini sehat kita.
0: Sehat dunia.
3: Lagunya semua, lagu putar semua aja Bang.
0: Yo.
3: Salamnya buat Apin Bolo-Bolo tadi ya. Selamat pagi. Bang Senen. Ada Pak Kata di Kasiman, Mbak Jaru, Bang Irin, Bang Lampang, Bang. Siapa lagi ya Pak Tayudin yo, di Maluku ada di Maluku ya, ada Mila juga, ada Mama Lila di Jember ya, ada Putri sama Udone ya, ada siapa lagi, ada Ipa, ada Jerman, ada Zita, ada Rizmo ya, ada siapa lagi buat Udayahamnya juga ya. Buat semuanya ya Bang.
0: Buat semuanya ya.
3: Untuk Bang Ferry, keluarga, semoga diberikan keluarga Bang ya.
0: Amin, amin.
3: Panjang umur, umur rezeki.
0: Amin.
3: Dilancarkan segala urusan Bang Ferry.
0: Amin, amin.
3: Makasih atas waktunya. Dari tempat suara budaya Lampung, kami pun assalamualaikum. Oh Abdullah ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 ya. Wali, kita berdang berdua di sore hari ini ya tentunya. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum, Sinan Munir, Gerominter 10, Wai Kanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sinan Munir.
2: Ya, Bang Ferry ya, ini ya.
0: Ya.
2: Sehat Bang ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, syukur lah. Cuacanya kalau di Wai Kanan agak cerah, tapi sebentar-sebentar mendung, tapi nggak hujan ini.
0: Nggak hujan tapi ya?
2: Nggak, oh. Salam-salamnya Bang ya.
0: Yo, silakan.
2: Ya, ataupun masa lagu ikutan aja Bang.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya kepada teman-teman yang dari Bandar Lampung yang sudah cenggoro-cenggoro di Bina Monet. Makasih ya, yang berbalik ya. Topan, kemudian Emi Kemiring, Buah Enak Kuntungnya, Pendi Aku Selatan, kemudian Emi Rita, kemudian Inan, Ian Pamna, ya. Kemudian Medi, kemudian apa kemudian Jarwo, Nen Ido, Tambah, ya, Bunda, ya. Jepung Timur, Aditya Kruz, kemudian Danila, Putri, kemudian Holbin, Jackson dan diambilnya dan Wetan Dit ya, kemudian Marion penyiar ya, yang selamat sore semoga kemudian yang ada di Wekanan ya 15 kecamatan di Terimu, kemudian Bang Darman, kemudian Batsoro Sakaran Bakti Pak Abadi, Pak Subunga Mayang, kemudian apa itu Putri Bandung, Putra Doren, ya semuanya aja ya yang ada di rekanan adik family yang mendengarkan acara produk dulu perempat bandar kampung semoga sehat selalu. Kemudian juga yang ada di Oku Selatan, ya Oku Timur, radio apa itu IPFM dengan radio Kematan, ya semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Ferry, ya terima kasih waktunya. Kalaupun Abdullah salah, kalaupun Bang Abdullah salah nggak masuk hari ini, ya kalau dia masuk biasanya sudah pertama saya biasanya, cuma berhubung sini saya dengar Bang Ferry mungkin agak sabar ya itu masuk. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, di belakang Mang Esinan Munir di Waikanan ada lagi yang ingin bergabung. Baik, sudah ada yang kembali nelpon ya. Baik, halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Irma di Gunter Bang.
0: Oh, Mbak Irma di Gunter ya.
4: Gimana kabarnya Bang, sehat?
0: Sehat.
4: Alhamdulillah, sehat dan syukur. Kalau sehat, banyak duit.
0: Amin, amin.
4: Ya kan sekarang lagi banyak duit, jadinya gembira ya Bang ya.
0: Bukan banyak duit,
4: banyak berminum ya Bang.
0: Banyak yang ngeluarkan duit.
4: Itu ya.
0: Bulan-bulan ini.
4: Kok bisa Bang?
0: Loh iyalah, kan anak-anak mau sekolah, masuk sekolah.
4: Oh gitu, ya juga ya Bang, nggak salah ya Bang ya. Ya besok kan tuh kantinya Abang ngurungi sampai akhir hayat itu barusnya ya Bang ya. Bang, aku boleh kerja lagi dong Bang.
0: Request lagu. Apa tuh?
4: Ini lagunya pasangan ya Bang ya. Pasangan itu seperti
0: apa? Apa tuh? Ya.
4: Pasangan yang Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto. Lagu apa ya?
4: Lagu pasangan, Bang. Masuk nggak tahu sih Bang.
0: Pasangan.
4: Uh-uh.
0: Oh, judulnya pasangan.
4: Iya.
0: Tak aku cari ya, ada nggak ya?
4: Nggak tahu pun nggak mau tahu.
0: Kalau ketemu nanti ya.
4: Nah, terus kalau nggak ketemu kan?
0: Ya gimana? Nggak ada di listnya gimana kalau nggak ada pasangan?
4: Nah, masuk ketemu kan?
0: Tuh nggak ada pasangan.
4: Pasangan ya kalau nggak ada terus ganti berapa sih ya Bang?
0: Apa tuh?
4: Berapa kursi?
0: Bapur sih.
4: Dua kursi.
0: Dua kursi. Oh, dua kursi, dua.
4: Ya, yang penting abangnya dua kursi ya, satu kursi aja.
0: Iya.
4: Salamnya ada nanti Topan Basarwo juga Apin dulu itu. Salamnya buat semuanya ada dong ya.
0: Iya, buat semuanya ya.
4: Asam jalan tugasnya kalau hati-hati ya Bang.
0: Pasangan Jabet bukan?
4: Kuncinya jangan lupa di bawah.
0: Ya.
4: Tak bisa lupa sih Bang. Terima kasih ya Bang, sehat semuanya ya Bang.
0: Yo, sama-sama.
4: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Irma di Kemiling. Di Kemiling lagi, di Gunter ada lagi. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih sehat walafiat. Ya, Bunda sampai ya? Oh ya. Sayup-sayup ini.
4: Suaranya terang.
0: Kadang terang, kadang ini.
4: Kadang terang.
0: Heeh. Putu nyambung, putu nyambung aja deh.
4: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya ada tanda cinta di balik cadar biru gantengnya pacarku. Iya mana?
4: Di balik cadar biru.
0: Di balik cadar biru ya. Ada apa di balik cadar biru itu gerangan? Iya.
4: Kenapa Bang?
0: Kabarnya sehat walafiat. Bye bye. Apa kabar Bunda nih?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Halo. Ya, silakan.
5: Ya baru turun.
0: Mbak Irma di Gunter.
5: Jelas.
0: Jelas
5: ya.
0: Iya.
5: Gak pernah main goyang deh.
0: Iya. Tapi masih agak goyang-goyang jelasnya.
5: Ada komunikasian dengan sore, ada bahas sore. Ada main sore. Ada lagi ya.
0: Semuanya ya. Iya, sama-sama. Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Samba masih ada lagi mungkin. Baik. Sudah ada kembali yang masuk ya. Halo.
6: Halo juga Bang Ferry.
0: Iya. Bang Hamham ya.
6: Halo.
0: Halo ya, dengan Bang Hamham kah ini?
7: Bang Hamham ya.
6: Bu,
7: halo. Halo ya, dengan Bang Hamham kah ini?
6: Bukan.
0: Halo, dengan siapa ini?
7: Bang Hamham ya.
6: Bang Darman.
0: Oh, Bang Darman.
7: Bukan. Halo,
0: dengan Bang Darman.
6: Bang Darman Mas Yari.
0: Yo. Bang Darman way kanan ya?
6: Iya, di stasiun kereta api Blambangan.
0: Blambangan Umpu. Yo.
7: Bang Darman way kanan ya?
6: Iya, betul.
7: Di stasiun kereta api Blambangan Umpu. Bang Darman way kanan ya?
6: Iya, betul.
0: Ya.
6: Salamnya Bang Feria.
0: Silakan. Kayaknya radionya agak dikecilin tuh biar enggak feedback nih.
6: Buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Maman. Betul, betul.
0: Halo?
6: Halo?
0: Ya, ini jelas nih.
6: Soto Bang Topan, Bang Doren, Abang Edo, Abang Senen, Bang Maman, Abang Doren, Abang Isinan Munir, Pak Kadarudin, Uwo Putri, Mbak Julia, Mbak Heni, Nanda Nabila, Bang Irin, Bang Samba, Mbak Nai, Mbak Ros, Abang Alpin, Abang Jumblo, bolo-bolonya Mbah Jarwo, Bunda Ilham, buat kru-kru RRI Wekanan, Abang Aris, Abang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita, semuanya diberi kesehatan aja.
0: Amin.
6: Untuk Mas Ferinya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Panjang umur.
0: Amin.
6: Murah rezekinya sekeluarga besar.
0: Amin.
6: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mas Ferry ya.
0: Iya.
6: Mang Darman mau turun. Pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tadi pun lagunya ikutan aja.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Darman masih ada lagi.
7: Di belakang.
0: Halo. Baik. Kami kembali menantikan di 0721255112 ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya kalau begitu ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Kita mulai dari Tanda Cinta ya. Tentunya. Tanda Cinta ini.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi

Libya Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara.

Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah 3, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

0: jalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konyi. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga kain. Kantungnya juga kain. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah api si empai donya yang minta ku nikulasi.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jenuh babai nyisalah. Agak kilo uai make api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kira biasanya ki holon ki ngilu sih, aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih ko kerja sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kite api ku make galon halo 40 galon disa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku kau, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh kula tap. Mau nyaga ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh kuka kering genta sa kemakau.
1: Ya ki mecek lah ki kemakau kasi segali somoh nedam nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit kok
1: incang kudu ngalali sama. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak di uai kok.
2: Terima kasih, Met, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
2: Nana, sebenarnya agama di papai, babai nona, yo. Acak sen nih nama di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya, babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
4: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
4: Ibu satu ini.
2: Iya deh. Tuh kan.
4: Maaf lah, Bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
5: Rompat FM Suara Budi.

Minamari pengelola ruas tol Bakri terbagi besar Bakter melakukan edukasi pengelolaan limbah di rest area KMB 87A. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan di kawasan rest area ruas tol Bakter. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menciptakan lingkungan rest area yang bersih, tertib dan nyaman bagi pengguna jalan sekaligus mendukung penerapan prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan secara konsisten. Kegiatan ini diikuti para pedagang, petugas cleaning service, serta petugas keamanan security yang sehari-hari beraktivitas di rest area KM 87A. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai jenis-jenis limbah yang dihasilkan di kawasan rest area, tata cara pemeliharaan sampah, serta mekanisme pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Beralih ke berita selanjutnya, maksud kami di waca selanjutnya. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memfokuskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG pada kelompok anak usia sekolah, para lansia, dan lansia sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit. Yeni Rusli menjelaskan bahwa secara prinsip program tersebut ditujukan untuk seluruh kelompok usia. Namun, kelompok tertentu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki kebutuhan pemantauan kesehatan yang lebih intensif. Demikian Warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Rai Bumi Ruah Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pak Nuryadi yang terus setia menemani Minamori. Dan kali ini di Hello di Biarani kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Dimulai lagi 13 Batak Mandalay. Mandalay.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: Tata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Ya, Minamori, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti lagu-lagu Islami yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan beduk azan maghrib. Kita langsung bergabung ke Pro 1.

Pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1-6 dibacakan oleh Sugianto dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta koni kula si.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah sampai ku cawa ku jeno babai nyi salah. Agak kilo uai make api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sakane nyak agak mepo uai somo sekam kering mat.
1: Kira biasane ki holon ki ngilu sih aka sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mak liam kono sih kiko kaje sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah mulanya aku ngusum derum kan derum kan oko kam siluni sih met. Dia paling juga kite api ku make galon halawat puluh galon ji sa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjini sa.
2: Iya mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh ku kering gentas kemakau.
1: Ya kimeke lah ki kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalili, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kiwat duit kok incang
1: kudu ngalali semua. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahak minum uai kok. Gila, aku.
2: Terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
5: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
4: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
5: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
4: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
5: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

0: nyo sa?
1: Kiri kanan lubang unyin. Mangedok silaw ko pa lewat mobil ko gawa din.
2: Iyuyo, pakasakusaka sa kalaya di dadi mulus nihan. Makadiga, matikilaman lubang kapapakang nikbaw. Mubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia di sa gawa di. Nyepo untung tenggalan, may mekiko alam.
2: Uli api muna, mula dunikut nyala-nyala ko manusia mo, ne.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo neh, iyo. Anja na ngebane. Uli ni kayu dituwak-tuwaktan siya lah. Mulai yalabong sampai lubang-lubang gugo kaji. Mulai niya tanong medi, kaya nakamot gugo kaji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah! Kang layani si Allah, ya Allah lo nyesolnya kan dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
4: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaha.
2: Tapi, pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun. Dankewel. Rancabana.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Tempoya merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan lo? Caknya ducak kene, makcik. Cak ya tahu lenyak awe itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, mak nyatka sekali, nyat, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar apa 2 tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Kenalkan nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Terakhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama,

0: Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: itu, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

0: FM Wakca Suara jam Budaya 19. Lampung.
1: Minimal pengelolaan sampah di Provinsi Lampung dinilai masih jauh dari ideal. Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Trimusri menyebut belum ada kabupaten maupun kota di Lampung yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan sampah yang baik. Ia menilai praktik open dumping berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan air di sekitar lokasi pembuangan. Salah satu contohnya adalah TPA Bakung di Bandar Lampung yang disebut menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan di sekitarnya. Selain persoalan pengelolaan TPA, sampah plastik juga masih menjadi ancaman serius. Irfan menilai pemerintah daerah belum memiliki kebijakan yang kuat untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Beralih ke warca selanjutnya, Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Trimusri menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong gerakan plastik, maksud kami pelestarian lingkungan. Selain jumlahnya besar, kelompok pemuda juga dinilai lebih cepat mengakses dan menyebarluaskan informasi melalui teknologi digital. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebiasaan membuang sampah pada tempat atau menanam pohon. Partisipasi yang lebih bermakna adalah keberanian masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Dan Minak Muari, Inaikan Casung ini, sampai di sini dulu juga perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dari kebersamaan kita. Dan sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana nih kabarnya di hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan senang sekali nih Julita tentu kembali hadir menemani Mina Mogi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Julita akan hadir ya kan ya, lagu-lagu pilihan di program Minang Maimbau di pukul 20 nanti. Dan Mina Mogi nanti bisa lakukan request ya kan, kirim-kirim salam atau juga tentu berbagi cerita ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minam Wagi, gimana nih kabarnya di malam hari ini ya? Semoga Minam Wagi semuanya tentu dalam keadaan sehat gitu ya. Dan juga kita akan sajikan lagu-lagu dan juga tentu informasi yang tentu kita udah dipilihin ya, tentu lagu-lagu dan juga informasi menarik. Dan Minam Wagi, kalau ngomongin malam gitu ya, kayaknya ada saatnya kita harus menikmati secangkir kopi hangat gitu ya. Apalagi suasana di Bener Lampung di malam hari ini yang hujan lebat segari. Siapa yang kira-kira kehujanan di jalan nih? Kayaknya hujannya reda bentar terus deras lagi, reda bentar terus lagi gitu ya. Jadi kayaknya cocok banget nih untuk menikmati secangkir kopi hangat di malam hari ini gitu ya. Dan memang kopi sendiri kan memang sering ya menjadi teman setia nih saat kerja, ngobrol, atau juga mungkin sekedar nih menikmati suasana malam yang tenang gitu ya. Tapi di balik tingkat nikmatnya secangkir kopi yang kita minum, ternyata ada kerja keras para petani ini yang merawat tanaman kopi dari awal hingga masa panen. Dan informasinya itu Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung ini Sumarno menyampaikan panen kopi tahun ini mengalami penurunan 40-60% baik untuk kopi Robusta maupun Arabica karena pengaruh cuaca ekstrim pada saat pembungaan kopi. Dan dia pun juga mengatakan meski penurunan produk turun, namun harga kopi Arabica ini mengalami kenaikan. Harga Cherry Arabica saat ini berada di kisaran 20 hingga 22.000 per kilogram. Naik dibandingkan tahun lalu ini hanya di 15.000 per kilogram. Dani juga menyebutkan luas panen kopi Arabica di bulan Juni ini mencapai 1.700 hektar yang tersebar di wilayah dataran tinggi atau ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Terutama ini di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan juga Gunung Prahu. Ibu juga menuturkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi, baik Arabica maupun Robusta tahun 2026 ini, Temanggung ini mendapat bantuan bibit kopi sebanyak 600 ribu batang untuk kemudian ditanamkan di lahan 600 hektar. Wah, Minam Wagi, itu ya informasi yang kami hadirkan malam ini. Dan juga mungkin Minam Wagi yang dengerin nih kabar seperti ini tentu membuat kita semakin menyadari ya bahwa hasil pertanian ini ternyata sangat tergantung nih pada kondisi alam. Jadi ketika cuaca tidak bersahabat, para petani pun menjadi salah satu pihak nih yang paling merasakan dampaknya gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya di kondisi cuaca yang semakin baik, sehingga nih para petani kopi di Temanggung dan juga di daerah lainnya tentu bisa kembali ya mendapatkan hasil panen yang maksimal. Karena pada akhirnya secangkir kopi yang kita nikmati setiap hari adalah hasil kerja keras dan kesabaran para petani selama berbulan-bulan.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya.

pembuangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minam lagi, terima kasih loh yang masih setia nemenin Julita di malam hari ini. Dimana malam hari ini malam yang hangat dan juga tentunya syahdu ya, karena habis turun hujan gitu ya. Dan mungkin minam lagi selamat, semoga ya aktivitasnya ini berjalan dengan lancar dan tentu suasana hatinya tetap menyenangkan ya. Dan tentu di sela-sela lagu Julita bakal hadirkan informasi menarik, dan ini datangnya dari Pulau Dewata. Kalau biasanya Bali ini dikenal karena keindahan alam dan juga destinasi wisatanya, kali ini tentu ada kabar juga yang membanggakan dari salah satu kabupatennya. Kabar ini menunjukkan ya bahwa kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini bisa mendapatkan apresiasi hingga tingkat nasional. Dan informasinya itu pemerintah Kabupaten Gianyar Bali ini meraih insentif dari Kementerian Dalam Negeri senilai 3 miliar karena menurunkan angka stunting pada 2025 dan inovasi keuangan untuk program prioritas daerah. Kunjungan insentif dari pemerintah pusat itu terdiri dari 2 miliar untuk kategori penurunan kemiskinan dan stunting serta 1 miliar untuk kategori pembiayaan kreatif. Kabupaten Gianyar ini berhasil meraih predikat terbaik 2 kategori penurunan kemiskinan dan stunting serta terbaik 3 kategori pembiayaan kreatif. Dan Bupati Gianyar ini menjelaskan insentif menurunkan stunting tersebut merupakan yang kedua setelah pada 2024 juga secara bertahap meraih penghargaan serupa. Badan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI prevalensi stunting Kabupaten Gianyar turun dari 6,3% pada 2022 menjadi 5,4% pada 2024. Dan ini sekaligus menjadikan dari itu dengan angka stunting paling rendah kedua di Indonesia. Dan tren positif ini berlanjut pada 2025 dengan prevalensi balita terindikasi stunting ini sebesar 3,8% atau 991 balita dari total 25.896 balita yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan minam lagi, tentu ya kabar seperti ini menjadi angin segar nih dan tentu bisa menjadi inspirasi juga nih bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Karena penghargaan ini bukan hanya soal prestasi aja ya, tetapi juga tentu tentang bagaimana nih program-program yang dijalankan ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan keberhasilan Gianyar dalam menurunkan angka stunting dan menghadirkan inovasi keuangan daerah ini menunjukkan ya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini dapat menghasilkan perubahan yang positif. Dan berdasarkan data yang ada nih, angka stunting di Gianyar ini tentu terus menurunkan tren penurunan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kita cukupkan untuk di lagu-lagu Nusantara di malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi di program Minang Maimbau. Kira-kira ada siapa ya di Minang Maimbau ini ya? Ya Julita gak sendirian deh, nanti ada yang nemenin. Pokoknya penasaran, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adik. Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan ekosistem ekonomi desa berbasis komunitas unggulan untuk meningkatkan daya saing desa di daerah itu. Gubernur Lampung Rahmat Bijani Zausal melanjut mengatakan Provinsi Lampung saat ini sedang mendorong pembangunan ekosistem ekonomi berbasis komunitas unggulan seperti jagung, padi, singkong, kopi, kakao, dan kelapa melalui berbagai intervensi seperti perkembangan bed dryer, pelatihan vokasi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, hingga peningkatan kapasitas pemuda desa untuk meningkatkan daya saing desa. Ia menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki ribuan BUMDes yang dapat mendukung pengembangan ekonomi desa berbasis komoditi unggulan. Akan tetapi, masih sedikit yang dapat tumbuh dan menghasilkan, sehingga membutuhkan model yang bisa replikasi yang mampu menjadikan BUMDes sebagai operator ekonomi desa. Informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan kolaborasi multi pihak atau Hexahelix menjadi salah satu solusi mengatasi kesenjangan kualitas guru dan tenaga pendidikan di daerah. Ia meminta agar tidak ada lagi perbedaan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas antar guru dan tenaga pendidikan yang berada di perkotaan yang bertugas di daerah terpencil. Melalui konsep Hexahelix yang memadukan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media massa, dan lembaga keuangan dapat menjadi upaya memperkuat ekosistem pendidikan dan mengembangkan kapasitas guru secara berkelanjutan. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Demikian Wakca pukul 20, Molokutu Ngadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar.
0: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
1: Sabar, sabar, sabar. Baiklah. Saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya, usir dia. Kurang ajar, usir dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: jadi juga peti besi ini. Yaki, Yaki,
1: ya kak,
0: kesini kau dulu, Yaki, kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
1: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku.
0: Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minamuagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Ini di hari Jumat, malam Sabtu. Bener dong. Di hari ini di 5 Juni 2026. Ini Julita gak sendirian. Di program yang Minang Maimbau ini, yuk kita sapa-sapa dulu ya. Oke deh, kira-kira ada siapa sih? Coba kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapa di mana ini? Ada siapa nih Bang? Ada siapa nih Bang?
1: Ada Rido.
0: Oke deh, ternyata Julita nih gak sendirian. Ditemenin sama Uda Rido. Manggilnya Uda atau Abang nih enaknya?
1: Uda aja.
0: Oke deh, manggilnya Uda Rido gitu ya. Dan kayaknya Minamuagi ini udah ada yang penasaran nih kan. Bener kan, udah ada yang tulit-tulit-tulit pengen bergabung nih Bang di program Minang Maimbau ini. Oke deh, kita angkat dulu kali ya Bang ya. Kira-kira ada siapa sih ini? Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Abang Sobirin dari Lampung Tengah.
0: Oke deh, Abang Sobirin. Gimana nih kabarnya Bang Sobirin?
2: Alhamdulillah sehat Kak Julita. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Di sana hujan nggak Bang?
2: Oh, kalau di sini panas Mbak.
0: Panas ya?
2: Belum ada hujan di sini.
0: Oke, di Bandar Lampung hari ini hujan terus. Tapi berarti di Lampung Tengah nggak ada hujan ya hari ini ya?
2: Nggak ada hujan, udah lama, udah minggu lebih nggak hujan.
0: Waduh, kayaknya bentar lagi mudah-mudahan hujannya sampai ke Lampung Tengah ya.
2: Amin.
0: Oke deh, Bang Sobirin, sapa dulu dong temannya Julita malam ini nggak sendirian nih, ada Uda Rido.
2: Malam Uda Rido.
1: Malam juga.
2: Salam kenal ya Bro Uda.
1: Iya.
2: Yang baru tuh Kak Julita.
0: Iya benar, baru nih. Mudah-mudahan dia betah ya di perempat ya.
2: Ya, mudah-mudahan betah aja lah ya.
0: Iya. Oke deh, Minang Maimbau ini pengen lagu apa nih Bang Sobirin?
2: Requestnya Asmara Yang Kandas dari Arif ya.
0: Asmara Yang Kandas?
2: Ya.
0: Oke, dari Arif ya?
2: Ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat semuanya aja, belum ada yang kenal Mbak Julita.
0: Belum ada yang kenal ya, nanti kenalan ya. Dulu ya.
2: Kenal aja buat dengar perempat semuanya aja ya.
0: Oke, siap
2: ya. Buat dari itu sama manggilnya Uda Rido sama Uni Julita, ding lupa.
0: Iya, benar. Ini
2: acara Minang. Iya, terus lupaan.
0: Iya.
2: Salamnya buat Uda Rido sama Uni Julita yang lagi tugas ya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan kalian berdua sehat selalu lah ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Uda Rido betah ya, udah di situ udah.
1: Insya Allah.
2: Udah gitu aja ya Uni.
0: Iya, oke deh, siap Bang.
2: Aku pamit, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, Bang Sobirin nih udah dari Lampung Tengah. Jauh kan ya. Dan oke deh, minum lagi, kita angkat yang dari WhatsApp lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun udah Rido dan Uni Julita Pustika.
0: Iya pun. Oke deh, Bang Topan.
3: Enggak, malam ini enggak jadi abang aku, jadi okay. Uda dulu.
0: Uda Topan, aku
3: dengan ketua acara.
0: Coba deh kenalan dulu sama Uda kita juga. Halo, di studio.
3: Anaknya Pak Haji Romaira, anaknya Pak Haji Romaira. Uda, itu apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Amin. Asli orang Padang ya?
1: Kebetulan iya, lahir di Padang.
3: Oh, di aku tuh ada teman di Padang itu di Sulit Air.
1: Di Sulit Air.
3: Sama sangkar apa itu, sangkar batu di situ,
1: batu sangkar.
3: Batu sangkar dibalik.
0: Jangan dibalik-balik dong. Ini kasihan, ini masih baru nih Bang Topan.
3: Ini cerita, aku tuh seneng orang Padang tuh iklan itu, ada iklan itu.
0: Iklan apa?
1: Iklan apa tuh?
3: Tahunya biasa, sambelnya luar biasa, tambah cie. Tahunya udah biasa gitu, tapi sambelnya luar biasa.
0: Sambelnya luar biasa, tambah cie pokoknya ya.
3: Jadi Uni sama Uda, ini kan acara Padang. Dan lagu-lagunya tuh yang Padang loh, apa Uni? Maaf ya, cuman ngasih saran. Kalau lagu-lagu Arif itu Melayu dia.
0: Oh, dia Melayu. Melayu. Tapi sebenarnya yeah. Padangnya juga masih nyangkut-nyangkut Melayu sih, Bang. Cuman ya, ya udah nanti kita itu nonton lagu-lagu Padang ya.
3: Iya, dan acaranya kan kalau Melayu sih semua nanti minta lagu Thomas, lagi nanti-nanti minta lagu. Banyak tuh Malaysia sekarang itu. Okay. Nanti diminta di acara ini.
0: Oke deh. Baik, makasih masukannya ya. Oke. Okay. Udah topan mau lagu apa di Minang Maimbau ini?
3: Dari Fauzana ya penyanyinya. Mungkin udah Rido tahu lah kalau Fauzana itu penyanyi yang udah viral sekali ya.
0: Judulnya yang apa? Lagu
3: Cinan Bana itu.
0: Cinan Bana.
3: Ini apa artinya tuh nih Julita?
0: Waduh, kita tanya dulu sama pakarnya ini ya. Kayaknya udah ada Uda Rido. Jadi ada yang mau membantu aku menjawab. Kira-kira apa sih Uda Rido Cinan Bana ini?
1: Cinan Bana. Apa artinya ya? Padang coret nanti saya.
0: Padang coret katanya.
1: Cinan Bana tuh apa?
3: Apa?
1: Kalau Bana tuh kan artinya betul gitu, penekanan kan. Kalau Cinan Bana tuh
0: apa? Benar-benar cinta, kayak benar-benar sayang gitu ya.
1: Apa ya? Cinan tuh seneng apa sih?
3: Iya itu kan apa ya, kita itu kalau
1: tertarik
3: itu bucin banget kita.
1: Ah iya betul.
0: Bucin banget bahasa Indonesianya ya.
3: Iya makanya kan temanya itu yang semane si inan ende-ende.
0: Kayak gitu. Wah kayaknya harus
1: sebanyak ketujuh kan.
0: Ya aduh.
1: Ketujuh tuh enggak artinya ketujuh.
3: Kayaknya ketemu karena udahnya nanti datang dia nyamperin Uni
1: tuh. Bukan, karena ketujuh tuh kepengen. Jadi kalau ketujuh tuh kepengen gitu. Sebana ketujuh berarti ingin kan? Ketujuh ingin, tuh ingin.
3: Ya. Oh, ingin itu berarti ada kemauan.
0: Ketujuh ternyata ya. Padahal kalau Indonesia ketujuh ya, berarti kan nomor tujuh ya.
3: Nomor tujuh ya.
0: Ketujuh.
3: Ini jadi versinya Kak Julita Dadara Sundanya. Versi orang Padang.
0: Oh gitu. Emang aku kelihatan Sunda apa Bang?
3: Kalau lagi acaranya tenor itu kayaknya Uni Julita masih ada turunan Sunda.
0: Oh turunan Sunda. Ya Allah. Aduh jadi teteh-teteh berarti ya.
3: Iya itu kan kalau malam Minggu malam Senin aja kalau tengah tetek sesuai dengan acara.
0: Kokonya aku mah bisa kamuflase kemana aja sih aku Bang. Oke okay, deh nanti lagunya ditunggu ya Cinan Bana ya.
3: Iya.
0: Boleh salam-salam ya.
3: Versi remix sih nggak? Kalau boleh biar agak menyegarkan suasana karena
0: versi
3: dingin
0: remik,
3: di kota.
0: Ya?
3: Iya.
0: Kali cariin ya. Tapi kalau yang versi remix, apakah ada yang Cinan Bana yang Fauzana?
3: Banyak mungkin. Deh,
0: banyak. Kalau dicetik. Boleh deh. Nanti ditunggu lagunya. Salam-salamnya silakan Bang Topan. Iya.
3: Udah Ridonya, salam kenal ya, diapal ya, aku Topan dari Teluk Betung Timur, Kota Karang.
1: Okay.
3: Ini deket lah kalau dari Pahoman, Kota Karang.
1: Iya, salam kenal balik.
3: Iya, Bali. Salamnya tadi ada udah Sobirin ya, Lampung Tengah. Ada juga Uni Nai di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka Tiga. Ada udah Ham-Ham. Ada udah Paimin, terus juga ada siapa ya biasanya itu acara-acara Padang itu banyak uni-uni sama udah-udah aja lah semuanya aja lah dari bener. Sabang sampai Maroke aja.
0: Oke deh.
3: Pokoknya pantunnya buat kalian berdua itu dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
3: Hanya kalian berdua lah yang paling oke.
0: Cakep, aduh.
3: Makasih ya udah Rido sama Uni Julita sehat selalu.
0: Iya sama-sama.
3: Makasih ya. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Oke deh, udah Rido kenalin tuh tadi namanya udah Topan, si Babang Tampan kita dari Kota Karang. Oke deh, dan di belakang Bang Topan nih udah ada masuk lagi. Kira-kira ada yang mau kenalan juga nih mau dari Rido nih ya. Halo, assalamualaikum. Perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Bang Senin gimana kabarnya? Salah, mohon maaf. Bang Nurdin.
4: Anak
0: Oke, gimana nih kabarnya Bang Nurdin?
4: Hah?
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kujanan enggak, Bang?
4: Kondisinya gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Kujanan enggak, Bang?
4: Sama Abang Ridonya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, lagunya apa nih, Bang?
4: Satu hati sampai mati.
0: Lagu Minang bukan?
4: Hah?
0: Lagu Minang bukan?
4: Ya, itu penyanyinya orang Minang.
0: Jatuh cinta?
4: Satu hati sampai mati.
0: Oh, satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati.
4: Ya.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
4: Salamnya buat kakak ini di Pulau Panggung ya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya keluarga. Ini Merlina juga ya lagi sibuk-sibuk ya mau hajatan ya. Terus juga Wah Putri Jama Udonya ya. Sama melampungi kakak Dina di Raja Basa juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan ini Sekura, Mama Ani, Jalur 2, mudah-mudahan sehat. Mama Anisnya juga ya, Jema sama Nabilanya, Bunda Selfie-nya juga, Ibu Ros di Kedamaian, ya mudah-mudahan selalu sehat. Abang Darso sama kakak Rayati di Natar, Abang Putra Alamnya juga, Asep di Lempasing, Gatuh Asingnya juga ya. Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usup Tua, Endstopnya juga lah. Sama Abang Senen, Abang Serati di Sinanganok, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Atin Bolo-Bolo, Padre Kesimana juga. Sama Abang Ramli ya di Wekanan ya. Sama Abang Abdullahnya juga ya, Abang Pasirun ya di Palu ya. Mudah-mudahan terus sehat, pokoknya semuanya aja ya. Buat kakak Julitanya sama Abang Ridho, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Oke deh, dah. Itu tadi Bang Nurdin. Oke deh. Di Minang Mangiwangi ini banyak banget ya udah yang mau kenalan sama udah ya. Kira-kira udah betah gak sih, Ba, di perempat dari Bandar Lampung nih, dah?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah betah ya. Lanjut ya, dah ya. Banyak loh yang mau kenalan sama Uda. Oke deh, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum perempat. Oke deh, ternyata keputus dah. Malu-malu kayaknya ya. Oke deh, Minang Mangimbau. Ini masih ditunggu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi udah Ridho masih sabar ya, nungguin 2 jam ke depan ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, udah jangan cuma insya Allah aja dong. Keluarkan suara Mas Uda gitu kan. Pasti banyak dong Minang Mangi nih yang mau kenalan sama Uda Ridho gitu. Kalau ngomong-ngomong, kira-kira kenapa sih Uda Ridho ini dari orang Padang ternyata bisa ngerantau nih ke Lampung?
1: Tugas.
0: Oke deh, sebelumnya emang pernah ngerantau atau gimana sih dah?
1: Sebelumnya merantau juga di Pulau Jawa. Alhamdulillah akhirnya balik lagi ke Sumatera.
0: Balik lagi ke Sumatera, oke deh. Berarti Lala mau udah gini, berarti jadi anak rantau ya?
1: Lah lare,
0: oh deh mandeh, Minang Wangi. Lah lare nyo, merantau. Lah berapa lama dulu di tanah Jawa merantau dah?
1: Lah sejak tahun 2008.
0: Oh deh, 2008 dah? Lah lama, tapi di Lampung lah berapa lama dah?
1: Di Lampung sejak 2020.
0: Oke, berarti lah jalan 6 tahun ya dah?
1: Ya, jalan 6 tahun.
0: Kira-kira betah gak dari Lampung?
1: Yalah, rasa kampung kedua.
0: Rasa kampung kedua, enak banget. Oke deh dah, dalam masuk lagi kok telepon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uni Julita.
0: Iya, bunda ini gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
5: kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda ini lagi sibuk-sibuknya nih buat acara besok ya. Eh, udah selesai
5: udah,
0: ya?
5: Udah tadi,
0: Udah selesai ya?
5: Iya, tadi.
0: Oke deh. Mudah-mudahan lancar ya berarti ya.
5: Iya, amin.
0: Amin. Berarti lagi capek-capeknya ini bunda ini ya?
5: Betul sekali.
0: Bener, udah disenggol sama Bang Nurdin tadi, katanya punya hajat lagi capek-capeknya.
5: Iya, salam kenal buat Uda Ridho ya.
1: Salam kenal balik.
5: dari Kemiling, Mbak. Sudah. Lagunya ya itu Julita.
0: Boleh, mau lagu apa nih, Bunda?
5: Lagunya Cinta Berakhir Duka.
0: Kenapa lagunya galau, Bunda?
5: Ya, sekedar lagu lah dari Andra Lespati.
0: Berakhir luka atau duka?
5: Duka.
0: Duka dari
5: Andra Lespati.
0: Andra Lespati, boleh. Ini lagu lagu Minang bukan sih, Bunda?
5: Iya, penyanyinya sih, ya nada-nadanya kan agak-agak menyangkut-nyangkut Padang gitu. Kalau sama Uda Ipan dulu kan bisa.
0: Oh gitu, boleh deh. Apa sih yang untuk Bunda ini yang gak bisa? Takut dikomplain Bang Topan aja nih aku.
5: Enggak. Dia mah biasa lah, bercandaan dia mah
0: gitu. Oke, apa aja boleh deh di Minamai Boy ini. Boleh ada lagunya, silahkan salam-salam ya Bunda. Ya,
5: salamnya buat Pak Iwan Nurdin, Topan Kota Karang. Mm-mm. Terus Bunda Samba, Bunda Tin. Mm-mm. Buat semuanya aja lah, buat Julita sama Uda Ridho, semoga sehat selalu.

0: Junaidi Chaniago.
1: Okey deh, udah channel Junaidi Chaniago. Gimana nih kabarnya udah?
0: Dari Tuliandak, Lampung Selatan. Kabarnya panas betul ini.
1: Panas betul.
0: Ya, itu siapa yang tadi itu, Pak?
1: Udah Rido.
2: Rido.
0: Asli orang awak apa gimana?
2: Orang awak, kampung awak sejunjung.
0: Oh, sejunjung. Bisa bisa apa ketek kan enggak salah kan? Di mana tinggal di sekarang?
2: Tinggal di Negeri Sakti. Pesawaran.
0: Heeh. Oh, Pesawaran.
2: Iya.
0: Oh, iya kataan tuh, ya.
2: Ah, iya.
0: Oh, kalau udah asli batu sangka.
2: Batu sangka.
0: Ah, tapi lama di Lampung.
2: Ah, sejak tahun.
0: Laya di Padang, lama di Lampung, kadang di Lampung.
2: Oh. Bila terakhir kali pulang kampung enggak? Bila terakhir kali ke Sumbar?
0: Ke Sumbar?
2: Iya, ke Sangka.
0: Iya, kalau batang lo pulang dari Padang baru.
2: Oh.
0: Ya. Kan musim durian di Padang.
2: Oh, iya, musim durian ya.
1: Wih, cocok itu dah.
0: Ya, di Sejunjung, di mana Sejunjung?
2: Di Kamang Baru.
0: Kamang Baru. Ambo cocok lagi kekian itu selanya kan. Dari Sejunjung, Pulau Taro. Pulau Taro.
1: Pulau Taro.
2: Di mana?
0: Kampung Taro, Kampung Taro.
2: Kampung Taro. Lubuk Taro.
0: Ayo Lubuk Taro pernah kekian
2: itu. Oh.
0: Kemenakan dapat laki orang situ.
2: Oh, ambo kampung ambo sebenarnya ya kamang masuk ke dalam tuh. Sungai Batuang.
0: Oh, Sungai Batuang lah itu.
2: Ah, iya tuh. Itu topeknya mana, Sungai Batuang. Iya,
0: maksud ada di PJR, itu PJR.
1: Oi, banyak udah ini ya, tahu tempat Sumatera Barat ya dah.
0: Iya, iya, iya.
1: Oi.
0: Ya, nama siapa?
2: Rido. Nama gue Rido.
0: Rido, suku apa suku?
2: Melayu.
0: Oh, Melayu. Kalau udah, Seniago.
2: Iya, jaleh dari nama tadi Seniago.
0: Iya. Dulu Rido kalau pulang ke kampung udah diboro kemenakan acok berburu dar kian tu.
2: Ayo, iya berburu orang senan.
0: Iya iya kasih mancuang dari bawahnya ke pelangki. Iya, kalau sehat-sehatnya Rido.
2: Alhamdulillah, lai dah sehat. Dah lah sehat ya.
0: Lai alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Salam-salam Rido.
2: Aida.
1: Lagu apa dah?
0: Lalu lagunya si tujuan. Yang ngebawa itu sini Al-Kawi. Si tujuh Al-Kawi.
1: Al-Kawi.
0: Ya,
1: si tujuh. Oke, boleh ada lagu-lagunya. Silahkan salam-salamnya dah.
0: Salam-salam Rido di Teluk Opan di Kota Karang, Pak Nurdin di Pulau Sebesi. Ya. Nah, si Edwin Bolo-Bolo di Candipuro, Lampung Selatan. Nah, ke semuanya orang kita, orang Padang sampai sini yang lagi mendengar siaran Minang, ayo kita ramaikanlah lagu siaran orang awak ini. Ya, kita sapa lagi kan begitu.
1: Iya, kebetulan, betul.
0: Kebetulan orang awak yang ada di Lampung ketua terutama KBSD, KBSD. Kebetulan saya orang KBSD juga ini.
1: Apa kepanjangan tadi dah? KB apa?
0: KBSB, Keluarga Besar Sumatera Barat.
1: Oke, itu perkumpulan ya dah?
0: Iya, iya. Itu di kabupaten ada, di kecamatan ada.
1: Oke, berarti udah termasuk salah satu anggota organisasinya ya dah?
0: Iya, iya. Tanya aja sama Rido. Di Bandar Lampung itu gak ada KBSB.
1: Oke, berarti kita harus nanya sama Uda Rido kira-kira dia gimana ini ya untuk KBSB ini ya?
0: Iya, iya. Kalau di kami di Kelianda ada.
1: Oh, di Kelianda ada. Oke. Anda.
0: Lampung ada, pokoknya semua tingkat 1, tingkat 2 di Bandar Lampung itu ada.
1: Oke, siap udah.
0: Ya, itu aja ya, orang awak yang ada di Lampung, tolonglah kita ramaikan siaran Minang yang di Pro 4. Kalau enggak kita siapa lagi, Mak Gaon kampan lagi kan begitu. Ya?
1: Iya, ya, betul.
2: Iya dah, betul
0: ya,
2: dah.
0: Itu saja ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke deh, udah Rido ada teman ngobrol Minang ternyata. Udah Junaidi Caniago gitu. Karena kalau Uni Julita ini ngomong Minangnya masih

0: 10%. Oke, ternyata pengalaman udah Junaidi banyak banget ya. Tadi kayak udah Rido ngomong ternyata hobi di daerah Uda itu adalah berburu.
1: Berburu
0: apa?
1: Celeng, babi.
0: Berburu babi ya. Oke, berarti di sana memang masih banyak ya hutan-hutan memang untuk berburu babi.
1: Jadi olahraga sana kan.
0: Jadi olahraga. Oke deh. Dan Minamo lagi tentu di program Minamo yang baru ini masih ditunggu sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk itu kita rehat dulu, kita dengerin dulu ya Daya lagu-lagu yang tentu udah di request sama Minamo lagi semuanya ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mogi masih bersama Julita dan tentunya udah ridho ya di malam hari ini ya udah.
1: Iya.
0: Oke deh. Masih stay tune, kata udah ridho. Gimana nih Mina Mogi di malam hari ini ya? Kira-kira pengen lagu apa nih di Minang Maimbo ini? Yuk kita dengerin lagu sama-sama. Kalau dari udah ridho sendiri, kira-kira biasanya rekomendasi lagu udah ridho tuh apa sih dah? Apa nih lagu Minang yang biasa abang udah-udah play nih? Apa? Rayola? Atau Adim dah?
1: Adim aja Adim.
0: Adim.
1: Kekinian Adim.
0: Adim kekinian. Mau lagu apa sih dah?
1: Apa ya yang Adim yang mana nih? Patah Bacinto kayaknya.
0: Patah Bacinto. Oke deh, selain Patah Bacinto juga udah ada masuk nih dah. Kita angkat dulu ya dah penelpon pertama ini ya dah ya. Halo, Assalamualaikum Rampat.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mbak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana ini Pak De Suradidi Kindangan Nom nih kalau enggak salah?
2: Pak Imen kedatangan.
0: Oh iya. Kenapa? Oh, Pak De Pak Imen, mohon maaf Pak De Pak Imen, pribun kabare?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Julita. Gimana kabarnya Mbak Julita?
0: Alhamdulillah sehat juga, ya, Pak De Pak Imen.
2: Keluarganya sehat Mbak Julita ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, di sini barusan hujan jam 6:30 tadi Mbak Julita.
0: Waduh, di tempatku dari tadi siang tahu, Pak.
2: Oh iya. Mm-mm. Ini mau salam-salam dulu, nanti minta lagu belakang aja ini.
0: Boleh, silahkan. Nah,
2: dari Sindangan Om, selamat dibini apa? Selamat malam, Mbak.
0: Selamat, kalau Minang apa dah? Malam tuh dah.
1: Malam-malam, selamai malam.
0: Selamai malam, berarti.
2: Oh, ya udah. Itu, Mbak, itu Mas apa?
0: Udah Ridho, kenalan dulu dong, Pak De, Pak Imin.
2: Oh, Bu... Bang Barido.
1: Iya, Pak De.
2: Oh, kabarnya Bang Barido.
1: Alhamdulillah sehat, Pak De. Pak De gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat ini Bang Barido.
1: Luar biasa.
2: Udah nelpon Bang Barido ya. Siapa namanya Bang Barido? Mas apa?
1: Ridho.
2: Oh ya, Mbak Ridho ya.
1: Iya, Pak De.
2: Ya udah ini lanjut sama Mbak Julita dulu.
0: Iya. Yeah. Iya, salamnya silahkan.
2: Ini dari Pak Jumiran di Gedong Air. Selamat malam Mbak Jumiran. Pak Sarwo, Pak Sapri, dengan Pak Katiman, Pak SDU Bandar Jaya, sama Pak Jasmin Ratulangi, Pak Joko Purnomo, ada lagi Pak Arifin di Kemiling sama putrinya Mega di Kemiling sama Mbak Yati Kang Pramuka sama Nur Aininya. Nah, lagunya apa ini Mbak Julita?
0: Lagu Minang ini Pak De.
2: Enggak, aku kan belum tahu paham lagu-lagunya itu. Dicariin lagu apa gitu Mbak Julita?
0: Oh, banyak. Anu kayaknya kita nanya sama pakarnya lagu Minang kali ya Pak De ya.
2: Ya.
0: Kira-kira lagu apa dah yang lanjang cocok untuk Pak De Pak Imin? Pak De mau
2: relan-relan apa-apa itu tadi itu?
0: Apa?
1: Rayola.
2: Yang Mbak Julita ngomong tadi itu loh.
0: Oh, Rayola. Biasanya lagu ya. Minang, Rayola.
2: Itu aja Mbak Julita ya.
0: Oh, boleh. Nanti kita putar lagu Rayola ya.
2: Semoga pulangnya hati-hati Mbak Julita.
0: Iya, Pak De.
2: Ngomong Pak Ridho ya.
1: Iya, Pak De. Iya.
2: Ini Pak Imin Gedaton 8 ini belakang Coca-Cola ini Bang Ridho.
1: Oh iya.
2: Nganan Tanjung Bintang ngiri tepinya saya. Udah Pak Ridho ya, terima kasih.
0: Iya Pak De.
2: Sama Mbak Julita hati-hati. Iya. Keluarganya para sehat semua Mbak Julita ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Pak De Paimin ya. Dan di belakang Pak De Paimin lah ada masuk lagi dah. Kita angkat lagi dah. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, abang gantengku.
3: Sehat?
0: Sehat dong, abang gimana kabarnya?
3: Demi Allah tambah ganteng. Kok buju loh
0: Pak De, Pak De lagi. Abang, aku panggilnya udah dong, kan lagi Minang.
3: Oh iya, boleh, boleh. Gimana?
0: Udah ganteng, malam ini saingan.
3: Oh, sama siapa?
0: Sama Uda Ridho, kenalan dulu dong.
3: Oh iya. Gitu, sekarang di rumah siaranya berdua.
0: Ini lagi ada tamu nih nemenin aku di malam hari ini. Sapa dulu hai. Dong udah.
3: Hai.
1: Hai.
3: Hai. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, syukurlah. Gak kurang suatu apapun lah ya.
0: Gak kurang satu apapun. Gak
1: kurang satu apapun.
0: Kenalan dulu dong, dia teman taunya Abang Ganteng. Kenalan dulu dong Bang.
3: Oh ya, perkenalkan nama aku Abdullah Gimnastiar. Tempat tinggal aku di Baradati Kabupaten Waikanan, Jalan Tanjung Sari, Kelurahan Diobalak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung.
0: Waduh, lengkap banget
1: lengkap
0: ya.
1: Lengkap sekali.
3: Kurang-kurang, ada yang kurang. Kode pos 34761.
0: Waduh, nomor rekening gak sekalian, Bang?
3: Aduh, nanti ada nomor rekening di batang layanan.
0: Aduh. Mana tuh mau dapat gift gitu loh, Bang. Mau lagu apa di malam hari ini?
3: Di malam hari ini aku mau di rantau jauh aja lah.
0: Rantau jauh?
1: Rantau
3: di rantau jauh dari Ipang dan siapalah namanya itu. Siapa ya, kawannya Ipang tuh apa Juli? Apa siapa?
0: Aduh jauh amat.
3: Ya, kawannya nyanyi itu siapa ya?
0: Di rantau jauh. Siapa nyanyi? Ini lagu itu. Sumsel Bang.
1: Rantau dan pejauh mungkin.
3: Iya.
0: Rantau?
3: Dan jauh, jauh dari
1: Rantau Ipang. Dan Pajauh bukan?
0: Oh, Rantau Dan Pajauh.
3: Oh, dari Ipang.
0: Oh iya benar, Ipang dan Rayola, Bang, bukan Julita, Bang.
3: Oh, bukan Julita ya?
0: Aduh.
3: Enggak salah ngutip berarti saya.
0: Benar-benar jadi penyanyi dong aku nanti.
3: Oh iya, siapa tahu kan ada setelah tidur nanti ada reporter terus masuk ke itu.
0: Mm-mm.
3: Apa salahnya?
0: Iya kan, label musik dong. Nanti aku udah nggak kenal lagi sama Bang Abdullah. Aduh siapa sih itu?
3: Gitu. Gak sama aku kalau udah jadi penyanyi ya.
0: Iya lah, nggak mau lewat lagi aku depan rumahnya.
3: Oh.
0: Pak Gri mintain 2000.
3: Salamnya, salam seperem guys, biasanya kalian berdua saja.
0: Iya.
3: Karena ini belakangan pada mau on air.
0: Mm-mm.
3: Baik lewat 2155 ataupun lewat WhatsApp.
0: Benar.
3: RRI Pro 4 Radio Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abang Ganteng kita.
1: Abang Ganteng.
0: Iya.
1: Dari Waikanan ya.
0: Waikanan, Badaratu.
1: Badaratu.
0: Mm-mm. Jadi banyak Bang di perempat ini. Ada Babang Tampan, ada dari Kota Karang, Babang Topan, ya kan. Abang Ganteng ada dari Waikanan gitu. Kalau dari Pesawaran juga ada, udah ganteng kita. Hai. Aduh takut banget deh dicolok sama istrinya udah nih. Aduh. Untuk istrinya udah mohon maaf ya, kita hanya bercanda ya. Kira-kira gimana dah? Jadi cocoknya sama orang sesama Padang atau boleh sama orang luar Padang dah?
1: Cocok-cocok aja.
0: Aduh, cocok-cocok aja. Jadi gak harus sama orang Padang ya dah? Iya kan, gak harus sama orang Padang nih minamu lagi. Berarti kan biasanya mindsetnya orang Padang cuma boleh nikah sama orang Padang katanya dah. Takut dibeli, iya gak sih dah? Katanya kan orang Padang tuh harus dibeli.
1: Kata siapa?
0: Kan ada dah tradisi yang katanya kalau orang Padang dibeli itu benar gak sih dah?
1: Dibeli gimana?
0: Jadi yang kita harus membeli, mengasih uang mahar atau uang apalah gitu. Uang panai atau uang apalah gitu ke pihak laki-laki.
1: Enggak sih, bener? Kayaknya mungkin ada di daerah tertentu ya, di Minang itu kan macam-macam adatnya, adat.
0: Mm-mm.
1: Adatnya ada yang adat selingkah nagari, ada antar adat. Ada 4 sih macam adat di Minang tuh.
0: Mm-mm.
1: Kalau secara umum tetap yang apa namanya? Laki-laki yang Minang mahar segala macam itu tetap dari laki-laki sesuai syariat Islam kan laki-laki. Mm-mm. Gitu.
0: Mm-mm.
1: Cuman kalau untuk Minangkabau kan memang sistem matrilineal ya ininya apa namanya ke
0: garis keturunan
1: ibu.
0: Nah,
1: jadi kalau istilahnya ada orang barale atau pernikahan itu istilahnya yang naik ke rumah itu adalah yang laki-laki.
0: Mm-mm.
1: Jadi laki-laki yang punya rumah itu perempuan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau kalau menikah itu berarti laki-laki itu naik ke
0: keluarga rumah perempuan. Oke deh, berarti berbeda banget sama tradisi di selain mungkin kebudayaan Minang ya. Biasanya adalah perempuan yang ditarik laki-laki. Betul. Berarti ini kebalik. Berarti pihak laki-laki yang tinggal di rumah perempuan.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Nanti anak keturunan dari pernikahan itu dia akan ngikut suku ibunya.
0: Oke deh. Kalau itu sesama Minang tapi ada ya.
1: Ya, sesama Minang. Kalau kalaupun misalnya ada perempuan Minang, terus dapat jodoh yang bukan orang Minang, ya bisa juga yang istilahnya kalau yang bukan Minang tadi itu istilahnya mengaku induk dulu. Jadi dia punya rumah gadang dulu dan dapat suku tertentu, tapi pasti sukunya beda dengan suku mempelai perempuannya itu. Okay. Karena enggak boleh kan sesuku nikah gitu. Nah, gitu.
0: Oke. Okay. Jadi
1: Di Minang sendiri sebenarnya terbuka ya, eksklusif istilahnya. Ada keterbukaan itu. Jadi enggak harus Minang, harus Minang juga dapatnya enggak.
0: Oh gitu. Berarti bisa lah ya, ada kesempatan nih. Aduh ya kan, Minang lagi. Kira-kira pengen tahu gak sih kebudayaan Minang gitu ya, ataupun kita pengen ngobrol-ngobrol tentang tentu Minang Maimbau ya kan, karena ada Uda Rido gitu deh. Oke udah, Dada masuk lagi nih telepon, kita angkat terlebih dahulu ya deh. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum salam.
0: Iya
2: Rido.
1: Iya.
2: Kalau cara makannya gak bisa Minang, gue udah bertambuh gue.
1: Sama ini dosen Niago tadi apa?
2: Tidak ada itu.
1: Lai.
0: Ini dengan siapa, di mana bang?
2: Ya Batambuah ini, Batambuah.
0: Oh Batambuah masih Uda tadi, Uda Junaidi ya?
1: Junaidi, Uda Junaidi Caniago.
0: Oke boleh Batambuah, silahkan ngobrol dah.
2: Ini begini, saya lurusin yang dibeli itu. Saya ini kan orang Batu Sangkar ini.
0: Iya.
2: Itu Sangkar itu pucuk adat Minangkabau.
0: Oke.
2: Ya, saya luruskan yang dulu waktu zaman dulu itu yang dibeli itu orang Pariaman. Sekarang udah nggak ada lagi.
0: Oke.
2: Sekarang udah nasional sekarang.
0: Oke, berarti udah modern, berarti udah nggak ada beli-beli itu ya bang?
2: Nah, makanya udah nyambung sedikit, soalnya udah dengar. Jadi zaman dulu itu mau dibeli orang Pariaman.
0: Oke. Berarti sekarang walaupun orang Pariaman udah enggak dibeli lagi berarti ya dah?
2: Ada, udah nasional itu
0: udah zaman nasional. Oke deh. Udah nih informatif banget loh. Mau ngobrol lagi?
1: Ada nama luruh ya.
2: Nah, ini saya ini kan meluruskan.
0: Iya.
2: Jadi sedikit. Oh, siapa penyanyinya Mbak Uni apa ini?
0: Uni Julita udah.
2: Uni Julita, saya sedikit banyaknya ada Minangkabau itu saya paham. Walaupun saya ini besar di perantauan.
0: Iya.
2: Nah, adat Minangkabau itu kan di Batu Sangkar. Saya orang Batu Sangkar. Jadi sedikit banyaknya kalau adat Minang itu sedikit banyak saya tahu.
0: Iya. Benar. Berarti kebudayaan Uda Junaidi ini tetap masih kental banget ya, dah walaupun udah jauh nih dari kampung halaman Batu Sangkar gitu ya, udah menetap lah berarti ya di Lampung berarti ya dah.
2: Iya, artinya lahir di Padang, besar di Lampung kan begitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau masalah adat Minang itu sering saya pelajari kan begitu.
0: Iya, betul. Nah, umur berapa dulu pindah ke Lampung dah?
2: Saya umur 16 tahun dulu.
0: Oke, Nuno 16 tahun pindah ke Lampung ya dah.
2: Ya, tanya aja sama Rido, masih jalan tanah ya Rido.
0: Mobil
2: APD Gumarang Jaya ya Rido.
1: Iya betul.
0: Mobil Gumarang Jaya.
2: Iya itu mobil lama itu APD.
0: Nah. Iya berarti dulu belum ada tol ya dah?
2: Belum ada, jalan Linggau itu jalan tanah.
0: Jalan tanah.
2: Satu minggu ya mesti saya kasih tahu sejarah saya ya. Berangkat saya dari Perang Panjang sampai di Tanjung Karang itu ya satu minggu.
0: Iya.
2: Berangkat hari Sabtu dari Perang Panjang sampai di Lampung hari Sabtu. Wah, mobil itu dinaikkan ke rakit itu penyeberangan. Ya nggak Rido?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi itu aja saya hanya meluruskan. Karena begini Mbak Ica.
0: Iya.
2: kami orang Minang itu garis keturunan itu lari ke ibu.
0: Betul.
2: Walaupun toh bapaknya orang Medan, orang Jawa, dia tetap dipanggil orang Minang. Garis keturunan kami orang itu lari ke ibu.
0: Garis ke ibu ya.
2: Ya, jadi Minang itu Mbak Ilda, adat bersegi sarah, sarah
1: bersendi kita bulan.
2: Jadi adat Minang itu nggak luput dari apa ya agama Islam.
0: Iya.
2: Itu aja.
0: Baik.
2: Kali dong.
1: Yo, makasih dah, dah diluruhkan, dilengkapi.
2: Rido, indah langkang depannya indah
1: lapuk. Indah lapuk hujan.
2: Rido, padanya udah selesai Rido.
1: Oh, sudah.
2: Di Pasawan Rido lah berapa tahun?
1: Hampir 2.
2: Hah?
1: Hampir 2 tahun.
2: Oh, 2 tahun. Tadinya sebelum di Pasawan dari mana?
1: Di Lampung Tengah.
2: Lampung Tengah di mana?
1: Di Terbanggi.
2: Oh, Terbanggi besar.
1: Yo.
2: Oh, iya Bandar Jaya.
1: Bandar Jaya.
2: Ya di mana benar tuh? Di mana benar tuh DPU?
1: DPU. Enggak. Di Poncowati.
2: Oh, Poncowati. Soalnya Rido.
1: Ya.
2: Halo.
1: Ya.
2: Udah aku pemain bola, aku main di daerah situ.
1: Oh.
2: Ya, oke, okay. Udah pemain bola.
0: Oh, iya. Oh gitu. Iya. Berarti kapan-kapan kayaknya harus kumpul sama udah Rido kayaknya ini ya, dari Pesawaran ya.
2: Pesawaran itu Rido, udah sering dulu main bola di situ.
1: Oh iya.
2: Ya, Diamond, ya, Katulung Agung, Kabering Rejo, Sewu, Tataan, nah, sering itu.
0: Wis lah, pula keliling mah di Lampung ya dah.
2: Iya, iya.
0: Hei, cocok lah dah.
2: Rido.
1: Iya dah.
2: Rido kan lebih nonton bola.
1: Lain nonton.
2: Nah, semen Padang lah turun Liga 2 kan dia. Kapol Sira. Udah dulu Rido, waktu dulu pulang ke Padang, udah main dulu ke si Junjuang itu tuh. Lapang, ya.
1: Lapang si Junjuang tuh.
2: Dulu kan pernah mau beri si Junjuang senang tuh. Kan, udah disangka dulu pertani dari pertani kita dulu. Ya itu Rido. Mau ngecek kalau tak ganggu ku acara, kita akan batang buah. Makan tuh kan batang buah. Enggak.
1: Iya lah.
2: Itu Rido menengah tadi itu segede laki-laki bebandi itu. Jadi udah mandurihan saja.
1: Itu
2: zaman dulu.
1: Iya, makanya ambo pun enggak terengah-engah gini lah Rido itu. Mungkin itu dulu.
2: Iya. Oh Rido.
1: Iya.
2: Kalau bertambah lagu cebar itu.
1: Apa tu? Lagu apa tu?
2: Tanah Pusako.
1: Tanah Pusako.
0: Siap, ada dah.
2: Ya Rido.
1: Ya dah.
2: Ya hati-hati ya Rido yo.
1: Ya dah.
2: Jadi Rido mau kunjung ke stadion, gua baca ke studio.
1: Iyo, kini sedang di studio kini.
2: Oh, artinya taraga bertamu itu.
1: Taraga bertamu.
0: Mudah-mudahan ya, dah jadi keluarga besar di Minang Maimbau. Cocok enggak dah?
2: Cocok. Menggantikan Udah Ipan Kumbang.
0: Iya, Udah Ipan udah jangan enggak pernah masuk lagi ya kan dah.
2: Iya, artinya Ramli Kumbang, Adang Kumbang, Ipan Kumbang, dan Kumbang semua itu.
0: Berarti ini nanti jadi Rido si Kumbang juga nih.
2: Rido Melayu.
0: Oh, bukan ya. Rido si Kumbang ya?
2: Iya, kalau Junaidi itu Junaidi Kaniago.
0: Iya. Coba kalau udah Junaidi deket, kayaknya bisa juga mampir ke Perompat nih dah.
1: Iya.
2: Rido.
1: Iya.
2: Imbang orang awak nanti di Bandar Lampung itu Rido.
1: Iya.
2: Telepon mali ya, bagusnya orang. Membangki batang terendam batu Rido.
1: Iya dah.
2: Nangan-nangan kampung Jalaman.
1: Kampung Jalaman. Itu sesuai nanti tanah pusako jago mah.
2: Sesuai. Ayo itu Rido ya.
1: Iyalah.
2: Agak tak ganggu si Rido sekitar udah anda.
1: Enggak dah.
0: Cocok dah.
2: Ayo masih ya.
0: Iya dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wis tambuh cik, ternyata gak cuma nasi padang ya dah. Coba katanya udah Junaidi, orang-orang awak nih diajak nona untuk mendengarkan perempat dari Bandar Lampung untuk mengikuti program Minang Main Bo. Coba kalau versi bahasa Minang kayak gimana sih dah?
1: Grogi.
0: Oke deh, ternyata groginya udah ketolong sama telepon masuk lah itu lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam perempat.
0: Iya, kok suaranya kecil?
4: Bahasa Padang.
0: Kenapa?
4: Yang mana ya pakai bahasa Padang, bahasa Minang?
0: Iya, bisa. Ini dengan Uni Siako di mana?
4: Uni Rara
0: di Gedong Air. Benar. Uni Rara, apa kabarnya?
4: Baik apa bahasa Padangnya?
1: Apa dah? Kabar elo.
0: Oh, kabar elo.
4: Elok tuh kayak tetangga aku.
0: Oh gitu, ada
1: namanya. Bayi pun bisa, bayi elok.
0: Oh, bayi elok.
4: Iya memang iya, orang Minang tuh ada namanya tetangga aku elok memang bang namanya.
0: Oh, namanya elok.
4: Iya. Oh, itu yang bahasa Minang ya.
0: Ternyata bahasa Minang unik banget namanya elok ya.
4: Uni elok.
0: Uni elok. Tapi emang orang Padang.
4: Emang orang Padang.
0: Namanya Uni elok.
4: Iya, buka di bambu kuning.
0: Oh, unik ya. Uni Rara mau request lagu apa nih?
4: Lagu apa ya? Dinding Mbak Dinding ini jadul-jadul itu.
0: Boleh. Gak bosen tah dengerin Dinding Mbak Dinding.
4: Taunya itu doang.
0: Itu tahu lagu-lagu baru banyak tahu.
4: Iya sih, udah pilihin aja lah bahasnya. Pengen tahu tentang tadi yang laki Minang dibeli sama perempuan gitu ya. Itu mau tanya sih, kan pernah ada filmnya tuh ya, si Leoni sama siapa ya? Jadi itu dia itu pacaran sama orang Minang tuh. Jadi pas mau menikah dia harus memberikan uang panjang pue kalau nggak salah gitu ya.
1: Panjang pue mungkin.
4: Iya. Itu sesuai dengan titel kalau dia lakinya itu sarjana, dokter dan segala macam itu bisa 40-100 juta gitu ya. Itu hanya cerita doang, bener nyata atau hanya adat gitu kayak gitu?
1: Itu sebenarnya sih kalau di adat kayaknya enggak ya, enggak ada itu.
4: Enggak juga ya.
1: Enggak, kalau dulu mungkin ya ada praktek itu. Sebenarnya kamu apa namanya? Sekarang tuh
0: udah lebih modern.
1: Udah enggak ya? Ada lagi kayak gitu. Kalaupun ada ya mungkin ya apa ya?
0: Kayak mungkin yang tadi dibilang kayak ya. Udah Junaidi tadi ya.
1: Iya.
0: Itu dari
1: dulu mungkin.
0: Dulu itu adatnya Pariaman itu nih.
1: Katanya gitu.
0: Tapi katanya kalau sekarang udah enggak ada ya.
1: Itu settingan filmnya kayaknya zaman dulu mungkin juga ya.
4: Iya, filmnya lama kayak tahun awal-awal 2000-an ya, Leoni itu yang main.
0: Oh iya benar, berarti mungkin settingan zaman dulu, cerita zaman dulu mungkin iya. Kalau katanya udah Junaidi emang kayak gitu dulu di Pariaman. Tapi kalau sekarang udah ya nasional.
4: Tapi gitu. Ada juga sih cerita nyata juga sih. Ada beberapa tetangga yang bercerita. Ada saudaranya menikah sama laki-laki, membeli laki-laki itu gitu, laki-laki Pariaman itu dengan harga sekian. Tapi ya tetap aja menikah juga sih akhirnya gitu.
0: Oke. Jadi tetap ada uang pajapui tadi berarti ya.
4: Iya. Tapi tetap uang pajapui itu katanya sih dari laki-laki itu hanya simbolis aja gitu.
1: Iya, itu makanya mungkin apa namanya ya. Ya, yang namanya adat itu kan juga apa namanya ada, saya buka-buka lagi nih apa namanya adat di Minang tuh adat nan sebana adat ada itu yang berlaku umum itu untuk semua ranah Minang itu ada juga yang cuma berlaku di selingkuh nagari. Jadi antara nagari itu apa ya, kampung.

0: laki-laki gitu. Dan gini, itu juga mas kawin itu kan bukan beli perempuan kan, bukan kan, itu kan akad, persyaratan dalam pernikahan kan gitu.
1: Ya benar.
0: Nah,
1: jadi
0: gitu.
1: Perempuan gak usah takut kalau pacaran sama orang Minang gitu ya, sama Pariaman.
2: Bener banget kan, sekarang udah modern ya, Munirara.
1: Dulu saya pernah ngalamin tuh ya, pacaran sama orang Pariaman tuh.
2: Yang gitu.
1: Wah, jadi dulu udah zaman SMA itu jangan deket-deket sama orang Pariaman katanya. Kita yang beli katanya gitu.
2: Oh kan? Gitu. Jadi udah ditakutin sama adat yang dengan bahasanya itu tadi ya, kita ngebeli pihak laki-laki ya.
1: Udah ketakutan duluan jadi kan. Ujung-ujungnya si cowok ini ya itu berhenti sekolah SMA gitu karena dia takut nanti dipisah sama perempuan kalau sama sekolah sekian puluh juta, kuliah sekian puluh juta gitu katanya.
2: Oh.
1: Jadi dia gak sekolah akhirnya, tamat sekolah langsung kerja. Jadi dia seorang Minang kan berdagang.
2: Iya, benar-benar. Berarti dia termasuk mengkhawatirkan diri dia sendiri berarti ya?
1: Iya, karena ayu-ayunya kejadiannya seperti itu. Maafnya ngomong, ayu-ayunya membeli laki-laki Pariaman juga gitu.
2: Oh gitu.
1: Jadi dia anak satu-satunya ya harus dibeli juga gitu loh.
2: Iya.
1: Itu, padahal dia udah di Lampung loh, bukan di sana, di Padang istilahnya.
2: Oh gitu, tapi tetap tradisi masih ke bawah ya?
1: Masih melekat gitu.
2: Berarti sebenarnya termasuk juga ini sih, ketika pernikahan rembukan antara kedua keluarga sih sebenarnya mau pakai adat mana berarti gitu ya Unirara?
1: Iya, adat Arab lah, orang Arab.
2: Ya liali dong.
1: Iyalah, bedanaan kita.
2: Iya.
1: Ya udah gitu aja, cuman taunya aku taunya itu aja.
2: Boleh nih.
1: Jadi cewek-cewek di sana luar enggak usah takut gitu.
2: Bener, jangan takut. Pokoknya orang Padang nikahin aja, pacarin aja gitu kan ya.
1: Iya, orang Padang ganteng-ganteng, Bang. Ada yang kayak Arab juga mukanya.
2: Iya, muka-muka Melayu sih ya.
1: Iya, betul. Ya udah lagunya apa aja.
2: Oh, oke, siap Uni. Nah,
1: itu udah siapa tuh namanya, baru dengar loh.
2: Udah Rido.
1: Dari Rido.
2: Cocok enggak diterima enggak di perempat?
1: Masih muda kayaknya ya.
2: Masih muda ya. Aduh. Masih muda kok.
1: Umurnya berapa sih? Di bawah 30 atau 30?
0: Di atas 30 ya.
1: Oh, di atas 30. Tapi di bawah 40 kan?
0: Iya.
1: Ini sama kita. Aduh.
2: Berarti cocok ya, nanti kayaknya minang-minang main buah aku seret terus kali udah Ridonya ya.
1: Terus pertanyaan terakhir, question terakhir.
2: Boleh.
1: Double atau single?
2: Double apa single?
0: Triple ya.
1: Triple, udah punya anak udah.
2: Serem amat ya jadi triple.
1: Double apa single,
2: jadi triple.
1: Just kidding ya.
2: Iya dong.
1: Itu salamnya buat Uda Junaidi tadi.
2: Iya.
1: Salam kenal aja Uda.
0: Iya, sama-sama. Salam
1: Uda Rido juga salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Salam sayang aja lu. Dimarah istrinya.
2: Iya kan, takut kan.
1: Udah.
2: Oke, okay, Nirara.
1: Makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, udah Rido. Kayaknya seru banget deh emang kalau Minamai buat sama Uda Rido. Kira-kira tuh Minamai gimana nih? Uda Rido cocok enggak sih untuk ngisi Minang Maimbau gitu ya, biar Juditanya enggak sendirian terus gitu ya kalau dengerin Minang Maimbau ini gitu. Dan oke deh Minamai, kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang tentu udah di request nih sama Minamai semua ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

dengan 3 keunggulan? Bantu anak aktif, fokus, terus tumbuh. Milo, energi tanpa batas.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minamagi tidak terasa ya, udah ridoh kita sudah di penghujung acara di program Minamagi Imbau ini. Dan untuk Minamagi, namun kebersamaan Julia tadi masih berlangsung ya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana nih, udah pesannya untuk di Minamagi Imbau ini?
1: Kesannya ya senang sih.
0: Senang ya. Senang. Berarti minggu depan masih mau ya di Minamagi Imbau ya dah.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah deh. Oke deh Minamagi, terima kasih untuk Minamagi yang tentu udah kirim salam ya dah ya, yang udah request lagu dan juga tentu berbagi cerita dan juga berputar berinformasi dan kebudayaan tentunya udah ya. Oke deh Minamagi, terima kasih, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh Minamogi, terima kasih banyak ya. Minamogi baru aja tadi ngikutin program Minamaimbau dengan narasumber kita atau bintang tamu kita, yaitu Darido ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM, karena Julita masih akan ada sajikan tentu lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi setelah tadi ya, kita menikmati tentu kebersamaan dalam program Minam Maimbau. Ini saatnya nih Julita kembali menemani Minam lagi tentu dengan beragam informasi menarik dan juga tentunya bermanfaat gitu ya. Kalau berbicara tentang masa depan, tentu salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan itu adalah pendidikan. Karena di mana melalui dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda ini tentu bisa ya lebih memiliki bekal yang lebih baik untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Di mana ini Gubernur Lampung Rahmat Mizani Zausal ini mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu kunci untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus mencetak generasi unggul di wilayah setempat. Dan ia mengatakan kemajuan suatu daerah ini tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi juga kualitas sumber daya manusia juga. Dan ia mengatakan sebanyak 338.000 orang siswa SMA, SMK, dan SLB yang ada di Provinsi Lampung ini merupakan generasi yang akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Dan oleh karena itu, para kepala sekolah dan guru ini memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kualitas SDM masa depan. Ia pun juga meminta agar tidak ada lagi siswa di Provinsi Lampung ini yang harus putus sekolah. Selain prestasi akademik, ia juga meminta sekolah ini dapat memperkuat pendidikan karakter seperti disiplin, kejujuran, kerja keras, integritas, dan juga kemandirian nih, agar lulus memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan. Dan menurutnya, sektor pendidikan di Lampung ini menunjukkan tren positif seiring banyaknya siswa dari sejumlah sekolah yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri. Denny juga berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ini mampu mendongkrak berbagai indikator pendidikan di Lampung, mulai dari indeks pengembangan manusia, harapan lama sekolah hingga rata-rata lama sekolah. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi di mana tentu pendidikan ini menjadi investasi jangka panjang ya, yang tentu hasilnya nih mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi manfaatnya akan dirasakan di masa mendatang. Jadi karena itu nih, ruang kelas ini lahir para pemimpin, tenaga profesional, wirausaha, dan juga mungkin ini ya generasi penerus yang tentu akan membawa daerah kita menjadi lebih maju.

0: 26 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
2: Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
2: Kalau gak salah judulnya itu Sahumir Wajurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin gak bakal hilang deh nantinya.
2: Iya Kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih bersama Julita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minamagi, ngomong-ngomong, pernah gak sih ngebayangin kalau sampah yang biasanya dianggap ini gak berguna, ternyata nih bisa memberikan manfaat bahkan juga bernilai ekonomi nih. Dan saat ini kesadaran masyarakat ini terhadap pengelolaan sampah tentu terus meningkat ya. Salah satunya yaitu dengan keadanya keberadaan bank sampah ini yang melibatkan banyak peran warga. Dan informasinya itu Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama ini mengatakan keberadaan bank sampah Lapah Kagom Jejama Desa Cantik Kecamatan Raja Basah ini memperkuat pengolahan sampah berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga ini tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia mengatakan bank sampah digagas masyarakat dan komunitas setempat itu sebagai upaya nyata pengelola sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lingkungan. Jadi oleh

Karena itu dirinya menyampaikan apresiasi dan inisiatif apresiasi atas inisiatif warga ini yang telah membentuk bank sampah secara mandiri. Dan menurutnya keberadaan bank sampah Lapah Kagom Jejama ini menjadi bukti ya bahwa perubahan besar ini tidak selalu harus dimulai dari program pemerintah, melainkan dapat lahir nih dari gerakan masyarakat desa. Dan Bupati Ega ini juga menilai pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini menjadi langkah konkret menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga tentu berkelanjutan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini siap untuk mendorong sinergi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar program serupa ini dapat berkembang di berbagai wilayah serta memberikan manfaat yang lebih luas. Dan ia pun juga berharap nih, Bank Sampah Lapah Kagom Jejama dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus juga menciptakan peluang ekonomi dari pengelolaan sampah. Dan minamuagi itu tadi ya informasi di mana tentu ya menjaga kebersihan lingkungan ini memang bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dan tentu langkah sederhana seperti ini seperti memilah sampah organik dan anorganik dari rumah itu ternyata juga bisa ya memberikan dampak yang besar jika dikelola secara konsisten.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak Bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, Nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, Nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Alhamdulillah, paket kuah dua atong. Ada yang enggak ngukukkan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
1: Yang medi nyajak mesen tos medi. Ana jak mesen paket ana mesen tas siap-siap pamsela.
2: Siap-siap api ni ko agak kerja luar negeri ko do api ni ke diusir lagi kajong mo.
1: Ya tapi maaf lain lo med gantan jikan harus kam siap-siap apa pandah indo tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api. Nanjinya nyap-nyap kotas pasti kam kan akan indo ya kam haga nguhuk-nguhuk ke bakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari haga kukuhuk ni ala meja.
2: Mati balak ni Hana Susi. Kena sa anak muda cok kuhu dalam koper na Susi.
1: Ya lah dia pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakai harta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang serbu tabi. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Andue, wat-wat gao babai lawang ji.
3: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, Senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Mina mungkin dari kancah sunyi ini, entah ijapai pujama ham disekenjong hani sinji. Hambu pisah gunau putunggo mulo. Jemo pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minamo Gindaikan Jasa Unyini. Sika mewakili kerabat kerja saya petugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Selamat malam Mila Muari dari Kanca Sunyini Dipa Punjenganan Kuti Sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nilai kau siaran sepanjang Kani Sinji di Kani Sabtu 6 Juni tahun 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat kenegiskon. Sekali di udara

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kami tentunya hadir di ruang dengar Anda untuk menghadirkan sebuah dialog terkait dengan bagaimana kita bisa untuk menambah aspek keimanan kita, ketakwaan kita, dan juga memperbaiki diri kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bicara terkait dengan ketakwaan, bukan hanya tentang menjalankan ibadah ritual, tetapi bagaimana seorang menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya, serta menghadirkan nilai-nilai keimanan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika ketakwaan tertanam dalam hati, insya Allah akan lahir pribadi yang jujur, amanah, sabar, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Lalu bagaimana cara kita menanamkan ketakwaan dalam diri? Apa saja hikmah yang dapat dirasakan oleh individu, keluarga, dan masyarakat ketika nilai ketakwaan menjadi landasan kehidupan? Dan bagaimana pula menjaga ketakwaan agar tetap tumbuh di tengah berbagai jentangan zaman pada saat ini? Kita sudah kehadiran narasumber yang sudah kami hubungi juga pada kesempatan kali ini, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM, untuk tentunya memberikan kita ilmu dan juga sharing terkait dengan hikmah menanamkan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah
0: rabbil alamin. Baik, Ustadz, bicara tentang hikmah menanamkan ketakwaan, tentu kita juga ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz sebagai pendahuluan kali ini. Silahkan, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hajja wal umrata min sa'irillah. Faman farada fihi nal hajja fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dibimbing hatinya, diarahkan hatinya untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, berbicara bagaimana kita terus menanamkan ketakwaan dalam diri, ada sebuah ibroh yang patut kita renungkan, yaitu tentang perjalanan dari Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Ada beberapa poin yang sudah saya garis bawahi. Yang pertama adalah, kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam konsep memahami, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, bahwa takwa itu kita menurut dulu atau ikut dulu atau melaksanakan dulu, baru berusaha memahami hikmah di belakangnya. Inilah yang tergambar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengisahkan, membicarakan tentang bahwa beliau bermimpi. Dalam satu kalimat dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, dan di situ disebutkan, ya bunayya inni aro fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah ani atbahuka, untuk menyembelihmu. Dalam konteks Al-Quran, bahwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi yang hak, maka tergambar di situ jawaban yang sangat mengesahkan dari anaknya Ismail alaihi salam, yaitu ya abatif almatu'maru, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, tidak terbersit di dalam hati Nabi Ibrahim tentang bagaimana kok ada seperti ini tentang perintah yang begitu berat yang kemarin kita menyaksikan di hari raya Idul Adha, begitu besar perayaannya, banyaknya kaum muslimin, kaum muslimat yang melaksanakan kurban. Dan ibroh di belakangnya itu adalah tentang peristiwa ini, peristiwa perintah penyembelihan Ismail, yang perintah itu didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail tidak bertanya, mengapa harus saya ayah yang harus disembelih, karena memang Ismail alaihissalam ini mempunyai saudara lain ibu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail juga tidak bertanya mengapa Allah meminta pengorbanan sebesar ini, atau mengapa tidak orang lain saja gitu. Jadi kalau kita melihat ruh daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, maka yang tergambar adalah sikap sami'na wa ato'na. Ya Allah, aku mendengar apa yang kau perintahkan dan kami taat. Ini perlu menjadi ibroh bagi kita, supaya kita dalam memahami perintah Allah itu laksanakan dulu dengan sebaik-baiknya. Misalnya perintah sholat tidak harus dengan merasa terpaksa atau merasa terbebani. Begitu juga dengan perintah berkurban, karena berkurban ini menjadi perintah yang paling diridhoi, yang paling suatu amalan yang paling diridhoi oleh Allah ketika datang pelaksanaan Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Jadi kita sebagai seorang Muslim menganggap semua perintah Allah itu menjadi bagian yang kalau bisa melaksanakan itu menyenangkan. Menjadi bagian kalau bisa melaksanakan itu insya Allah kita mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Tidak tergambar sulitnya, tapi tergambar bagaimana keinginan kita mentaati apa yang diperintahkan Allah. Dan itu menjadi pelajaran yang pertama. Yang kedua, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, bahwa takwa itu sifatnya berserah diri secara total. Seperti kata Islam, artinya itu menyerahkan diri kita. Jadi kita ini dalam konteks kita mempelajari agama Islam, melaksanakan ajaran Islam, itu menyerahkan diri kepada Allah, segala perintahnya itu, dan kita berusaha melaksanakan. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat-sholat sunnah tatawu atau sholat-sholat sunnah lah ya, dalam sepengertiannya seperti sholat tahajud. Ini menjadi bagian yang kalau kita ini Allah lapangkan dada kita untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu dengan mudah. Jadi seorang muslim selalu merasakan dadanya itu ya soh sodorohu lil Islam. Jadi dadanya itu merasa lapang dengan apa yang diberikan. Tidak ada yang memberatkan bagi seorang muslim. Karena memang dulu pernah ada perintah yang begitu berat. Dan dari perintah yang begitu berat itu ternyata datang kasih sayang Allah. ketika Nabi Ismail diganti dengan Gibas dan akhirnya Nabi Ibrahim bersuka cita, bergembira karena akhirnya bukan Ismail yang disembelih tetapi adalah seekor Gibas yang digantikan oleh Allah. Nah seperti ini bahwa ketika Ibrahim alaihi salam berserah diri kepada Allah karena dia sebagai seorang ayah yang tentu saja sangat sayang kepada anaknya, tentu saja sangat cinta kepada anaknya, tapi karena cintanya kepada Allah begitu besar, maka Ibrahim berserah diri kepada Allah tentang perintahnya itu. Begitu juga dengan Ismail, berserah diri sebagai anak yang harus patuh kepada orang tua, yang harus taat kepada orang tua. Dan tentu saja menjadi bagian untuk kita belajar seperti itu dalam kehidupan beragama. Bahwa dalam diri kita harus timbul keinginan untuk secara totalitas melaksanakan agama yang diperintahkan oleh Allah. Kan kadang-kadang kita berdalih, saya kayaknya akan kesulitan ini ketika harus melaksanakan sholat zuhur siang-siang karena kesibukan saya, atau kan dengan berdalih karena kecapean saya akan kesulitan melaksanakan sholat maghrib. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu putaran-putaran alasan yang pada akhirnya kita terjebak kepada tujuan yang semu. Mau sekaya apa kita sehingga kita mampu meninggalkan perintah Allah? Mau sehebat apa dalam kehidupan kita ketika kita mampu mengecilkan apa yang diperintahkan Allah? Dan ini tentu saja menjadi bagian, kalau semakin kita berserah diri, insya Allah kita akan merasakan betapa banyak keberkahan yang akan diberikan oleh Allah. Karena kita setiap hari berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita seakan-akan berbicara kepada diri kita. Hidup ini tidak sekedar hanya sekedar mampir dalam kehidupan, dalam proses perjalanan hidup kita. Seperti kita ketahui, kita pernah ada di alam ruh, kita pernah ada di alam rahim, di perut ibu kita, dan kita sekarang ada di dunia. Dan telah banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, hidupnya berakhir, meninggal dunia, dan sekarang sudah menunggu di alam barzah. Dan tentu saja dalam konsep Islam nanti, kita nanti dibangkitkan di yaumul ba'as, dikumpulkan di padang mahsyar, dan hadir dalam suasana yaumul akhirah. Dan ini menjadi bagian yang harus selalu diingat kita, bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang bertakwa, amalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di Quran surat As-Saffat ayat 105 ya. Di situ Allah menyebutkan inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam konsep ayat ini, Nabi Ibrahim diselamatkan dengan dua hal. Yang pertama, beliau melaksanakan perintah Allah, berhasil sukses melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua, beliau diberikan pertolongan berupa solusi, berupa jalan keluar, problem solving dari yang beliau hadapi itu. Dan ini menjadi ibroh bagi kita bahwa kalau seandainya kita punya keinginan berkurban, insya Allah ada jalannya. Kalau kita punya keinginan berhaji, insya Allah ada jalannya. Karena saya punya juga gambaran dalam benak saya bahwa haji itu bukan memanggil yang mampu, tapi memampukan yang dipanggil. Berarti setiap amal kita itu Allah berikan solusi. Yang penting bagaimana kita bersusnujon kepada Allah, dan kita yakin bahwa amal-amal yang kita lakukan itu insya Allah akan menjadi bagian, akan mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Inna kadzalika najzil musinin. Demikian. Lah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah, kalau kita berbuat baik, kita beramal solih, insya Allah menjadi tabungan kita dan tentu saja akan bertemu dengan kita dan membahagiakan kita. Bukan hanya dalam kehidupan di akhirat, tapi juga justru keberkahan juga akan kita rasakan di saat kita di kehidupan dunia ini. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya, bicara tentang ketakwaan gitu, mengingatkan kita bahwasannya memang kita adalah seorang hamba yang juga memiliki kewajiban tentunya untuk selalu beribadah, untuk selalu berserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kita mengundang serta untuk kebersamaan pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon 0721 269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811 720 07909. Saat ini sudah ada yang siap bergabung. Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon kali ini. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Apin Canipuro.
0: Baik Mas Apin, kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Silahkan pertanyaannya terkait hikmah menanamkan ketakwaan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz Apin.
0: Masya Allah.
2: Pak Ustadz. Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sukses dalam syiar Islam Pak Ustadz ya. Dan Mbak Dian.
1: Amin.
2: Membangun Pak hikmah ketakwaan. Kita tidak mudah Pak Ustadz membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih melanggar apa yang dilarang dalam kitab suci Al-Quran. Contoh, banyak yang pelanggaran-pelanggaran yang kita tidak sebutkan di udara Pak Ustadz ya Mbak Dian ya. Nah, pertanyaan saya, seperti kita membangun kepercayaan sama orang lain Pak Ustadz, seperti halnya tadi Pak Ustadz mengisahkan kisah Nabi Ibrahim sama Ismail. Itu kan tidak gampang Pak Ustadz, dua anak itu sama bapak ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi pertanyaan saya gini Pak, bagaimana kalau umpama seperti saya ini, tapi Pak Ustadz tadi orang naik haji itu bukan hanya yang mampu, tapi orang yang tidak mampu pun dipanggil. Apakah orang seperti saya ini bisa Pak Ustadz? Seperti membangun ketakwaan yang tadi, tidaklah mudah Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Lian, selalu ya.
0: Sekali lagi,
2: untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, ini pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Iya, Ustadz Apin ya. Jadi memang bismillah, kayaknya ini sebuah pengalaman ya, ketika pada akhirnya saya diperkenankan bisa mendampingi jamaah berangkat. Dan saya ada hal yang terkejut ya, ketika ternyata tidak semua orang kaya yang hadir di sana itu. Kebetulan jamaah saya itu ada dua orang sopir. Yang sopir ini mendapatkan pencerahan dari bosnya, dari tuannya. Mas, katanya, dunia ini ya, kan sopir ini kehidupannya agak beda ya. Sopir ini kehidupannya itu agak banyak, apa sih, banyak persoalan lah dalam hidup, baik di jalanan suka macam, artinya kehidupannya itu cenderung agak keras itu. Itu benar-benar saya ketemu orang yang profesinya itu ya sopir truk. Terus beliau juga mengatakan bahwa ya saya ketika sudah dapat pencerahan dari ini, saya sisihkan ke ini, dan alhamdulillah dibantu juga dengan bos saya untuk bisa daftar haji, dan alhamdulillah saya berangkat tahun ini Pak. Jadi saya pikir ini subhanallah ya, saya mendapat ibrah bahwa Allah itu enggak memanggil orang yang kaya betul, tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Dan kemarin beberapa waktu sebelum Idul Adha itu ada juga orang yang datang terus pengen mengumrohkan salah satu pekerjanya. Dan kebetulan profesinya sopir truk juga, karena itu dari toko bangunan ya, terus itu. Dan sopir ini ngomong, saya ini kalau bisa ngambil uang saja gitu. Terus pada akhirnya itu kawan itu langsung bilang, kalau mau diambil uang nggak boleh, tapi kalau umroh saya bayari. Akhirnya umroh lah bapak itu. Sepulang umroh ketemu dengan saya, beliau berbicara, apa pak kesannya? Terus dia nangis litikan air mata. Ya Allah pak, saya ini dalam hidup saya ya, saya ini gak pernah sholat loh. Hampir bolong-bolong, gak karu-karuan sholat saya. Saya ini gak ingat Allah lah intinya. Tapi kok Allah ingat saya? Nah inilah kita jadi tidak boleh menilai orang dengan kapasitas kita ya. Ternyata memang Allah itu memanggil, ya memang Allah kehendaki untuk bisa berangkat ke sana gitu. Walaupun mungkin saat ini orang itu mungkin belum sampai kepada tahapan taat atau ini, tapi Allah ternyata ini. Jadi itu kata-kata yang saya resapi dari bapak itu, bahwa saya ini ya Allah Ustaz, hidup saya ini acak-acakan, saya hampir jarang ingat Allah itu. Kok Allah ingat saya? Mulai saat ini saya bismillah memperbaiki diri insya Allah. Nah disitulah saya mulai melihat di dashboard mobilnya itu ada sajadah, ada sarung, subhanallah. Artinya di sini mungkin kita yang akan kesulitan ya, kalau seandainya menilai seseorang dengan, kalau menilai dengan diri fisik mungkin akan mudah. Makanya ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Kita tidak tahu, kelihari-hariannya mungkin kelihatan tidak takwa, tapi di mata Allah dia termasuk orang yang takwa, kan itu tidak tahu. Jadi memang kita ini harus berhati-hati dan terus harus berhusnuzon kepada Allah. Tentu saja kita akan insya Allah kalau ada niat yang baik insya Allah akan dipermudah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh lah untuk kita, karena memang ini menjadi pengalaman juga dari saya. Sehingga saya, ya Allah, ternyata Allah itu gak manggil-manggil orang-orang hebat, orang ini ya, dua profesinya ini. Dan itu sangat dekat dengan saya kebetulan karena satu kamar. Jadi selalu bercerita tentang hidupnya, masya Allah. Dan saya selalu kalau ingat itu ya sampai ini ketika saya ngomong seperti ini merinding ya. Ternyata apa yang saya pikirkan dalam benak saya itu ya ternyata belum tentu betul, dan ternyata Allah punya penilaian tersendiri. Mudah-mudahan kaum muslimin atau sahabat-sahabat mutiara pagi mudah-mudahan nanti diberikan oleh Allah kesempatan gitu. Dan bagi Allah sangat mudah, kalau seandainya Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakulallahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak tentang sesuatu, maka dia tinggal berucap atau mengatakan jadi maka jadilah, selesai urusan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz, saya juga jadi ikut merinding agak. Masya Allah ya Ustaz ya, sebuah ibroh dari kisah ini gitu kan ya. Ternyata saat kita mungkin tidak ingat Allah, Allah yang mengingat kita di antara banyaknya Allah, hambanya ya, begitu ya Ustaz ya. Dan kita juga tidak bisa mengukur orang berdasarkan kacamata kita.
1: Jutaan, ratusan juta loh.
0: Ya, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, ini sudah ada kembali yang ingin bergabung lewat line telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, betul, dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Ibu Maimunah di Gunter.
0: Baik Ibu Maimunah, kita bersama dengan Ustadz Ali. Nah kali ini obrolan kita terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Silahkan untuk pertanyaannya Ibu Maimunah.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ustadz.
3: Bisa kan kalau saya di luar tema, boleh kan?
1: Boleh, sama. Nah,
3: saya mau nanya, apakah memang seharusnya orang meninggal itu kan sudah meninggal dipotong kukunya? Nah, apa memang diharuskan? Sekian, terima kasih, tolong dijawab ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Ustadz, mungkin di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah keresahan yang dirasakan oleh Ibu Maimunah. Silakan untuk jawabannya Ustadz.
1: Ibu Maimunah, jadi membersihkan diri karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul muttathahirin. Allah itu suka orang yang bertaubat dan Allah juga suka orang membersihkan diri. Karena kebetulan ini sudah menjadi mayat, tentu saja kan enggak bisa membersihkan dirinya sendiri, maka kita yang membantunya kan gitu. Maka ada 3 ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu. Pertama memandikan, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Nah, terkait memandikan itu bagaimana kita membersihkan sebetulnya, termasuk seluruh organ, termasuk tempat-tempat ini. Dan kebetulan kuku ini menjadi 2 bagian yang menjadi rukun wudu, kan memang ada konteksnya kalau memandikan mayat itu adalah mewudukannya, yaitu nah sesudah dibersihkan, dimandikan ya dibersihkan dengan memotong kukunya itu. Tapi ini sunnah saja, artinya tidak menjadi syariat wajib harus dimotong kukunya, karena memang ya untuk apa lagi itu, kan yang penting kayak yang apa yang jenazah itu memulihkan bagian dari jenazah itu sebersih-bersihnya, sesudah dimandikan, dibersihkan, dipotong kukunya, terus diwudukan, terus ini kan. Jadi yang jelas itu bagian dari membersihkan, artinya ini. Dan tidak wajib harus dipotong kukunya, tidak juga gitu, kecuali kalau memang ini. Tapi yang jelas sama dengan ketika kita hidup ya, kita hidup juga kalau tidak dipotong kukunya kan itu menjadi sarang-sarangnya penyakit atau sarang-sarangnya keburukan, ya kan. Jadi kita juga disunahkan memotong kuku, bahkan gunanya memotong kuku itu di hari Jumat. Artinya memang kita ada. Nah, inilah bagian Islam yang terindah, bagaimana Islam itu mengatur hal-hal yang paling kecil saja Allah mengaturnya. Dan saya pikir ketika kita berwudu 5 kali dan yang dibasuh itu bagian-bagian wudu yang berinteraksi dengan di luar lingkungan, karena memang yang lain mungkin tutup pakaian. Dan ini yang menjadi gambaran oleh Rasulullah ketika bertanya dengan sahabat, wahai sahabat, jika ada orang yang mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Tidak ya Rasulullah, karena dia selalu membersihkan. Itulah gambaran seorang muslim, karena dia berwudu 5 kali dalam sehari, insya Allah tubuhnya bersih, dosanya akan diampunkan oleh Allah, karena sholat zuhur bisa menghapuskan dosa dari subuh sampai dengan zuhur, asar juga bisa menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar, Jumat menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Demikian keindahan Allah, karena memang Allah menginginkan bahwa kita nanti kalau bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci, sesuai dengan fitrahnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ketika manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, maka kalau bisa sefitrah mungkin beliau itu ketika menghadap Allah ketika sudah menjadi jenazah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya atas pertanyaan Ibu Maimunah. Kita beralih untuk line WhatsApp dulu Ustaz. Ini sudah ada Rio di Pramuka. Ustaz mau tanya, banyak orang merasa ibadahnya sudah rutin, tapi kok masih mudah marah atau terkadang masih berbuat tidak baik kepada sesama. Bagaimana Ustaz, ketakwaan itu seharusnya tercermin dalam akhlak seseorang? Kadang-kadang kita kejebak macet aja suka klakson gitu ya Ustaz ya, atau kita mungkin ada yang tidak
1: sepatu
0: lain gitu ya. Bagaimana Ustaz seharusnya ketakwaan ini tercermin dalam akhlak seseorang? Silakan Ustaz.
1: Sebenarnya harusnya memang tercermin seperti inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan. Artinya memang harus tercermin. Ya sebenarnya kalau marah itu fitrah ya. Tapi jangan sampai kita ini marah berkelanjutan. Kalau dalam film-film Chinese itu kan biasanya sampai dendam 7 turunan gitu kan. Ini kan gak boleh ya, artinya marah, tapi gampang juga. Orang muslim itu gampang marah, gampang juga tersadar gitu. Terus ketika dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan marah kurang bagus itu ya, kita istighfar gitu. Makanya dalam konsep meredakan kemarahan kan, kita gak mungkin ya ada orang marah terus sabar pak gitu. Kadang-kadang kan orang itu lebih ganas dari kita. Jadi memang yang perlu menyadari tentang kekurangan diri itu ya diri kita gitu. Jadi

0: Ya, saya juga punya ya, mungkin di lingkungan kantor yang temperamennya di atas rata-rata kan gitu. Tapi kalau lagi marah ya kita diam-diam saja kan gitu. Kalau kita, tapi kalau sudah berhenti marah, dideketi atau kita sambil ajak ngobrol terus begini kali yang peristiwa seperti ini sebenarnya ya nggak perlu ini kan. Ini memang perlu ini, yang jelas ada, harus ada kesadaran dari pribadi. Dan ketika dia marah, kalau dalam keadaan berdiri dia duduk, kalau dia duduk masih marah dia tahan sambil banyak-banyak istighfar insya Allah itu. Jadi memang seharusnya ibadah itu berbanding lurus dengan sikap wijak dirinya untuk menjaga dirinya gitu, yaitu tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu bisa mencegah diri kita, cuman kata-kata bisa dalam konsep bahasa Indonesia dalam kamus besar itu bisa itu dapat, bisa iya bisa tidak gitu, tinggal tergantung yang bersangkutan gitu mau nggak dia merubah sikap sehingga hasil sholatnya itu nampak, hasil dari baca Qur'annya itu nampak, hasil dari perilakunya itu nampak yang baik gitu. Insya Allah bisa kita sedikit demi sedikit, step by step untuk bisa memperbaiki diri.
1: Amin ya rabbal alamin. Kita yang bisa mengatur dan mengendalikan diri, jangan sampai emosi itu yang justru mengendalikan diri kita ya Ustadz ya. Semoga tentunya kita
0: menjadi lempar sepatu aja kan gitu.
1: Jangan jadi sumbu pendek gitu ya Ustadz ya, masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz, bicara tentang ketakwaan, tentang berserah diri, tetapi bagaimana caranya Ustadz supaya ada keseimbangan antara ikhtiar dan ketakwaan dalam ibadah, dalam mencari nafkah. Jadi supaya tidak berserah tetapi ikhtiarnya kurang, begitu Ustadz, dalam hal mencari nafkah katanya gitu. Silahkan Ustadz untuk pencerahannya.
0: Ini sajaran ini jangan-jangan masih apa menilai seseorang ya ini.
1: Dari kacamatanya sendiri.
0: Iya gitu. Baik. Jadi memang begini ya. Saya memahami bahwa begini ya. Orang itu terkadang tidak berhasil di profesi B, tidak berhasil di profesi C. Kita melihat toko yang besar gitu ya. Yang kebayang bukan toko besarnya itu, sudah berulang kali yang punya toko itu jatuh bangun untuk bisa sampai usahanya sebesar ini. Artinya memang kalau kita jadi pendamping, memang kita ya harus bersabar dengan apa yang ini. Jadi kalau misalnya bahasanya begini, kalau misalnya suami istri nih ya, kebetulan si suami ini kurang cakap dalam berdagang atau dalam usaha, ya kita dampingi kan. Kadang-kadang kalau misalnya enaknya misalnya suami ini kurang frigel, itu kan perempuan harusnya ya, free, bebas, girl itu perempuan, harusnya kurang apa cekatan gitu, ya kita dampingi. Tapi kalau sudah gagal terus disalah-salahkan, ya ini juga akan berat ya. Tapi orang berumah tangga misalnya, dalam konsep berumah tangga itu ya bertahap namanya kesuksesan itu dari finansial tentu saja itu bertahap. Tapi memang yang betul ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi dari ikhtiar itu ada usaha yang semaksimal mungkin, terus dia tawakal itu berserah diri kepada Allah, sambil berserah berevaluasi sambil kita mohon kepada Allah, ya rojak bukakanlah pintu rezekimu padaku, atau kita memohon kepada Allah untuk supaya ini. Jadi memang kita perlu sebagai seorang muslim itu menggantungkan diri kepada Allah. Ini yang di dalam ayat itu Allahu Samad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Jadi kalau kita sudah usaha ternyata hasilnya kurang maksimal, ya kita berserah diri kepada Allah, mengevaluasi, terus mencari lagi usaha-usaha yang lain yang bisa-bisa ini. Cuman kadang-kadang dalam dunia ini ada penyakitnya. Kalau sekarang ini kayak misalnya judol ya, judi ini kan dikemas dalam permainan-permainan. Nah ini jangan tinggal.

0: dibenarkan itu karena memang itu memang tidak diperkenankannya oleh Allah. Jadi kita kalau memandang apa yang diperintahkan oleh Allah, usaha untuk kita melaksanakannya, tapi kalau kita memandang apa yang dilarang oleh Allah, kita yakin di balik pelarangan ini ada hikmahnya. Nah, terus kalau seandainya kita ini sudah sholat, misalnya ada orang tuh kelihatan rajin sholat, terus ibadahnya lemes gitu. Nah, kan mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau urusan dunia itu karena hidup selama-lamanya, maka kita itu pangtasiru fil ardi. Perintah Allah itu kada sesudah melaksanakan sholat, ya harus pangtasiru fil ardi, harus segera bertebaran di muka bumi mencari pintu-pintu rizki gitu. Tapi juga kita juga jangan mudah putus asa. Makanya kan ada ibarat punguk merindukan bulan, apa misalnya itu, terus punai di tangan dilepaskan. Jadi jangan sampai kita ini punya sifat terlalu cepat bosan juga dalam usaha itu. Jadi kalau misalnya usaha ini berhasil, jangan dilepas dulu usahanya kalau belum tergambar usaha yang lebih besar. Itu juga konsep. Artinya saya melihat orang yang berhasil sekarang ini sudah jatuh bangun berulang-ulang di masa yang lalu. Dan kita perlu dekat sama mereka untuk tahu sebenarnya memang bapak langsung kaya. Dan ternyata sedikit lah, berapa persen saja yang lahir langsung kaya itu. Walaupun kaya juga tidak lahir langsung bawa emas juga, enggak juga gitu. Yang jelas setiap orang harus punya ikhtiar, harus punya tawakal untuk ini, sehingga ya balance antara dunia dan akhirat itu. Karena kita punya tujuan itu dalam hidup. Wa minhum mayakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita pengen dalam hidup konsep yang benar dalam Islam itu dunianya hasanah, akhirat juga hasanah. Insyaallah nah bisa dilaksanakan.
1: Ya Allah, baik Ustaz. Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang bergabung Ustaz, tetapi kita terbatas oleh waktu. Dan semoga kita bisa untuk tentunya sharing kembali ya Ustaz ya, terkait dengan tema-tema lain ya. Sebagai penutup Ustaz, seperti apa pesan dan nasihat bagi pendengar Mutiara Pagi hari ini, agar kita senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz.
0: Iya. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, ada poin penting dalam diri kita. Pertama, dalam konsep ibadah, maka kita bisa memulai mungkin dari hari ini, berkomitmen menambah kekhusyuan ibadah, menambah intensitas ibadah, karena banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan diri kita. Mungkin sholatnya, mungkin sedekahnya, mungkin puasa sunahnya, atau hal-hal lain yang tentu saja bisa menjadi kita berniat untuk memperbaiki diri kita. Terus yang kedua, tentang bagaimana kita bersabar dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia sekaligus aktivitas kehidupan akhirat kita nanti. Jadi kalau dalam usaha, ya kita harus bersabar dan terus berusaha untuk ini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Dan kalau urusan akhirat, Allah itu menyukai. Misalnya kita belum mampu banyak nih sholat tahajud, berakaat-akaat gitu. Kita rutinkan saja. Misalnya semalam kita sholat tahajud 2 rakaat, terus witir 1 rakaat. Tapi itu rutin dilaksanakan. Allah itu suka seperti itu. Tapi ada orang yang kayak tetangga-tetangga atau kayak orang-orang tuh, ketika dia Ramadan tuh full di masjid itu, 11 bulan kemudian enggak pernah ke masjid. Nah, ini Allah tidak suka orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan baik dalam menata kehidupan dunia dan menata kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salahnya, ada kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM untuk sharing hari ini terkait hikmah menanamkan ketakwaan. Semoga tentunya kita semua yang mendengarkan dari sharing ilmu yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini semakin bisa meningkatkan ketakwaan dalam diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Dan insya Allah selalu tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi tentunya Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan menyapa Anda dengan Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Fungsi estetika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

0: Semangat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Minamuaki pemerintah kota Bandar Lampung menyatakan bahwa sejauh ini masih mengedepankan upaya preventif kepada pelaku dan masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan. Minamuaki Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgon Danu mengatakan bahwa saat ini Dishub dan kepolisian sedang menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir khususnya di ruas jalan protokol yang ada di Kota Bandar Lampung. Dikatakan bahwa Dishub Bandar Lampung juga membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi kepada kendaraan yang memarkir kendaraan sembarangan hingga masuk ke badan jalan dengan merantai rodanya. Informasi yang terakhir yang mewakili Bupati Lampung Selatan, Pradityo Egi Pratama mengatakan keberadaan bank sampah Lapah Kagom Jejama Desa Cantik, Kecamatan Raja Basa memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Minamuaki dikatakan bank sampah digagas masyarakat dan komunitas tempat sebagai upaya nyata mengelola sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lingkungan. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas inisiatif warga yang telah membentuk bank sampah secara mandiri. Antara capai waktu pukul 6 togop tunggu molo di waktu selanjutnya. Oh,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Abi pun minamuari api kabakane sinji sehat sunyi nih ya. Alhamdulillah di kani Sabtu 6 Juni 2026 sampai di rawan dapongan cak minamuari dalam helau nih pagi kani sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Togo di pukul 7 kami hadir kau lagu-lagu dangdut Lampung cak minamuari setentunya haga menikmati suasana akhir pekan di kani sinji dan tentunya juga benua informasi-informasi saya akan dihadir kau di Prom 4 RRI Bandar Lampung suara budaya Lampung.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: kita jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok udah sih. Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusel nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyanyi pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sarasi maksudnya na api mangkatnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doang kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api na teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, terus api jawabane. Masigit akhir wa hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan ngelak nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Perkenalkan nama saya Ahmad Abah,

mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Euforia jemaah hawa-hawa nonton Piala Dunia nampaknya ini memang menjadi salah satu luar sesuatu yang luar biasa gitu. Dan pemerintah Kabupaten Tanggamus juga berencana ngegelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia Huakibu Waplonom di Rumah Dinas Bupati Tanggamus, jamah terbuka gue masyarakat umum. Jelang perhelatan Piala Dunia tahun Sinji, warga pelaku usaha kecil berkesempatan ngegelar nonton bareng tanpa dipungut biaya ataupun gratis. TVRI selaku pemilik hak siar resmi kompetisi sepak bola berkabar terakbar di dunia ini menerapkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang ingin menggelar secara gratis. PIC Piala Dunia 2026 TVRI Lampung, Willy Yanro Ervanda membeberkan ada dua kategori nobar Piala Dunia, yakni non-komersial gratis dan komersial berbayar. Level UMKM dan komunitas yang masuk dalam kategori gratis adalah mereka yang sama sekali tidak menarik keuntungan komersial dari penonton. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Tanggamus, Hendra Ferry, membenarkan rencana tersebut saat ditanyakan oleh wartawan. Menurutnya kegiatan nobar direncanakan digelar pada jumlah pertandingan Piala Dunia guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan lagi secara bersama-sama.

0: mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: tanda-tanda agak ngutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia ngutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ga ngutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya penda nyawa ku ni. Mau nyak penda nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak gaul mak usah iwasin minyak gaul, minyak gaul minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gaul. Catat pay di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai dua belah catatannya, aduh penuh mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Letakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, hantusan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: FM, suara budaya Lampung.
4: Tetap di Perempat FM Minamuari, janji benar lagu-lagu daerah Nusantara. Sikam hadir ke Pagun Delom Helauni, pagi Hani.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Minamwaki pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan ekosistem ekonomi desa berbasis komoditas unggul untuk meningkatkan daya saing desa di daerah tersebut. Tantangan utama pembangunan desa saat ini bukan hanya produksi komoditas, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah, memperkuat kelembagaan desa, dan membangun rantai pasok yang mampu menghubungkan potensi desa dengan pasar yang sudah tersedia. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Provinsi Lampung saat ini sedang mendorong pembangunan ekosistem ekonomi desa berbasis komoditas unggulan seperti jagung, padi, singkong, kopi, kakao, dan kelapa melalui berbagai intervensi seperti pembangunan bed dryer, pelatihan vokasi, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian hingga peningkatan kapasitas pemuda desa untuk meningkatkan daya saing di desa. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Rizky Sofian mengatakan proyek pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik regional Lampung Raya mulai memasuki proses lelang. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya melalui upaya Gubernur Lampung, Provinsi Lampung mendapatkan proyek strategis nasional berupa pengolahan sampah menjadi energi listrik atau yang dikenal sebagai waste to energy atau PSEL. Ini disampaikan oleh